0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia kadang-kadang dengan visa turis dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50. Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi target yang Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab. Kepala negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
2: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huwae, mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
9: Yang kedua, di depan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua, itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat
8: penegak. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar mengatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya, ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17. Terdiri

0: diselesaikan.
1: Peran tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik? Nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok.

mengatakan, perlombaan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

0: peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian,

pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda, para pejalan kaki, agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau

0: kesabaran petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

menyaksikan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar, telah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan kali ini kami juga akan ajak Anda untuk mengupdate informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan Operator Muriono. Assalamualaikum Pak Mur, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah baik ya, meskipun juga asapnya masih ada pagi hari ini Pak Mur ya.
4: Asapnya ada, alhamdulillah ini agak berkurang daripada hari kemarin.
2: Betul, Mbak, betul. Terlihat ada cahaya matahari ini, udah mulai panas nih Pak Mur. Nah, bagaimana dengan laporan informasi kebencanaan untuk wilayah Kalimantan Timur selengkapnya? Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini mengawali aktivitas pagi dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Baik, kami informasikan sebelum mengawali informasi terkininya, kami akan awali informasi perkembangan situasi titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode 17 September tahun 2026 dari pukul 01 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Telah terdeteksi 137 titik panas, terdiri dari 2 titik kepercayaan rendah dan 133 skala menengah dan 2 tinggi. Yang terbanyak sebaran titik hotspot di wilayah Kabupaten Bro 81 titik, Kabupaten Paser 40 titik, Kutai Timur 12 titik, dan Kutai Kartanegara 4 titik. Untuk kondisi kualitas udara dan kabut asam, telah berdampak pada aktivitas penerbangan pada hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026 selama 6 jam, dan dampak juga kepada aktivitas pendidikan di wilayah kota Samarinda khususnya. Di jumlah penerbangan juga dari kawasan dari Jakarta dan Surabaya menuju Samarinda mengalami penundaan akibat jarak pandang yang menurun sejak pagi. Jarak pandang mulai membaik pada siang hari hingga mencapai 3.000 meter. Kondisi tersebut dapat kembali untuk aktivitas penerbangan di Bandara APT Pranoto. Pendengar, kami informasikan untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode 18 September dari pukul 08.00 hingga 19 September tahun 2026 pukul 08.00. Secara umum, kondisi cuaca pada hari ini berpotensi berawan hingga hujan ringan. Pada pagi hari secara umum berawan tebal di wilayah Kalimantan Timur berpotensi hujan di sebagian wilayah bagian barat. Siang hingga malam hari secara umum berawan tebal di sebagian wilayah Kalimantan Timur berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kalimantan Timur bagian barat. Untuk malam hari secara umum berawan hingga dini hari untuk wilayah Kalimantan Timur cuaca seluruhnya berawan. Baik, untuk update informasi kejadian signifikan di wilayah Kalimantan Timur terjadi gempa magnitudo 3,1 terjadi pada tanggal 17 September tahun 2026 pada pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah, berlokasi sekitar 40 km laut Montang dengan kedalaman 13 km, tepatnya di kawasan perairan Desa Singagewek, Kecamatan Sangatta Selatan. Namun tidak ada dampak dari kejadian tersebut. Informasi adanya hujan di wilayah Kalimantan Timur per 16 September tercatat di wilayah Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara sekitar 37 mm per hari, disusul di wilayah Kecamatan Kongbeng 24 mm dan Longbagun 23,5 mm di sebagian wilayah Kaltim telah mengalami hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk kejadian penanganan karhutla di Kota Balikpapan, kebakaran lahan di kawasan Jalan Daksa, Klaster Pavilion Blok D, luasan lahan mencapai 500 meter persegi, telah berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Karhutla. Kemudian di Kabupaten Paser tercatat 5 kejadian karhutla dengan total luasan sekitar 7,5 hektar. Dalam penanganan ini, tim gabungan telah mengalami kendala angin kencang, lahan cukup kering, serta keterbatasan air dan akses lokasi. Kabupaten Kutai Timur telah terjadi 2 kejadian karhutla, dilaporkan di kawasan Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, luasan yang terdampak mencapai 5 hektar. Di Desa Sekrat, Kecamatan Bengalon, sekitar 2 hektar. Dan saat ini sudah dapat diatasi atau ditangani oleh tim Satgas Karhutla. Kabupaten Berau tercatat 6 kejadian karhutla dengan luasan antara lain 1 hingga 8 hektar. Lokasi terbesar di kawasan Kampung Teluk Sulaiman, Biduk-Biduk, dan Kampung Tebaan Tabalar masing-masing sekitar 8 hektar. Dan itu untuk pantauan titik hotspot di wilayah Berau, terpantau 79 titik hotspot. Masyarakat tetap kami himbau tidak melakukan pembakaran lahan dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat kabut asap, dan tetap menggunakan atau memakai masker dan berhati-hati. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan tentang waspada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum. Kembali ke rekan Minta.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Operator Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976.

informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi ya kami akan hadirkan sajian program Halo RRI untuk Anda yang ingin juga memberikan aduan ataupun juga laporan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Pak Ridwan di Tanah Grogot, terima kasih WhatsApp-nya Pak untuk perumahan Jone ya Pak ya. Nanti kami akan bacakan dan juga teruskan untuk program Halo RRI. Sementara itu juga pendengar, mengantisipasi dampak buruk kualitas udara dan kabut asap ini akibat potensi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Sangkulirang ya bersama Puskesmas Sangkulirang ini juga turun langsung membagikan masker kepada masyarakat, di mana dikonfirmasi oleh Kapolsek Sangkulirang Ibtu Erik Bastian, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat dapat mengurangi paparan asap dan partikel udara yang berpotensi mengganggu kesehatan. Masker diberikan kepada warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan seperti pengendara sepeda motor, pejalan kaki, pedagang maupun juga masyarakat yang berada di ruang terbuka. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id dan kita akan jelang untuk hadirnya sajian program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Ana.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Aidil dan juga ada Bung Deni dan juga tim yang menemani Anda di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Seperti biasanya, pendengar, dalam acara Halo RRI kami akan menampung aspirasi para pendengar kami dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, silakan memberikan informasi. Mungkin juga ada informasi terkait dengan layanan publik, silakan bergabung bersama kami, pendengar, tentunya di nomor 0811554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 0811554 4976 atau di 743495736566. Dan beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, di mana juga ada beberapa dari yang disampaikan oleh para pendengar pada Halo RRI yang dilaksanakan pada Rabu sebelumnya. Dan ini juga ada tanggapan ataupun ada yang dijawab oleh narasumber kita atau dinas terkait dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar. Dan ini, pendengar, kami akan sampaikan kepada pendengar di saat ini informasi yang disampaikan oleh Ibu Mei, ya, yang sebelumnya disampaikan Ibu Mei. Iya, baik, yang disampaikan oleh Ibu Mei terkait dengan PLN, ya, PLN yang listriknya mati terus, padam terus, ya. Ini kenapa, apakah ada perbaikan, dan jika ada perbaikan kenapa tidak kelar-kelar? Nanti kami akan berikan jawaban untuk Anda. Saat ini sudah tersambung ada Pak Mamat. Halo Pak Mamat. Iya, halo
1: Selamat
0: Pak.
1: Pagi.
0: Selamat pagi Pak Mamat. Ya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, informasi kena itu. Jadi kemarin tadi malam kan 10 ya. Itu pipa yang mau disambung ke bawah sudah turun.
0: Ya.
1: Nah, jadi saya kan tidak berani dekat karena itu barang berat kan.
0: Ya.
1: Mau saya video. Tapi jam 12 tadi malam kan dari tempat anak saya video. Oh, sekalinya merembes bocor dia. Rupanya pipa yang lama itu retak lagi. Karena pipa itu pipa asbes yang lama, Mbak.
0: Yeah.
1: Mbak Dini, 40 tahunan. Nah, itu terus saya mengharapkan pelanggan Perumdam untuk menampung air. Sewaktu-waktu kan nanti itu dipotong, disambung yang turun ke bawah.
0: Yeah.
1: Itu mungkin 12 jam, mungkin 24 jam kan, Mbak Dini.
0: Yeah.
1: Nah, jadi mohon nampung air. Nah, terima kasih Perumdamnya. Itu sudah safety betul, Mbak Deni. Kerjanya juga telepon itu bagus. Nah, jadi kemarin saya ditelepon Bapak Tebelin Juri, Wakil Wali Kota. Mas, update terus sebenarnya. Bagus, Mas, katanya kan memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi beliau juga meng-share video-video saya tuh. Mbak Deni, coba buka video itu, kan sudah saya kirim tadi pagi. Nah, jadi ya saya berharap itu ya tampung air. Karena kalau ada tampung kan kehabisan air susah juga nanti. Karena ada pembelian tandon yang uangnya dulu tahu-tahu udah sampai ke rumah tuh.
0: Betul.
1: Dan di Mesus kan rame tuh. Dan terima kasih ya, tolong tampung air.
0: Oke, okay,
1: baik. Tapi setelah sudah itu selesai, karena musim kemarau udah berhenti-berhenti kan, tetap tampung air. Nanti Perumdam bisa mematikan air karena air itu masuk asin. Kira-kira gak info saya itu bermanfaat bagi khalayak ramai lah yang di kota Samarinda, karena pipa itu IPA Cendana masuknya 43% ke kota. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, ya. Bapak.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita. Ini sudah mengirimkan video pipa bocor lagi. Sepertinya tersentuh ekskavator ya, karena pipa asbesnya yang lama mau diganti, dipotong, disambung dari Jalan Mertadinta ke Jalan Gaha Mada. Tampung air ya, sewaktu-waktu air ini bisa mati karena diperbaiki. Oke, terima kasih Pak Mamat sudah bergabung bersama kita. Dan kembali kami sampaikan kepada pendengar, ini pendengar terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Mei ya sebelumnya dari Samarinda, yang mempertanyakan terkait dengan PLN, kenapa mati listrik terus, mengapa listrik mati terus ya maksudnya, dan perbaikannya tidak kelar-kelar. Nah, dari Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN Persero UP3 Samarinda, kami juga sudah menghubungi dan beliau menyampaikan, Pak Galang ya, Pak Galang Karisma, menyampaikan mereka tidak bisa memberikan pernyataan secara wawancara karena mereka juga memiliki prosedur, namun mereka mengirimkan surat resmi yang disampaikan ya, yang disampaikan ke RRI. Ini ada surat resminya dan saya akan bacakan ya pendengar ya, semoga pendengar kita di rumah dan juga Ibu Mei yang sudah mempertanyakan terkait dengan kenapa listrik mati terus. Nah, ini ada pernyataan resmi yang dikirimkan oleh pihak PT PLN. Ini menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan Kalimantan saat ini mengalami gangguan pada sejumlah pembangkit. Sejumlah pembangkit yang mengalami gangguan menyebabkan kemampuan pasokan listrik belum optimal. Pembangkit tersebut diantaranya PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Kol di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, dan juga PLTMG Bangkanai. Untuk itu PLN terus mengoptimalkan seluruh pembangkit yang tersedia serta berkoordinasi dengan pengelola pembangkit untuk mempercepat proses pemulihan dan menambah pasokan daya ke asisten, ke sistemnya. Dan pembangkit-pembangkit yang saat ini dalam proses pemulihan ditargetkan segera kembali masuk secara bertahap pada minggu ketiga hingga minggu keempat September 2026. Nah, kami lanjut lagi. PLN juga tengah mengupayakan percepatan penambahan sejumlah pembangkit sewa seperti pembangkit batu licin 10 MW, pembangkit sewa tahap 1 158 MW dan juga tahap 2 120 MW. Seluruh proses pemulihan terus dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan juga keandalan pembangkit. PLN juga mengarahkan berbagai sumber daya yang ada untuk mempercepat pemulihan gangguan. PLN juga mengajak seluruh pelanggan untuk menggunakan listrik secara bijak, terutama pada periode beban puncak, sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pemanfaatan energi secara efisien dan juga bertanggung jawab. PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengharapkan pengertian dan juga dukungan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Perkembangan kondisi kelistrikan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile, kontak senter PLN 123 dan juga kanal resmi PLN. Ditandatangani oleh SRM KKU PLN UID UED Kaltimra. Nah, ini ya, surat resminya sudah dikirimkan dan mungkin nanti kami bisa share untuk pendengar kami ya yang sudah mempertanyakan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan listrik. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini, masih di acara Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar. Masih kami menantikan Anda di layanan telepon di 736566 dan juga melalui WhatsApp. Silahkan bergabung bersama kita ya di pagi hari ini pendengar. Dan beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami, yang mana pendengar informasi-informasi tentunya yang kami kutip dari rri.co.id. Nah, tadi ada WhatsApp dari Pak Ridwan ya, yang menyampaikan ini terkait dengan kemarau ya, yang ada di Kabupaten Paser. Dan ini pendengar, Pak Ridwan ini mengirimkan sejarah kemarau di Kabupaten Paser yang sangat erat kaitannya dengan posisi Paser yang di pesisir, ditambah dengan fenomena El Nino. Dan juga ini terkait dengan pola alaminya, garis waktu kejadian besarnya, dan juga ini ada ya inti dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya. Ya, Pak Ridwan dari Paser. Dan ini juga ada disampaikan oleh Pak Ridwan, di sekitar saya perumahan Jone masih berbau solar dan minyak gas, bau asap dan juga berkabut di sekitar Jone Rantau Panjang ya, perumahan Union masih berapa asap kebakaran sampai ke dalam rumah. Oh, masih berasa ya. Masih berasa asapnya, asap kebakarannya sampai ke dalam rumah. Nah, di saat ini juga kita lihat di Samarinda sudah 3 hari ya, 3 hari berturut-turut sejak hari Rabu, Kamis dan hari ini terjadi juga yang namanya asap ya, kabut asap. Dan kita juga bahkan sekolah-sekolah saat ini sudah dilakukan belajar di rumah. Ya, dan ini sudah Kepala Dinas Pendidikan dari Kota Samarinda sendiri sudah menurunkan surat informasinya atau surat perintahnya untuk menyampaikan bahwa saat ini sekolah di atau pelaksanaan belajar mengajar dilakukan dengan sistem jarak jauh ya. Ini pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat dampak kabut asap karhutla di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda. Jadi pelaksanaan KBM-nya, maksud kami, kegiatan belajar mengajarnya tatap muka dihentikan sementara dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring atau online terhitung mulai tanggal 17 sampai 19 September 2026. Kegiatan pembelajaran tatap muka juga di sekolah dijadwalkan kembali dengan memperhatikan evaluasi perkembangan kualitas udara terkini. Dan Kepala Satuan Pendidikan juga agar dapat mengatur mekanisme pembelajaran jarak jauh, setiap guru dan juga tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan. Materi pembelajaran difokuskan pada tugas tekstur, literasi dan juga penguatan karakter tanpa membebani peserta didik dengan tugas berlebihan. Absen peserta didik dan juga guru tetap dilakukan secara daring. Dan pihak sekolah juga mengoptimalkan komunikasi dan pengawasan pembelajaran mandiri melalui sarana komunikasi daring atau grup. Ya, dan juga bersama dengan orang tua wali murid harus ada komunikasinya, dan juga menghimbau kepada seluruh orang tua wali murid agar mengawasi dan membatasi putra-putrinya untuk tetap berada di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar ruangan selama masa pembelajaran daring berlangsung guna meminimalisir paparan kabut asap. Dan beberapa informasi lainnya juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda melalui surat edaran atau SE pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk wilayah Kota Samarinda. Dan juga pendengar, selain itu pendengar, selain dari Dinas Pendidikan juga, ini juga kemarin dari BPBD, dari Damkar, dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian pendengar, melaksanakan ini ada
pelaksanaan penyemprotan ekoenzim ya ke udara di wilayah Kota Samarinda. Dan ini ada 7 rute yang dilakukan kemarin pendengar, dari Kesuma Bangsa, Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Agus Salim, Kyai Haji Abdul Hasan, Diponegoro, Hasan Alwi, Citra Niaga, Pulau Sebatik, Jalan Pulau Sebatik maksud kami, Jalan Imam Bonjol, dan juga ada Jalan Lambung Mangkurat, Pelita, Kemakmuran, Sentosa, Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan juga di Jalan Pahlawan, Dr. Sutomo, M. Yamin, Wahid Hasim, PM Nur, di Panjaitan Terminal, Jalan Bayangkara, Taman Samarinda, Awanglong, Gajah Mada, Marta Dinata, Antasari, Juanda, AWS juga, dan juga ada di Jembatan Mahakam ke arah Kecamatan Seberang, Pasar Baka, arah Kepalaran, dan juga MT Haryono, Jalan Tuku Umar, Rapa Indah, sepanjang Jalan Jakarta, Big Mall, Slamet Riyadi, serta Pasar Sungai Dama, Jalan Sultan Sulaiman, arah ke Makroman, Simpang 3 Pulau Atas. Ini dilakukan penyemprotan ekoenzim ke udara di wilayah Kota Samarinda, dan ini berlangsung pendengar selama 3 hari, sambil menunggu bantuan ekoenzim lainnya. Ini 17, 18, 19 September 2026 dilakukan, dan ini menurunkan 7 unit tangki yang bergerak dengan 4 unit dari damkar dan juga 2 unit dari BPBD, 1 unit dari Polres. Nah, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Tadi malam juga di Sempaja sempat hujan, walaupun kita berharap hujannya biar agak deras, namun Sempaja kemarin hujannya sebentar saja ya pendengar ya, dan juga di Lempake ya, di Lempake juga hujan, dan kita berharap akan turun hujan lagi. Ini hujan ini sebenarnya yang kita harapkan ini agar kabut asap ini bisa sedikit berkurang, hilang, dan juga kita mengalami kekeringan saat ini. Tentunya dengan kekeringan ini kita juga berharap dengan air ya, air minum khususnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda masih kami nantikan pendengar di pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih di acara Halo RRI di pagi hari ini pendengar. Silakan untuk bergabung bersama kita di pagi ini, dan beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda ini dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melaporkan adanya lonjakan signifikan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Paparan kabut asap serta penurunan kualitas udara dinilai menjadi faktor utama meningkatnya keluhan pernafasan di tengah masyarakat. Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Balikpapan, akumulasi penderita gangguan pernafasan sepanjang Agustus tercatat mencapai 7.105 kasus, mencakup ISPA, influenza, hingga selesma. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga pertengahan September. Nah, hasil pengukuran tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas menunjukkan mutu udara Balikpapan secara umum berada pada kategori sedang, dengan partikulat PM10 yang dominan serta tingkat kelembaban udara 72,4%. Kendati berstatus sedang, sejumlah kawasan masuk dalam skala prioritas pengawasan akibat konsentrasi partikel debu dan asap yang cukup tinggi. Dan wilayah prioritas tinggi mencakup Karangjoho, Sumberrejo, Karangrejo, Karyangau, Bandara Sepinggan, Baru Tengah, dan Muara Rapak, sedangkan wilayah prioritas menengah rendah area cakupan Puskesmas Sepinggan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, untuk masyarakat ya, di saat ini jika Anda keluar dari rumah, tetap diingatkan juga untuk tetap menggunakan masker, dan kalau boleh jangan keluar rumah ya, kalau tidak ada yang perlu atau yang penting sekali jangan keluar rumah. Jaga kesehatan pendengar. Kita tahu cuaca saat ini kurang baik, dan terutama untuk anak-anak saat ini, untuk juga tetap menjaga kesehatan. Kasihan anak-anak ya, dan juga kasihan orang tua ya. Baik, beberapa informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini. Ini informasi yang masih kami sampaikan untuk pendengar. Ini ada informasi dari IKN ya, ketersediaan air menjadi tantangan serius bagi para petani di kawasan IKN saat musim kemarau. Nah, saat ini juga berdampak dengan akibat ataupun dengan cuaca kemarau saat ini berakibat kepada para petani. IKN menyebut sejumlah lahan pertanian bahkan mengalami gagal sebelum memasuki masa panen akibat keterbatasan air. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, P. Setia Lenggono, mengatakan persoalan air menjadi salah satu tantangan terberat pendengar yang dihadapi para petani saat ini. Jadi kondisi tersebut membuat kebutuhan infrastruktur penampungan air menjadi semakin penting untuk mendukung keberlanjutan pertanian. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pelaksanaan hari terakhir sekolah lapang musim kemarau ya, dan pengelolaan lahan tanpa bakar di Wisata Agro Sukaraja, Kecamatan Sepaku. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan OIKN untuk menghadapi persoalan tersebut adalah memperbanyak embung sebagai tempat memanen dan juga menyimpan air. Saat ini jumlah embung di kawasan IKN disebut telah mencapai 24 unit. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga sekitar 50 embung sampai akhir tahun, dan penambahan embung diarahkan untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi kemarau sekaligus memperkuat pengelolaan air di kawasan IKN. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagaimana dengan di tempat Anda juga pendengar, dengan adanya musim kemarau saat ini, apakah juga berpengaruh pada pertanian ataupun perkebunan Anda, dan bagaimana juga dengan cuaca yang kabut asap ini? Memang banyak ya, banyak permasalahan yang dihadapi, misalnya para petani ini banyak permasalahan yang dihadapi, selain tanamannya atau sawahnya atau kebunnya kering, tanamannya kering karena air tidak ada, ditambah lagi debu saat ini ataupun asap saat ini juga dapat mempengaruhi semuanya ya. Baik, kita berharap pendengar segera hujan turun, Kita berharap dan musim kemarau ini segera berakhir, pendengar, dan kita harapkan juga bisa kembali maksimal. Cuaca saat ini bisa kembali maksimal sehingga kita bisa merasakan, pendengar, yang namanya juga musim hujan, agar bisa mendukung para petani kita, ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung, APT Pranoto Samarinda, memfasilitasi penyediaan ruangan posko operasi udara untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Fasilitas operasional tersebut direncanakan siaga selama 10 hari mulai 8 hingga 17 September 2026, ya. Berarti ini kemarin, ya, penyediaan posko menjadi bagian dari komitmen dan sinergi penanganan karhutla melalui dukungan tim gabungan di Kalimantan Timur. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan dukungan operasi udara yang diajukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Dukungan yang diajukan mencakup rangkaian operasi modifikasi cuaca, patroli pemantauan udara, serta pemadaman dari udara atau waterbombing di sejumlah titik rawan karhutla. Posko yang berlokasi di kantor Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda tersebut difungsikan sebagai pusat kendali dan koordinasi teknis antar instansi. Keberadaan posko diharapkan dapat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan operasi udara. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kita, ada Pak Hanyek dari Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hanyek.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya saat ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga semua pendengar semuanya sehat. Cuaca kabut asap pekat ini di Sendawar, Kutai Barat ini. Itu hujan tadi itu gerimis-gerimis saja, Bu Deni. Ya, kami berharap kalau bisa ada operasi udara, yeah. Misalnya ada helikopter lah yang stay di Kabupaten Kutai Barat ini khusus untuk pemadam kebakaran, yeah. Karena ada beberapa titik yang terbakar itu tidak bisa terjangkau oleh pemadam BPBD itu. Nah, terus ada juga beberapa kebakaran lahan yang gambutnya cukup tebal. Jadi jangan hanya mangkal di Kukar di Samarinda saja. Nah, tetapi kalau bisa juga mangkal lah di
0: Kukubar.
1: Iya, kan punya bandara juga. Ini anak-anak juga sekolah juga diliburkan.
0: Ya, udah lama ya, Pak, ya, diliburkan anak sekolah, ya, Pak, ya.
1: Sudah berapa hari? Berminggu.
0: Oh, udah berminggu.
1: Iya. Itu. Cuman saya bingung juga kalau yang SLB negeri ini anak-anak tuh masih ada aja yang turun-turun. Tapi sekarang sudah tidak ada. Terima kasih ini, Pak, atas penjelasan dari PLN. Ya. Itu resmi, ya?
0: Resmi, Pak. Ini suratnya, Pak. Saya juga tidak, ya. Bagaimana ya? Saya belum share, ya, Pak, ya. Ini nanti saya akan share, ya, Pak, ya. Ini resmi, surat resminya, ya.
1: PLN atas penjelasannya. Karena sekarang ini kan simpang siur berita-berita hoax. Ya. Berita-berita hoax. Nah, kan PLN kan resmi itu, ada humasnya, ya. Nah, ada berita hoax, itu contoh yang jurnalis hilang, berita ada berita hoax. Nah, terus yang kapal Virgo tenggelam, berita hoax juga. Nah, sekarang ini kan banyak penyampaian berita-berita yang apa namanya, yang tidak jelas, yang bukan dari instansi yang resmi. Itu biasanya kan kalau ada instansi seperti PLN, PDAM, kalau ada apa pemadaman atau apa ini, itu biasanya ada pengumuman resmi.
0: Iya, ada pengumumannya, iya.
1: Pengumuman resmi. Nah, jadi kita masyarakat ini harus menunggulah, karena jangan sampai nanti ada berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas. Itu akhirnya membuat masyarakat bingung, bikin gaduh. Itu, jadi kami kan berharap misalnya dari perusahaan daerah air minum itu, kenapa macet-macet begini, kalau ada pemadam apa penghentian aliran itu sampai kemana-mana saja yang terdampak. Nah, jadi yang resmi saja, Itu. Jadi kami berharap RRI juga, Persatu Samarinda juga nanti bisa berdialog ke sana kan,
0: yeah,
1: yang resmi, mm, supaya tidak ada ketakutan juga, yeah, masyarakat ini.
0: Benar.
1: Beberapa waktu yang lalu ada survei, berapa tahun yang lalu, mm-hmm, jalur gas mulai dari Mahakam Ulu sampai ke Kutai Barat,
0: yeah,
1: sampai tembus ke Balikpapan kalau tidak salah kemarin itu. Mm-hmm. Nah, jalur gasnya nggak tahu dan informasi resminya seperti apa,
0: yeah,
1: tindak lanjut. Tapi saya dengar Samarinda juga sudah ada apa jaringan gas ya,
0: mm-hmm, yeah,
1: rumah-rumahnya sudah, rumah-rumah masyarakat, ada juga tempat keluarga itu yang sudah terpasang jar gas itu. Bah, luar biasa ini. Nah, kami ya berharap dengan apa, bukan hanya kota Samarinda saja, mm-hmm, Balikpapan, tetapi juga yang di daerah-daerah pelosok ini juga, kalau bisa juga ya bisalah menikmati gas yang jaringan gas itu, karena sekarang ini kan banyak orang, mm, apa kaya ngakunya, yeah, miskin,
0: mm-hmm,
1: nah yang miskin belagak orang kaya itu. Kenapa sekarang begitu? Saya lihat sekarang ini kan gas 3 kilo itu kan untuk masyarakat yang tidak mampu,
0: iya,
1: soalnya tulisan itu. Tapi yang bawa itu rambutnya pirang ini, di lengan-lengannya banyak yang kuning-kuning, koneng-koneng gitu.
0: Agak beling-beling ya Pak ya. Yang menerima agak beling-beling.
1: Itu, jadi aduh, saya bilang bagaimana ini, apa namanya, situasi seperti begini kan, itu ya, kita walaupun harga gas itu mahal ya, kita, yeah, tetap beli. Tetapi kalau untuk apa namanya rebus-rebus air, kita pakai kayu. Itu masa semua harus pakai gas, kita harus kreatif juga. Bu Deni,
0: yeah,
1: saya lihat di kota Samarinda itu cukup parah itu apa namanya endapan-endapan lumpur.
0: Yeah.
1: Nah, endapan-endapan lumpur kalau sudah pasang surut, bah, bagaimanalah solusi pemerintah itu bekerja sama dengan pihak swasta supaya lumpur-lumpur itu kalau bisa disedot, dibuang. Nah, kenapa itu harus dibuang? Nanti kan kalau sudah banjir terus musim hujan, timbul pasang surutnya itu, pasangnya nanti, akhirnya bagaimana? Air itu tidak mengalir. Nah, terjadi genangan dalam kota.
0: Yeah.
1: Ya, lumpurlah Tuhan lagi disalahkan, pemerintah lagi, bagaimana ini? Itu, nah, ini harapan kami supaya ya bagaimanalah solusi dari pemerintah supaya itu bisa dikeruk. Nah, karena ya mungkin apa hanya ini ngomong begini. Nah, tahu kan tinggal di Kutai Barat loh, kami ini kan kadang-kadang berurusan kan berbelanja ke Samarinda,
0: yeah,
1: hanya pegawai-pegawai pemerintah saja, tetapi masyarakat juga ada yang pergi berobat. Nah,
0: jadi tahu ya Pak ya, ini juga untuk kepentingan kita bersama ya Pak ya.
1: Iya, kepentingan kita bersama, itu Bu Deni. Jadi bagaimanalah pemerintah itu kalau bisa mengeruk. Nah, termasuk di apa jalur Sungai Mahakam ini,
0: ya,
1: yang kapal yang ponton-ponton sangkut-sangkut itu kan lumpur apa pasir.
0: Pasir.
1: Nah, yang kita waspadai nanti kalau sudah hujan banjir, nah itu airnya itu bah bagaimanalah itu kan Pak apa namanya Anugrah, karena Pak Anugrah itu beliau kan geologis, jadi paham beliau itu dengan apa namanya hal-hal semacam itu. Jadi sudah selayaknya ini pemerintah memikirkanlah untuk pengerukan Sungai Mahakam. Kalau saya dengar dulu Sungai Mahakam itu pernah dikeruk oleh apa namanya kontraktor dari Filipina, kalau tidak salah Pak Budiman Arief juga pernah bekerja di situ. Nah, tapi sekarang kan sudah terjadi begitu. Itu harapan kami yang terakhir. Ini kecelakaan ini luar biasa ini, apa namanya di jalan-jalan darat, ada yang di daerah apa namanya Kota Bangun di ini yang dengan warga Mahakam Ulu, yang di jalur di tempat-tempat kami ini juga kecelakaan truk of macam. Ya, kalau bisa berhati-hati, jangan karena jalannya bagus semau-mau aja menginjak apa pedal gas. Tidak memperhatikan apa namanya keselamatan diri kita sendiri juga orang lain. Nah, yang terakhir, ayolah kita warga Kabupaten Kutai Barat, karena ini dari juga dari pro apa SP Sendawar, ayolah kita warga yang punya lahan kebun macam, kita jaga artinya menjaga itu jangan sampai lahan kita dibakar, karena sekarang ini sengaja dibakar, Bu Deni. Karena ya kalau kita berharap di BPBD kan capek juga, Bu Deni. Mereka itu siang malam itu lewat, aduh bagaimana lah. Manusia ini kan bukan robot, robot aja bisa ada apa
0: namanya. Ada capeknya ya Pak.
1: Iya, ada jenuhnya.
0: Ya
1: Bu Deni. Ya. Saya mau tanya ini tadi, sambil lupa saya, tentang AI. AI itu ternyata juga katanya menyedot pemakaian air yang luar biasa, katanya AI itu, terutama untuk di data center. Betul apa tidak? Maklum saya ini kan bodoh, karena ya saking bodohnya saya ini kadang-kadang tidak bisa membedakan mana drainase, mana kanal kan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Hanye. Padahal saya tadi mau berbicara sama Pak Hanye ini. Saya mau tanya seperti apa juga kebun Pak Hanye saat musim kemarau saat ini. Tapi nanti. Oke, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Hanye sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ini tadi disampaikan terkait dengan proyek jaringan gas ya, atau Jargas di rumah tangga di Kota Samarinda. Ini pada 2026 ini difokuskan pada penambahan 7.619 sambungan rumah, dan juga ada di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir di Kelurahan Sidomulyo, dan juga Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan ya. Dan juga pendengar disampaikan bahwa ini juga ada ya di rumah warga, tepatnya di daerah Gerilya, memang ada jalur pipa, ada jalurnya dan juga ada pipa ke rumah warga, namun gasnya belum ada, aliran gasnya ya. Berarti artinya belum ada aliran gasnya, cuman jalurnya aja dan pipanya yang sudah ada. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini. Sudah ada yang menelpon kita saat ini, ada Pak Ridwan dari Paser. Selamat pagi Pak Ridwan.
2: Pagi, salam sehat.
0: Salam sehat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di Paser ini Pak, cuacanya?
2: Masih berkabut, berbau, walaupun saya di rumah, tapi kan ada yang datang ke rumah itu kan, yang ngantarin makanan saya itu kan sore atau siang, nggak? Dia kadang ngeluh tuh. Kemarin istrinya juga ke puskesmas, ke klinik, aku bilang kenapa, ya ispa, ya batuk karena asap itu, dia ngeluh juga.
0: Nggak ada hujan ya Pak, beberapa hari ini nggak ada hujan juga Pak?
2: Nggak ada, cuman kemarin ada gerimis, rupanya di Samarinda juga sama, hampir sama nih. Jadi gerimis sebentar aja gitu kan. Badannya
0: ya, silakan Bapak.
2: Masih di hari ulang tahun RRI ini, kita kan punya 8 stasiun relay

0: stasiun rela yang misalnya di Paser, kan ada 10 itu diumumin terus itu kan. Nah, ternyata kan ada yang nelpon, tapi kan lewat streaming via digital aja gitu kan. Nah, kita juga punya Kornus 8 misalnya, dimana kalau melihat keadaan di sana gitu kan, majunya seperti apa selain memang RRI relay Kornus 8-nya kan, misalnya ke Kaltara gitu. Di Kaltara sana kan ada 4 tuh, Tarakan, Nunukan, Malinau gitu kan, Berau gitu, lewat di situ gitu kan. Nah, kita bisa tahu kenal sama mereka juga gitu kan. Ini bukan saya loh, saya ngusulin aja gitu. Nah, di setiap tahun tuh kita ada ketemu di situ. Misalnya kan kalau yang dekat, saya contohkan aja ini di Kaltara, Nunukan, atau ke Malinau itu kan, ketemulah di sana, nanti pasti ada keluhan tuh juga kan.
1: Masyarakatnya kah yang ketemu sana, Pak?
0: Kenapa?
1: Masyarakatnya kah yang harus ketemu sana, bukan, atau seperti apa?
0: Maksudnya pendengar FK.
1: Pendengarnya.
0: Ya. Jadi kan itu kan masukan juga bagi mereka, ketemu sama-sama mereka di sana, masuk, tahu nanti ngadain arisan atau apa, outbound lah, atau jurnalis Kornus travelingnya lah seperti itu ya, seperti itulah. Jadi kita ketemu sambil ada UMKM pariwisatanya, kita ngelihat. Nah, jadi stasiun rela itu hidup. Nah, seperti di sini karena sudah ada forumnya di Samarinda itu gitu. Kenapa yang dihidupkan itu hanya di Samarinda aja? Maaf, saya bukan mengkritik RRI dan forumnya gitu ya, tapi
1: forum FKP-nya ya, Pak ya. Gitu kah? Bukan. Ya, yang mananya nih, Pak?
0: Saya bukan mengkritik forum dan RRI, hidupnya pendengar itu.
1: Pendengarnya. Pendengarnya di
0: lewat forum itulah nyampaikan, datang situ, oh ini loh kendalanya. Ini kan kita yang nyampaikan cuman saya di sini. Dan orang-orang di sini, di sekitar saya kok, kalau datang mereka mengatakan itu, oh ini Ridwan sampaikan di sana, makanya saya nyampaikan itu gitu loh. Nah, makanya dengan adanya setiap tahun itu ada catatan-catatan itu gitu loh. Jadi pendengar itu bukan hanya saya, walaupun saya ngomentari ya, itu banyak di sini itu. Nah, gitu. Nah, bukan saya terlalu optimis juga, wih Ridwan aja yang dengar di sini, enggak, banyak. Tapi mereka itu tahu dengan saya, kita tolong sampaikan kenapa relay di sini gitu. Nah, akhirnya substansi yang saya sampaikan itu di setiap tanggal 11 itu ada catatan-catatan itu gitu loh. Kenapa di Balikpapan, Samarinda aja, Berau itu, om siapa itu yang disangata nggak ada lagi, katanya on time terus itu ya kan, nggak ada tuh Om Haidir gitu kan ya kan. Nah, hal-hal seperti ini gitu, kita pengen tahu juga kabar di sana, ada kebakaran atau kemarau, sumur air nggak ada, itu kan ada ibu siapa itu yang di tempatnya Om Haidir itu biasanya kan jauh tuh tempatnya itu. Nah, saya sering mendengar itu gitu loh. Nah, jadi orang forum RRI ini, catatan-catatan dari pendengar itu berkumpulnya di situ. Kita bukan hanya bertemu, tapi bagaimana teman-teman pendengar ini sampai Anda menyampaikan ke kami menyampaikan ke Anda. Jadi kita mendengar gitu, Anda mendengar, kami mendengar, ketemulah, koneksi lah gitu kan. Nah, jadi itu yang saya gitu. Nah, kenapa saya katakan tadi kita ada tour itu kan jalan-jalan di situ, selain ke stasiunnya kita ketemu. Nah, siapa tahu nanti di wilayah apa manajemen kerja itu kan, oh ini terkendala loh, seperti yang saya katakan tadi, dekodernya apa kan, jadi kita tahu, oh di sana gimana gitu kan situasi RRI-nya. Nggak, kalau di Kampung 4 tuh saya tahu, saya pernah ke sana, saya pernah masuk ke studionya gitu kan. Bahkan di RRI aja yang ini di Samarinda belum. Nah, hal-hal seperti ini kan kita pengen tahu juga gitu kan. Ini lintas 8 aja, siapa tahu nanti lintas provinsi gitu kan, ketemu Pro 1 yang Pro 2-nya anak-anak mudanya, Pro 4 budayanya gitu. Jadi nyambung semua gitu. Nah, jadi kita ketemu setiap tahun itu aja orangnya di situ. Ada keluar mindset pemikiran kita gitu loh. Nah, selain kita ngelihat di daerah itu, oh pariwisatanya, UMKM-nya maju, dan nyampai dari daerah itu juga, walaupun di digital sudah nyampai, kita bisa semua dengar gitu kan. Nah, itu jadi itu mungkin yang saya masukkan aja. Ini bukan hal-hal yang berat sih, tapi berat juga ya, bisa

0: juga lewat arisan atau apa, siapa yang mau ikut aja. Saya sih enggak sih, cuman pikiran saya seperti itu aja. Kenapa banyak juga forum pendengar, banyak juga pendengar di sini, tapi nggak buat forum gitu kan. Mereka taunya saya gitu. Jadi nyampainya ke saya gitu. Kalau ada acara itu, misalnya kayak besok tuh saya diundang tuh, saya nggak bisa jalan kemana-mana. Pasti yang disampaikan, kenapa Wan itu kok nggak kedengaran lagi 96.68 itu gitu kan. Tolong sampai, udah saya sampaikan, saya bilang gitu, kamu enak, kamu punya data bilang di telepon atau punya RR digital, ya kamu dong data HP-mu, aku bilang gitu, gitu. Saya sampaikan seperti itu, mereka lebih senangnya dengar. Ya kan namanya ibu-ibu Mbak Deni, ngasuhin cucu.
1: Nanti Pak Pak Ridwan bisa juga bagi kontak RRI ke ibu-ibunya atau ke masyarakat lainnya Pak, biar mereka juga bisa gabung
0: mereka,
1: ya.
0: Mereka suka dengar aja.
1: Oh mereka, gitu.
0: Gini-gini, karena mereka ngasuhin anak, ngasuhin cucu, anak orang lain. Jadi sambil dengerin itu, apalagi kalau hari Minggu suara anak-anak itu gitu kan. Nah, jadi ikan di sekitar saya itu saya dengar, cuman saya kan pakai headset H2C itu, pakai Bluetooth itu gitu. Jadi orang nggak dengar, padahal saya dengar gitu kan. Nah mereka nyampaikan sama saya gitu.
1: Ini
0: karena itu amanah mereka, ya seperti itulah. Jadi kita selain kita pendengar itu ada yang kita sampaikan. Jadi masyarakat itu menyampaikan hal-hal yang positif di masyarakat. Seperti apa yang terjadi di sosial masyarakat itu. Terima kasih Mbak Deni.
1: Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Ridwan. Dan juga untuk pendengar kami, jangan segan, jangan sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang memang juga ini untuk membangun membangun ataupun menjalin komunikasi. Silahkan menyampaikan ke kita di RRI apa yang menjadi keluhan Anda juga terkait dengan layanan publik saat ini, ataupun terkait dengan RRI sendiri juga mungkin Anda ada informasi-informasi yang memang disampaikan, kritik-kritiknya untuk membangun RRI juga agar lebih maju lagi, agar juga RRI bisa didengar di pelosok-pelosok, didengar oleh masyarakat. Silahkan ya pendengar ya, silakan bergabung bersama kita. Anda bisa langsung ke 743495736566. Anda jangan sungkan, kalaupun tidak ada waktu Anda untuk menghubungi kita, bisa Anda mengisi Google Form Halo RRI atau mengirimkan WhatsApp kita ya. WhatsApp, silakan untuk mengirimkan WhatsApp-nya, tidak masalah ya pendengar ya. Kami nanti akan mencoba menyampaikan kepada dinas-dinas terkait jika ini jika ini terkait dengan layanan publik di tempat Anda. Tapi jika ini adalah untuk masukan kepada RRI, kami juga akan menyampaikan atau meneruskannya kepada pimpinan. Dan tentunya pendengar, terima kasih kepada Pak Ridwan juga yang memberikan usulan tadi untuk bertemu dengan korwil-korwil gitu ya, dengan SP-SP-nya. Nah, mungkin perlu diketahui juga ya. Ada juga pertemuan korwil itu ada ya, rapat korwil itu ada, rapat korwil ada, dan juga rapat seluruh kepala stasiun itu ada juga ke pusat ya. Jadi mereka juga menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, yang tentunya ini untuk RRI ya, untuk RRI yang disampaikan oleh masyarakat apa yang menjadi kendala-kendala, ini akan dibahas juga di korwil maupun dibahas di tingkat pusat. Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Ada Pak Mamat, ada Pak Hanye, ada Pak Ridwan dari Paser, dan juga ada yang beberapa pendengar juga yang sudah menyampaikan informasi melalui WhatsApp. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di Halo RRI ini silahkan untuk memberikan masukan, kritik, saran ataupun informasi-informasi kepada kami. Ya, informasi-informasi terkait dengan layanan publik, silahkan ya untuk menyampaikannya, baik itu melalui WhatsApp, telepon, ataupun melalui Google Form Halo RRI. Saya Deni Kartika Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar di media sosial Facebook narasi yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search. Hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Anies menolak RUU Perampasan Aset. Klaim itu dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU Perampasan Aset dalam kelas kader gerakan rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Jika disaksikan secara utuh, pendengar, tidak ada pernyataan Anies dalam pidato tersebut yang menyampaikan dirinya menolak RUU Perampasan Aset. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya. Dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bersama Fira Amali yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Hari Jumat 18 September 2026 ya, dan pendengar, hari ini tanggal 18 September ternyata juga diperingati sebagai Hari Pemantauan Air Sedunia. Di mana pendengar, peringatan global ini mengajak kita semua di seluruh dunia untuk memantau serta menjaga kondisi sumber air di lingkungan sekitar. Dan tentunya juga menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih ya bagi seluruh makhluk hidup, sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan tentunya pendengar, seperti yang kita tahu, kualitas air bersih ini menjadi salah satu indikator utama keberhasilan suatu negara ya dalam menjaga kesehatan lingkungan dan juga warganya. Dan saat ini di tengah ancaman pencemaran akibat industri dan juga urbanisasi, sejumlah negara ini justru mampu mempertahankan sistem air dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Maka dari itu pendengar, apa sajakah negara dengan air terbersih di dunia akan kami hadirkan kepada Anda informasinya hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, WiFi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
0: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Samarinda, negara dengan sumber air alami paling murni ini umumnya memang memiliki kondisi geografis yang masih terjaga serta tekanan industri yang relatif rendah. Chile, pendengar, menjadi contoh utama dengan mata air alami di kawasan Patagonia yang berasal dari ekosistem pra-industri dan minim aktivitas manusia. Tentunya kondisi alam tersebut membuat air di Chile tetap murni ya, karena belum banyak terpapar polusi industri modern. Kanada juga dikenal memiliki sumber air bersih dari air tanah pegunungan dan danau air tawar yang mengalami proses filtrasi alami melalui tanah, pasir, dan juga lempung. Ekosistem pegunungan yang terlindungi berperan besar menjaga kualitas air Kanada tetap aman dan layak dikonsumsi. Denmark, pendengar, mempertahankan kemurnian air melalui pemanfaatan air tanah dan sumber air lokal yang dikelola dengan regulasi limbah industri yang sangat ketat, di mana sistem pengelolaan air limbah modern di Denmark ini memastikan pencemaran dapat ditekan sejak dari hulu. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pastikan untuk tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan hadirkan lagi negara-negara lain dengan sistem air terbersih di dunia dalam rangka Hari Pemantauan Air Sedunia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

Terima kasih telah mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, dan pendengar tentunya masih kami hadirkan kepada Anda informasi mengenai negara dengan air terbersih di dunia. Dalam rangka Hari Pemantauan Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 18 September. Negara selanjutnya pendengar adalah Singapura, di mana meski memiliki keterbatasan sumber air alami, negara ini mampu menjaga kualitas air melalui reservoir dan sistem pengolahan air terpadu berskala nasional. Standar kualitas air yang tinggi serta manajemen terintegrasi menjadikan air di Singapura tetap bersih dan aman bagi masyarakat. Sementara itu pendengar, negara Swedia mengandalkan danau alami serta air tanah yang melimpah, didukung sertifikasi kualitas air internasional yang menjamin kemurniannya. Dan tentunya pendengar, regulasi ketat ini menjadi fondasi utama keberhasilan negara-negara tadi dengan air terbersih di dunia ya, dalam melindungi sumber daya air mereka, di mana pemerintah di negara tersebut menetapkan standar tinggi untuk pengolahan limbah industri dan domestik, disertai pengawasan rutin serta sanksi tegas terhadap pelanggaran. Infrastruktur pengolahan air modern, mulai dari sistem filtrasi alami hingga teknologi pemurnian canggih, memastikan air yang didistribusikan aman dan layak konsumsi. Dan seperti yang kita tahu, keterlibatan negara dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas air bersih ini membuat kualitas air dapat dijaga secara konsisten dalam jangka panjang. Dan kombinasi kebijakan lingkungan yang kuat serta dukungan teknologi yang luar biasa ya, menjadikan pengelolaan air di negara-negara tersebut sebagai contoh praktik terbaik di tingkat global.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya.

0: kepada seluruh petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat. Semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Samarinda, kesadaran masyarakat tentunya memegang peran penting dalam menjaga kualitas air bersih sebagaimana terlihat di negara-negara dengan sumber air terbersih di dunia. Kepatuhan warga terhadap aturan lingkungan seperti pengelolaan limbah rumah tangga dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya tentunya membantu mencegah pencemaran sumber air ya. Dan tentunya dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah membuat regulasi dan infrastruktur pengolahan air dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan kesadaran kolektif dari masyarakat yang terus terjaga, kualitas air bersih tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itulah informasi mengenai negara-negara dengan sistem air terbersih di dunia yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangka Hari Pemantauan Air Sedunia. Dan pendengar, pastikan untuk tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, karena setelah ini pendengar kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia.

0: 1 Lintas Informasi.
1: Row 1 Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pembangunan terminal bus di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur kini memasuki tahap rancangan teknis terinci. Kabid Perhubungan sekaligus analis kebijakan Madya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Royan Saputra, mengatakan lahan untuk pembangunan terminal telah tersedia dan saat ini pemerintah mengusulkan kegiatan pembangunannya. Terminal ini diharapkan mendukung layanan bus Damri rute Samarinda Kutai Barat yang selama ini belum memiliki terminal tetap. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
0: Satu RRI Samarinda.

Kembali temani ruang dengar Anda dengan sajian Kita Indonesia, pendengar yang hadir untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa. Edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai beragam kearifan lokal dalam mitigasi bencana di Indonesia. Seperti yang kita tahu pendengar, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan kearifan lokal, terutama dalam menghadapi berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, hingga letusan gunung berapi, di mana berbagai kearifan lokal ini telah terbukti membantu masyarakat setempat dalam menghadapi dan meminimalkan dampak bencana selama berabad-abad. Maka dari itu pendengar, apa sajakah contoh kearifan lokal yang relevan dalam mitigasi bencana akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Kita Indonesia edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada etika dan sopan santun yang harus diketahui untuk menghormati sesama pengendara. Salah satunya adalah penggunaan lampu jauh kendaraan. Penggunaan lampu jauh ini menjadi salah satu aspek komunikasi penting dalam berkendara yang sering dilupakan. Fungsi utamanya adalah memberikan sorotan cahaya lebih terang ketika melewati jalan yang sangat gelap. Fungsi lampu jauh inilah yang sering disalahgunakan. Pengendara bahkan sengaja memasang posisi saklar di lampu jauh dengan alasan supaya lebih menerangi jalanan. Padahal, cara tersebut jelas salah karena menyilaukan pengendara lainnya. Sesuai fungsinya, arah sorotan lampu dekat membentuk sudut yang mengarah ke jalan. Sedangkan lampu jauh, cahayanya menyorot ke depan sejajar dengan jalanan sehingga dampaknya adalah silau bagi pengemudi dari arah berlawanan. Maka, jangan gunakan lampu jauh pada kondisi pencahayaan yang baik serta pada jalan-jalan yang padat lalu lintas. Selain itu, hindari menggunakan lampu dim untuk menyalip kendaraan di depan karena merupakan hal yang salah dan bisa berakibat pada kecelakaan.

Samarinda, contoh kearifan lokal yang relevan dalam mitigasi bencana yang pertama adalah di Pulau Simule Aceh, di mana terdapat tradisi smong yang diwariskan turun-temurun. Smong ini pendengar adalah istilah lokal yang merujuk pada tsunami, di mana melalui lagu-lagu tradisional masyarakat diajarkan tanda-tanda awal tsunami, seperti gempa bumi kuat diikuti surutnya air laut. Pengetahuan ini pendengar terbukti menyelamatkan banyak nyawa saat tsunami 2004 karena masyarakat segera lari ke tempat tinggi setelah merasakan tanda-tanda tersebut. Lalu juga terdapat di daerah lereng Gunung Merapi Jawa Tengah, terdapat tradisi yang disebut labuhan, di mana tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada alam dan kepercayaan terhadap penunggu Merapi. Masyarakat setempat percaya bahwa mereka harus menjaga keseimbangan alam agar terhindar dari bencana. Dan sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat juga mengenali tanda-tanda aktivitas vulkanik berdasarkan perubahan perilaku hewan dan gejala alam, seperti perubahan warna asap yang keluar dari kawah ya. Dan selanjutnya pendengar, terdapat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana masyarakat mengenal istilah roda waktu atau pola perputaran waktu dalam penentuan musim tanam dan musim hujan ya. Pengetahuan ini pendengar digunakan untuk mengantisipasi datangnya banjir bandang, dan dengan sistem ini mereka mengetahui kapan waktu terbaik untuk mempersiapkan saluran air dan lahan agar tidak tergerus oleh banjir.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian Kita Indonesia, dan pendengar masih mengenai beragam kearifan lokal dalam mitigasi bencana di Indonesia ya. Selanjutnya pendengar datang dari wilayah Papua, di mana masyarakat adat Sentani memiliki tradisi membangun rumah panggung yang tinggi di sekitar danau. Konstruksi rumah ini dirancang untuk menghadapi banjir musiman yang kerap melanda. Selain itu, penggunaan material lokal seperti bambu dan kayu ringan memudahkan perbaikan rumah jika terjadi kerusakan. Lalu juga terdapat tradisi sasak laut di Aceh dan juga Sumatera Utara yang menjadi contoh kearifan lokal yang berkaitan dengan mitigasi bencana, di mana tradisi ini melibatkan pantangan untuk melaut pada waktu-waktu tertentu, terutama saat cuaca buruk yang diperkirakan akan datang. Dengan mematuhi aturan ini, pendengar nelayan mampu menghindari resiko kecelakaan di laut akibat badai atau gelombang besar. Selanjutnya datang dari Kalimantan, di mana masyarakat Dayak mengenal sistem pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal yang disebut TABE. Sistem ini melibatkan rotasi lahan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang secara tidak langsung membantu mitigasi kebakaran hutan, dan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, risiko kebakaran yang besar dapat diminimalkan.

0: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas. Karena kita tuh nggak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga denger nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik dan tetap waspada. Cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
1: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

kearifan lokal dalam mitigasi bencana selanjutnya datang dari Bali yang terdapat tradisi subak dan menjadi sistem pengelolaan irigasi tradisional di mana sistem ini tidak hanya untuk pertanian tetapi juga untuk mengurangi resiko banjir. Dengan membagi aliran air secara merata ke seluruh sawah, kelebihan air pada musim hujan ini dapat dikendalikan sehingga resiko banjir di wilayah pertanian menjadi lebih kecil. Dan pendengar, kearifan-kearifan lokal yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tadi ini mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia telah lama hidup berdampingan dengan alam dan mengembangkan strategi yang selaras dengan lingkungan untuk menghadapi potensi bencana ya. Di mana pendengar, penting untuk terus melestarikan dan mengintegrasikan kearifan lokal ini ke dalam sistem mitigasi bencana modern agar dampaknya lebih efektif dan relevan dalam konteks perkembangan zaman. Dan pendengar, itulah informasi mengenai beragam kearifan lokal dalam mitigasi bencana di Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Kita Indonesia edisi hari ini pendengar, Jumat 18 September 2026. Sampai jumpa dalam sajian Kita Indonesia selanjutnya, dan setelah ini pendengar, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama ProTiker RI untuk mendengarkan informasi dan juga berita olahraga terkini dalam sajian Dinamika Olahraga.

terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Holtemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani. Dia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini. Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Falls here from McAdoo for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said since day one.
4: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.

0: kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
1: Yeah, more ruthless and relentless. I think.
2: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
0: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens

0: bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: kegiatan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, kemudian terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo Jane Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini. Di mana Cosmo Jane melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Asian Games. Timnas Voli Putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kami ajak Anda dalam siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf bersama Pro 4 RRI Samarinda.

حي على الفلاح.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan makna mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ala. Ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hasanul Basri. Seorang alim yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah sayyidut tabi'in, pemimpin daripada para tabi'in. Ketika beliau berada di majlisnya, tiba-tiba ada salah seorang datang dan kemudian bertanya kepada beliau, wahai Imam Hasan al-Basri, ajdabatil ard, menjadi kering tanah yang ada di kampung saya, tidak kunjung ada turun hujan, maka apakah solusinya yang engkau berikan kepada saya? Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama datang lagi orang yang kedua dan dia berkata, wahai Imam Hasan al-Basri, saya ini adalah orang yang sangat susah sekali mendapatkan rezeki, susah sekali mendapatkan pekerjaan, uang yang saya dapatkan tidak cukup untuk kebutuhan saya. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau mengatakan, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang ketiga. Dia berkata, wahai Imam, saya ini adalah orang yang sudah menikah bertahun-tahun namun tidak kunjung mendapatkan anak keturunan. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau pun menjawab, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang keempat. Dia berkata, wahai Imam, kebun-kebun kami tidak menghasilkan panen yang memuaskan, bahkan seringkali kami gagal panen. Apakah solusinya? Beliau mengatakan, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang kelima. Dia berkata, wahai Imam, sungai-sungai di tempat kami tidak lagi mengalir dengan deras. Sungai-sungai di tempat kami kebanyakan yang kering sehingga orang-orang tidak bisa memanfaatkan air yang biasanya ada di sungai-sungai tersebut. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau mengatakan kembali, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid beliau yang kebetulan hadir pada saat itu terheran-heran. Kenapa ada orang datang dengan problem yang berbeda-beda namun dijawab dengan jawaban yang sama? Sehingga mereka pun datang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai guru, kami heran, ada orang datang kepadamu dengan membawa permasalahan yang berbeda-beda namun kau beri solusi yang sama, yaitu adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ama qara'ta,
qaul Allah Ta'ala. Tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, aku berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Kenapa? Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan ampunan terus menerus kepada orang yang meminta ampun. Apabila kalian beristighfar kepada Allah, kalian meminta ampun kepada Allah, maka hasilnya yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang sangat deras. Jawaban bagi orang yang mengatakan kekeringan ada di kampungnya. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah pun juga akan melimpahkan kalian harta. Jawaban bagi orang yang mengatakan susah sekali mendapatkan penghasilan. Wa banin, dan Allah akan berikan kalian anak-anak keturunan. Jawaban bagi yang bertanya tentang tidak kunjung mendapatkan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang subur. Jawaban bagi orang yang mengeluhkan tentang kebunnya yang seringkali gagal panen. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah pun juga akan mengalirkan kembali sungai-sungai kalian sehingga kalian bisa memanfaatkan lagi air yang ada di sungai-sungai tersebut. Jawaban bagi orang yang mengeluh tentang kekeringan yang ada di sungai mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kajian yang disebutkan oleh para ilmuwan kita tentang terjadinya gempa bumi, tentang terjadinya kemarau yang panjang, tentang terjadinya angin yang sangat kencang, sebagai orang yang beriman, satu hal yang harus kita fahami, satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya an-nafi' wadh-dharr huwallah, yang memberikan manfaat dan yang memberikan madharat satu-satunya di dunia ini hanya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'lah. Dan seringkali bala dan musibah tidaklah turun dan menghampiri kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita yang terlalu besar, karena maksiat-maksiat kita yang menjadi-jadi. Oleh karena itu, apabila kita faham dosa-dosa kita yang menyebabkan bala dan musibah, maka tidak ada solusinya kecuali beristighfar kepada Allah, kecuali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, atas kemungkaran-kemungkaran kita, atas maksiat-maksiat kita. Apabila kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diangkat segala bala dan musibah, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala macam ujian. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita koreksi diri kita. Tentunya kita ini adalah orang yang sangat banyak berbuat dosa. Hampir setiap hari tidak luput kita daripada perbuatan dosa. Maka memohonlah kepada Allah, mintalah belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah pertamanya adalah meminta ampun atas segala dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah. Apabila kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan Allah terima taubat kita, kemudian Allah turunkan hujan kepada kita karena salah satu sebabnya adalah taubat kita, istighfar kita, maka kita akan diampuni oleh Allah serta kita akan mendapatkan pahala atas seberapa banyak orang yang mengambil manfaat daripada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menjadi salah satu sebab Allah memandang dengan pandangan ridha serta kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan bala dan musibah daripada kita. Allah jauhkan gempa bumi, Allah jauhkan bala kebakaran, Allah jauhkan asap-asap yang bisa mengganggu kesehatan kita, Allah jauhkan kita daripada kemarau yang berkepanjangan. Semoga Allah sudahi kemarau yang panjang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan Allah menurunkan hujan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah basahi kembali bumi-bumi kita, Allah alirkan kembali sungai-sungai kita, Allah penuhi kembali sumur-sumur kita, dan mudah-mudahan
Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Allah bahagiakan kita di dunia, Allah bahagiakan kita pula ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam kalamullahil malikil allam, والله سبحانه وتعالى يكون وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: إذا قرأت القرآن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: 107.6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menekankan pentingnya keselamatan dan konektivitas transportasi nasional. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di kantor KSOP Kelas 1 Samarinda, di mana Seno Aji menyebut keselamatan transportasi harus dijaga secara konsisten, termasuk dengan menghentikan operasi jika kondisi dinilai tidak aman. Harhubnas 2026 mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju dengan penekanan pada konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah 3T. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Dan tentunya akan kami hadirkan kepada Anda informasi-informasi terkini dari seluruh Indonesia maupun dari daerah Kalimantan Timur. Informasi pertama pendengar datang dari kapal Virgo, di mana Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Di mana Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal tersebut dan hingga kini korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang. Sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa tersebut. Di mana Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Pramantyo Nursasongko mengatakan bahwa pihaknya kini akan melanjutkan operasi evakuasi berdasarkan arahan dari pimpinan, yakni dengan mengangkat dan membalik bangkai kapal. Ia menerangkan rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian sehingga kemungkinan akan dibawa ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan nantinya setelah operasi pengangkatan kapal berhasil, pihaknya langsung melakukan evakuasi terhadap para korban. Diketahui pendengar, sejak hari kedua pencarian 129 korban hilang kapal Virgo, opsi penyelaman telah dipilih untuk memeriksa bagian dalam kapal, namun opsi itu belum bisa dilaksanakan karena kondisi cuaca buruk dan juga gelombang tinggi yang membuat operasi penyelaman ditunda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Tapi, tahukah Anda, jika istilah lampu lalu lintas atau yang lebih dikenal lampu merah disebut dengan apil? Apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir seluruh kota di dunia. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal. Untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.

Samarinda, informasi selanjutnya untuk Anda datang dari KPK yang menyebut anggota DPRD DKI, BBZ Sri Mulyati telah mengembalikan uang di mana uang tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Budi mengatakan BBZ telah bersikap kooperatif dengan menyerahkan uang sebesar Rp895 juta kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan. Di mana pendengar, sebelumnya KPK mendalami dugaan aliran uang dari PT Barokumalasari kepada anggota DPRD DKI Jakarta, yaitu BBZ Sri Mulyati. Di mana pendalaman dilakukan terkait dugaan aliran uang perkara gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Menurut jubir KPK, yaitu Budi Prasetyo, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dan ia juga menegaskan dugaan penerimaan uang tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi dangdut. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: nyemprot terus.
1: Biar makin bersih, Bu. Bu, kok airnya dimatiin?
2: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
1: Tapi, Bu.
2: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
1: Kemarau kan, Bu?
2: Nah, itu tahu.
1: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
2: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
1: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
2: Yeay, gak gitu juga kali.
3: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda.

Samarinda, pemerintah kota Samarinda menyemprotkan larutan ekoenzim di sejumlah ruas jalan utama untuk membantu mengatasi kabut asap dan memperbaiki kualitas udara. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan penyemprotan dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Polresta Samarinda. Menurut Suwarso, kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 17 hingga 19 September 2026, di mana penyemprotan dilakukan sebagai salah satu upaya penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia menjelaskan petugas menggunakan sekitar 35 liter konsentrat ekoenzim yang dicampurkan ke dalam armada tangki air, dan larutan tersebut kemudian disemprotkan menggunakan metode embun di sejumlah ruas jalan utama perkotaan. Penyemprotan tersebut diarahkan untuk membantu menetralkan polutan udara, khususnya partikel PM2,5 yang meningkat akibat kabut asap. Pemerintah daerah juga terus melakukan penanganan karhutla dan pemantauan kondisi kualitas udara di Kota Samarinda. Dan dengan kondisi udara yang memburuk, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di tengah kabut asap.

0: Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
1: 7 hours later.
0: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
1: 3 hours later.
2: Hari, udah bangun belum? Hari?
0: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
2: Jam 8.
0: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Pro 1 RRI Samarinda, saatnya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan nantikan pendengar nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dan juga berita dari daerah Kalimantan Timur yang akan disampaikan oleh rekan siar Dita Rania dalam penyampaian berita siang.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang benar punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh, gitu ya.

0: foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
1: POV penyiar saat bulan puasa.
2: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 18 September 2026.
2: Indonesia hari ini hanya memiliki rata-rata 8-9% anak-anak yang memiliki pendidikan perguruan tinggi ataupun sarjana.
3: Belum ada laporan, tapi itu pasti ada kampung yang ada sistem pendidikannya juga terdampak kabut asap ini.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud menyoroti rendahnya proporsi masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Kita simak laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud menyoroti rendahnya masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Menurut Rudi Maksud, lulusan sarjana Indonesia baru sekitar 8-9%, sehingga peringkatan pendidikan dinilai penting bagi pembangunan manusia. Berbicara pada Sarasehan Mitra Beasiswa Satu Beasiswa Indonesia Garapan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains serta Teknologi, Gubernur Kaltim menyebut masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan perguruan tinggi atau sarjana baru sekitar 8-9%, yang ia membandingkan angka tersebut dengan jumlah negara Asia Tenggara lain seperti Brunei sekitar 12%, Thailand 12-14%, dan Malaysia 14-16%. Sementara Singapura memiliki proporsi masyarakat berpendidikan perguruan tinggi sekitar 30-35%. Gubernur menyebut kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia mengatakan pendidikan memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia pun menyoroti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. IPM Indonesia disebut berada pada angka 71, yang angka tersebut dibandingkan dengan Thailand 79, Malaysia 81, Brunei 83, dan Singapura 94.
2: Karena kenapa tinggi rendahnya SDM ini diukur dari tingkat pendidikan? Indonesia hari ini hanya memiliki rata-rata 8-9% anak-anak yang memiliki pendidikan perguruan tinggi ataupun sarjana. Kalau kita bandingkan, posisi kita masih jauh di bawah Brunei. Brunei kurang lebih sekitar 12%. Bandingkan dengan Thailand antara 12-14%. Malaysia antara 14-16%. Kalau Singapura tingkat sarjananya 30-35%. Kita yang masih begini lah, yang kita harus kita perbaikin. Pendidikan ini sangat-sangat memiliki multi efek, terutama adalah efek ekonomi, efek politik, efek daripada kesejahteraan, kesehatan, ini sangat penting. Maka Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia ini kalah jauh dengan negara-negara tetangga kita. IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia kita, Indonesia baru 71 indeksnya. Sementara Thailand 79. Malaysia 81. Brunei 83. Kalau kita lihat Singapura 94. Sangat-sangat jauh daripada yang kita harapkan. Maka kita harus segera berakselerasi.
1: Menurut Rudi Maksud, IPM menjadi salah satu alat ukur pembangunan manusia yang indikator itu mencakup pendidikan, kesehatan, harapan hidup, serta pertumbuhan ekonomi. Ia pun menegaskan pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi turut mempengaruhi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat. RRI Rizky Multinata melaporkan.
0: Kabut asap akibat karhutlah kembali mengganggu aktivitas pendidikan di Kutai Barat. Sejumlah sekolah menerapkan belajar dari rumah hingga 19 September 2026 demi menjaga keselamatan siswa. Kita simak laporannya.
3: Satuan pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD hingga SMP di Kabupaten Kutai Barat kembali menerapkan sistem belajar dari rumah atau BDR hingga tanggal 19 September 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kubar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat Kamius Junaidi mengatakan penerapan BDR sebelumnya telah dilaksanakan pada 26 Agustus hingga 11 September 2026. Selanjutnya, Satuan Pendidikan mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada 14 September. Namun, baru berjalan 2 hari, sistem BDR kembali diberlakukan mulai 16 September karena kabut asap kembali menebal.
4: Memasuki tanggal 15, kemarin cuaca ini kembali berubah. Pada siang hari, itu terlihat sudah mulai nampak kabut asap menebal. Saya berdasarkan hasil pemantauan dari lingkungan hidup bahwa ini sudah menuju ke kondisi cuaca yang buruk. Dan inilah langkah kami berdasarkan evaluasi yang kita lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita menghimbau kembali kepada anak-anak sekolah untuk bisa melakukan belajar dari rumah kembali karena memang kondisinya juga memang kualitas udaranya buruk sehingga kami mengizinkan untuk dilakukan belajar dari rumah.
3: Ia menyebutkan penerapan BDR terjadi di sejumlah satuan pendidikan yang tersebar hampir di 16 kecamatan di Kubar, diantaranya Barong Tongkok, Linggang Bigung, Sekolah Darat, Muara Lawa, Bentian Besar hingga Kecamatan Bongan.
4: Nah ini yang belum ada laporan dari Penyinggahan dan Muara Pahu. Walaupun belum ada laporan, tapi itu pasti ada kampung yang ada satu pendidikannya juga terdampak kabut asap ini. Ini sedang kami monitor terus, berkoordinasi dengan para kepala sekolah yang ada.
3: Menurutnya pelaksanaan BDR tidak diberlakukan secara menyeluruh di seluruh satuan pendidikan. Sekolah di wilayah yang tidak terdampak kabut asap tetap dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kebijakan tersebut tidak diterapkan serentak karena mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah termasuk kendala jaringan internet yang belum merata. Wilayah pedalaman yang belum terjangkau jaringan akan mengalami kesulitan mengikuti proses pembelajaran jika seluruh kegiatan dilakukan secara daring. Selain persoalan jaringan, sejumlah kendala lain yang juga dihadapi dalam pelaksanaan belajar dari rumah, yakni termasuk kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran secara daring. PLT Kepala SMP Negeri 1 Sendawar Eli Helkia mengatakan, masih terdapat siswa yang membutuhkan pendampingan orang tua selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Lainnya tidak semua siswa memiliki gawai sendiri. Sebagian masih menggunakan telepon seluler milik orang tua sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran ketika orang tua sedang bekerja. Kondisi tersebut turut menjadi alasan penerapan BDR tidak diberlakukan secara merata di seluruh satuan pendidikan di Kubar. Kebijakan pembelajaran dari rumah disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah melalui koordinasi dengan DLH dan puskesmas di wilayah masing-masing.
5: Dinas lingkungan hidup itu setiap hari mengirimkan data kualitas udara ke kami, sehingga berdasarkan itulah kami itu bisa menetapkan apakah ini aman untuk siswa masuk ataupun tidak. Karena memang arahannya Pak Kadis itu kemarin itu diserahkan ke sekolah-sekolah berdasarkan keadaan kualitas udara per sekolah, kan beda Pak ya, satu Kubar ini.
3: Sekolah juga melakukan pendataan dan evaluasi selama pelaksanaan BDR, termasuk terkait kehadiran, pengumpulan tugas maupun siswa yang mengalami kendala mengikuti pembelajaran daring. Itu akan menjadi bahan tindak lanjut setelah pembelajaran tatap muka kembali normal. Lebih lanjut, Eli mengatakan, bagi siswa yang tertinggal karena kurang memahami materi atau mengalami kendala selama pembelajaran daring, sekolah akan memberikan tugas kembali serta pendampingan dan bimbingan. Langkah tersebut dilakukan agar siswa tetap dapat mengejar materi yang tertinggal dan tidak mengalami kesenjangan hasil belajar dengan siswa lainnya yang dapat mengikuti pembelajaran daring dengan lancar. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Mikael Carlos Jaang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jarak pandang di Bandara Melalan Kabupaten Kutai Barat di bawah standar penerbangan akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporannya.
3: Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Melalan Kabupaten Kutai Barat. Pada Rabu 16 September 2026, jarak pandang di sekitar bandara bahkan turun hingga sekitar 300 meter. Kondisi tersebut membuat dua penerbangan Wings Air di Bandara Melalan, yakni menuju Samarinda dan Balikpapan, harus dibatalkan. Jarak pandang yang sangat terbatas membuat pesawat tidak dapat beroperasi dengan kondisi penerbangan yang memenuhi aspek keselamatan. Kepala UPBU Melalan Kutai Barat Bernard Repalita Purba mengatakan kondisi tersebut jauh di bawah standar jarak pandang yang dibutuhkan untuk penerbangan.
6: Akibat dampak asap ini akhirnya penerbangan tercancel ini. Ini tidak ada 1 kilo ini Pak, di bawah 1 kilo karena standarnya kita itu bisa masuk itu kan 5 kilo, 5.000 meter.
3: Menurut Bernard, gangguan penerbangan akibat kabut asap di Bandara Melalan bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya operasional penerbangan sempat tidak berlangsung pada tanggal 1 hingga 7 September 2026. Setelah itu, aktivitas penerbangan berjalan seperti biasa hingga gangguan kembali terjadi mulai tanggal 15 September dengan jarak pandang di sekitar Bandara Melalan berada pada kisaran 800 meter hingga 1 km. Pesawat pun belum bisa mendarat hingga saat ini.
6: Kalau kondisi seperti ini, ya kita hanya menunggu aja sifatnya. Artinya, kalau memang cuaca bagus, pesawat masuk. Kalau enggak, dia cancel. Kita hanya berharap ini ada hujan deras saja, Pak. Kalau hujan pasti clear semua. Karena kemarin sudah normal kan? Kemarin kan sudah normal. Nah, ternyata kiriman asap kembali melanda Kutai Barat ini.
3: Lebih lanjut, Bernard mengatakan penurunan jarak pandang menjadi salah satu dampak langsung Karhutla terhadap transportasi udara di Kutai Barat. Selain menghambat keberangkatan dan kedatangan pesawat, kondisi tersebut membuat jadwal perjalanan masyarakat bergantung pada perubahan jarak pandang dan hasil pemantauan keselamatan penerbangan di Bandara Melalan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Pengelolaan lahan tanpa bakar di Ibu Kota Nusantara mulai diarahkan bukan hanya untuk menjaga karhutla, tetapi juga menjaga kesehatan tanah dan produktivitas pangan. Otorita IKN menyiapkan demo plot sebagai tempat belajar petani, sementara dukungan peralatan dinilai penting agar praktik ini layak secara teknis dan ekonomi. Berikut laporannya.
7: Membuka lahan dengan membakar selama ini menjadi salah satu cara yang dikenal petani karena dianggap praktis dan cepat. Namun cara tersebut membawa risiko ketika kondisi lahan kering dan api sulit dikendalikan. Di kawasan Ibu Kota Nusantara, pengelolaan lahan tanpa bakar atau PLTB kini mulai didorong sebagai pilihan yang tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kebakaran, tetapi juga dengan bagaimana tanah tetap sehat dan dapat mendukung produksi pangan. Hal ini disampaikan Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN Setia Lenggono saat mengikuti hari terakhir sekolah lapang musim kemarau dan pengelolaan lahan tanpa bakar di Wisata Agro Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kamis 17 September 2026. Setia menjelaskan OIKN akan menyiapkan demplot pengelolaan lahan tanpa bakar agar petani tidak hanya mendapatkan penjelasan secara teori, tetapi dapat melihat langsung cara pengelolaan lahan dan tanaman yang dikembangkan.
8: Kita akan upayakan nanti paling tidak di tiap kecamatan itu ada demplot pengolahan lahan tanpa bakar, di mana petani bisa belajar langsung di situ. Dan memang itu menjadi dasar untuk pengembangan pertanian sehat dan organik itu sebetulnya. Karena tahun 2045 kami di Direktorat Ketahanan Pangan kan dituntut oleh perinduk kami ya, bahwa pangan yang masuk ke IKN itu harus sehat dan organik. Makanya kita harus siapkan itu, karena sekarang yang masuk di kita ini kan nggak semuanya sehat dan organik.
7: Demplot tersebut menjadi penting karena perubahan cara pengelolaan lahan tidak cukup hanya dengan larangan membakar. Petani juga membutuhkan contoh yang bisa dilihat dan dicoba langsung sesuai kondisi lahan mereka. Sementara itu, Ketua KTNA Kabupaten Penajam Pasar Utara, Pitoyo, mengatakan petani membutuhkan peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan, karena PLTB akan lebih mudah diterapkan jika proses pembukaan lahan dapat dilakukan secara efisien. Pitoyo menilai penggunaan peralatan perlu dilihat dari skala ekonomi usaha tani, sehingga petani mendapatkan pilihan yang tetap mampu menjaga produktivitas tanpa harus menggunakan api.
9: Kita sudah bisa memulai dari hal sekecilnya. Minimal sesuai dengan kapasitas kita. Kalau selaku petani, ini kita sudah melakukan. Mungkin dengan nebang yang tidak terlalu luas, sehingga tahapannya itu bisa. Walaupun targetnya hari ini 1 gulu, 2 gulu, tapi itu kalau dilakukan hari-hari, itu akan terkendali penumpukan-penumpukan sisa tebangan itu, sehingga tidak akan terjadi kebakaran. Seperti itu. Kalaupun kita mengikuti pola lama sih, walaupun itu pola lama, tapi efektif dilaksanakan di PLTB ini. Karena kalau pola lama itu kan biasanya kita gali dulu, setelah kita gali rumput-rumput yang kita tebas, ranting-ranting kita timbun, habis itu kita tutup lagi dan bisa dijadikan lahan untuk tanam tumbuh di atasnya.
7: PLTB juga dikaitkan dengan arah pengembangan pertanian sehat dan organik di kawasan IKN, sehingga upaya mencegah karhutla sekaligus dapat menjadi pintu masuk untuk membangun sistem pangan yang lebih sehat. Dengan demikian, pengelolaan lahan tanpa bakar tidak berhenti sebagai aturan untuk mencegah api, tetapi mulai dibangun sebagai cara baru mengelola lahan yang memperhatikan tanah, produksi, biaya, dan kebutuhan petani. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Mengusung tema Peduli Bergerak Bersama dalam pelaksanaan hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia, Kabupaten Paser sigap menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Suasana sejuk dalam pelaksanaan upacara HUT Palang Merah Indonesia atau PMI ke-81 menunjukkan keberkahan setelah turunnya gerimis yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Pada Kamis 17 September 2026 kemarin di halaman kantor Bupati Paser, Kecamatan Tanah Grogot, bertemakan Peduli Bergerak Bersama, Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari menghadiri upacara HUT PMI ke-81 ini sebagai pembina upacara. Ia menyampaikan melihat situasi dan kondisi di Kabupaten Paser saat ini yang tengah dilanda musim kemarau serta bencana kebakaran hutan dan lahan, PMI diharapkan sedia setiap saat dalam keadaan darurat untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Ihwan juga menyampaikan harapannya terhadap segala kegiatan PMI di Paser yang dilaksanakan di sekolah agar bisa dilakukan pembinaan kepada Palang Merah Remaja atau PMR dengan baik.
11: Dan bukan hanya sekedar kegiatan donor darah yang kami harapkan PMI ini, tapi PMI ini kami berharap bisa hadir di setiap keadaan atau keadaan darurat maupun karena keadaan bencana yang ada di Kabupaten Paser. Terkhusus kita melihat kondisi kita saat ini, yaitu bagaimana karhutlah kita, tentunya juga kami meminta peran daripada PMI untuk bisa terkhusus untuk bisa menjaga bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menjaga kesehatan juga ini di tengah kejadian kita pada saat ini. Dan saya juga berharap kegiatan-kegiatan seperti Palang Merah Remaja yang ada di sekolah-sekolah tadi sudah saya instruksikan kepada Dinas Pendidikan agar ini benar-benar ditingkatkan dan ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik, bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan tambahan atau seremonial yang hanya dibutuhkan pada saat tertentu, tapi ini menjadikan siswa-siswi kita bisa belajar bagaimana arti peduli, arti kebersamaan, arti kegiatan sosial kita untuk membantu khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Paser ini.
10: Kemudian Ihwan juga menambahkan bahwa dari pemerintah Kabupaten Paser selalu siap mendukung untuk kegiatan PMI, terutama untuk penyiapan sarana dan sarananya.
11: Kita melihat tempat unit sekarang luar biasa, termasuk alat-alat yang sudah katakan kompetensi sangat lengkap sekali. Ya tentunya ini kami berharap segala pelayanan kepada masyarakat bagi yang membutuhkan darah tersebut, ini bisa menjembatani lewat Palang Merah Indonesia yang ada unit-unit donor darah yang ada di perkantoran atau dekat rumah sakit sana.
10: Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Paser Muhammad Yatiman mengaku saat ini masih mengalami kendala terhadap ketersediaan kantong darah, sehingga diharapkan nantinya banyak partisipasi pendonor darah dari masyarakat Kabupaten Paser.
12: Kami masih terkendala terutama pada penyediaan stok darah, itu yang paling utama, yang memang perlu beberapa strategi-strategi khusus dan beberapa program-program juga yang bisa dilaksanakan oleh PMI dan UDD tentunya agar tingkat partisipasi masyarakat terhadap donor darah itu di khususnya di Kabupaten Paser bisa meningkat.
10: Mendengar adanya hal tersebut, Ihwan mengimbaukan sekaligus mengajak kepada seluruh lapisan elemen masyarakat di Kabupaten Paser untuk senantiasa aktif mendonorkan darahnya karena baginya setetes darah sangat berarti untuk masyarakat yang membutuhkan. Pada pelaksanaan HUT PMI ke-81 tahun 2026 ini di Kabupaten Paser, dirangkaikan juga pemberian beberapa penghargaan, yakni pembina PMR terbaik se-Kabupaten Paser, apresiasi untuk perusahaan yang rutin menyelenggarakan kegiatan donor darah, dan penghargaan untuk pendonor darah dari yang 50 hingga 100 kali. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Warga di Kutai Barat mengeluhkan keberadaan bus Damri rute Samarinda Kutai Barat yang belum didukung terminal tetap sehingga bus kerap berpindah lokasi. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Keberadaan bus Damri yang melayani rute Samarinda menuju Kutai Barat dinilai belum didukung fasilitas terminal yang memadai. Kondisi tersebut membuat bus Damri harus berpindah-pindah lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sarnelius, warga Kutai Barat, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, keberadaan terminal penting untuk memberikan kepastian bagi penumpang dan mendukung pelayanan transportasi antar kabupaten.
14: Kita ini Pak Kadis sudah mengusahakan bis dari Samarinda, bis Damri ke Kutai Barat, tapi terminalnya tidak ada, Pak. Jadi saya kasihan juga lihat bis Damri itu pindah-pindah tempat. Nah, jadi tolong Kadis, Perhubungan Kutai Barat ini bekerja yang baik. Kalau memang tidak mampu, mundur aja, cari yang memang mampu.
13: Sarnelius berharap pembangunan terminal dapat segera direalisasikan. Dengan adanya terminal, aktivitas bus Damri diharapkan lebih tertata dan masyarakat memiliki lokasi yang jelas untuk menggunakan layanan transportasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perhubungan sekaligus Analis Kebijakan Madya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Royan Saputra, mengatakan pembangunan terminal di sejumlah wilayah Kalimantan Timur saat ini masih dalam proses. Royan menjelaskan untuk Kabupaten Kutai Barat, pembangunan terminal sudah memasuki tahap rancangan teknis terinci. Pemerintah juga telah memiliki lahan yang disiapkan untuk pembangunan terminal tersebut. Saat ini, Dinas Perhubungan masih mengusulkan kegiatan pembangunan terminal tersebut. Proses pengusulan menjadi bagian dari tahapan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
15: Rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di Melak, betul sekali Pak, bahwa itu ada kewenangan untuk pengelolaan pembangunan itu ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Mbak. Dan saat ini studinya sudah sampai di tahap RTT. Jadi rancangan teknis terinci atau bahasa lainnya itu detail engineering design-nya itu sudah ada, dan lahannya juga sudah disiapkan. Dan sekarang sedang dalam proses pengusulan untuk kegiatan pembangunannya.
13: Royan berharap proses perencanaan dan pengusulan dapat berjalan sehingga pembangunan terminal di Kutai Barat dapat segera direalisasikan. Keberadaan terminal diharapkan mendukung pelayanan transportasi serta memberikan fasilitas yang lebih tertata bagi masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur mendorong aparatur sipil negara membangun administrasi publik yang adaptif, inovatif, dan responsif di tengah perubahan teknologi. Kita simak laporannya.
16: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Kalimantan Timur mendorong aparatur sipil negara untuk membangun administrasi publik yang adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Dorongan tersebut disampaikan Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, dalam Kaltim Korpu Webinar Series bertema Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Nina Dewi mengatakan, perkembangan teknologi digital, meningkatnya tuntutan masyarakat, serta kompleksitas persoalan pembangunan mengharuskan pemerintah melakukan transformasi dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Nina, administrasi publik tidak lagi cukup hanya berorientasi pada prosedur dan rutinitas birokrasi, tetapi harus merespon perubahan serta kebutuhan masyarakat secara lebih cepat.
17: Kita membutuhkan administrasi publik yang adaptif, inovatif, kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah harus mampu. Kaltim Korpu Webinar Series menjadi salah satu ruang pembelajaran dan berbagi pengetahuan yang mempertemukan perspektif akademis, kebijakan, dan praktek pemerintahan. Kami berharap melalui webinar ini kita tidak hanya memperoleh tambahan wawasan, tapi juga mendapatkan gagasan dan praktek baik yang dapat diterapkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, berinovasi, dan bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
16: Nina menambahkan, pemerintah harus membaca perubahan, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan pelayanan publik memberikan manfaat serta dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nina menegaskan ASN memiliki peran strategis dalam proses transformasi tersebut. ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, memiliki pola pikir adaptif, mampu berinovasi, dan berkolaborasi, serta memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyoroti rendahnya proporsi masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Kabut asap akibat karhutlah kembali mengganggu aktivitas pendidikan di Kutai Barat. Sejumlah sekolah menerapkan belajar dari rumah hingga 19 September 2026 demi menjaga keselamatan siswa. Demikian berita siang kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang menjelang sore ya pendengar, 18 September 2026 di Tarania. Kembali menyapa Anda di udara dalam rangkaian Samarinda sore ini pendengar, dimulai dari 100% Indonesia ya. Hari ini ternyata diperingati juga sebagai ada hari peringatan internasional pendengar, sebagai hari budaya perusahaan global atau Global Company Culture Day, di mana hari ini diperingati untuk menyoroti pentingnya lingkungan kerja yang positif, yang baik. Saya jadi bertanya-tanya gitu, menurut Anda pendengar, ciri-ciri lingkungan kerja yang membuat Anda nyaman itu seperti apa sih? Atau mungkin Anda punya bayangan atau impian gitu, lingkungan kerja yang menurut Anda nyaman untuk ditempati, nyaman untuk berada di dalam itu yang seperti apa? Karena kalau berpikir lingkungan kerja, rasanya kita lebih banyak harus menempatkan diri ya pendengar, lebih banyak harus adaptasi gitu kan dengan lingkungan yang memang sudah ada sebelumnya. Tapi mungkin terlupa sedikit ya, apa yang sebenarnya ideal untuk sebuah lingkungan kerja. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang itu pendengar di 100% Indonesia sore hari ini. Dan di 100% Indonesia ini juga kami punya lagu-lagu Indonesia pilihan yang siap Anda pilih dan Anda dengarkan pendengar di hari ini. Ada Pak Pinka, ada Baim featuring dengan Doni Sibarani, lalu ada Andin, Marcel, The Cinnamons, ada Project Pop, ada Nine Ball, ada Raja, ada Rosa, lalu ada Cakrakan, Pongki Barata, Ipang Lazuardi, ada Judika juga, lalu ada Indra Sinaga, dan juga ada Ben ya. Bisa Anda pilih lagunya dan Anda dengarkan nanti di jalur interaktif kami 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Kita sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak.
1: Panas terang ini kan Mbak Dita.
0: Panas ya, sama
1: terang ini. Iya.
0: Sama Rida juga gitu.
1: Iya. Sehat Mbak Dita ya?
0: Sehat. Alhamdulillah Pak Rohan, gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat juga Mbak Dita.
0: Alhamdulillah.
1: Aku lagunya Andin ya Mbak Dita.
0: Andin.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Siap siap.
1: Salam luar biasa Mbak Dita. Oke, makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arfan ya di Balikpapan sudah ketan gabungan di 100% Indonesia hari ini. Mendingan nanti akan diputarkan lagu Andin. Ini adalah lagu barunya, judulnya Manusia Favorit. Nah, ngobrolin manusia-manusia favorit, kita lanjut lagi ya, ngomongin lingkungan positif di kantor. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, mungkin sudah ada yang bergabung ya, masih dari jalur telepon. Halo. Halo. Terputus ya sepertinya. Boleh deh nanti ditelepon lagi ya di 100% Indonesia siang hari ini. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp kali ini pendengar. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang jelang sore, kabar.
0: Halo, selamat siang juga Mbak Ria, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Topiknya apa nih?
0: Iya, topiknya lingkungan kerja yang positif. Menurut Mbak Ria seperti apa gitu?
2: Kalau dulu saya, karena waktu masih jang, saya pernah kerja di Poltabes. Poltabes kemarin. Itu tergantung dari kita membawa diri deh.
0: Oke.
2: Kalau kita membawa diri bisa menerima orang lain, pasti orang lain bisa menerima kita juga.
0: Okay.
2: Gitu. Ego diinginkan, bukan berarti kita kemauan kita turutin semua, kemauan kita orang harus menuruti semua. Gitu sih kalau saya. Jadi alhamdulillah, walaupun sudah tidak kerja, kalau ketemu dengan teman-teman ya tetap baik gitu, tetap komunikasi terjalin gitu. Bagi saya pribadi itulah yang saya pada saat itu.
0: Okay.
2: Ini sudah sekian tahun pernah kerja di luar, hanya sebagai ibu di DPR aja, di DPR aja bolak balik. Alhamdulillah, tapi baik aja semuanya. Yang dulu ketemu ya nggak ada masalah, pokoknya itu tadi intinya tergantung dari kita sendiri
0: membawa dirinya seperti kita apa gitu ya,
2: karena memang public show itu ada gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau apa yang kita tanam itu yang kita dapat gitu.
0: Setuju.
2: Sok pintar enggak, cuma berdasarkan pengalaman aja. Kan setiap manusia beda-beda ya. Beda pendapatnya, beda-beda pengalamannya. Itu aja sayang. Lagunya apa nih yang sekiranya cocok dengan diriku nih?
0: Lagunya ini lagu-lagu sebenarnya lagu-lagu baru semua sih, di atas tahun 2015 semua nih. Mbak Ria ada Ben, tapi Judika, Rosa ada.
2: Iya, karena saya rasa lagu-lagu kalau di anu ini rasa-rasa penyanyinya itu aja sih yang muncul di acara seperti ini gitu loh. Itu tiap hari perasaanku itu terus, tapi ya biarlah, saya suka Rosa, suaranya Rosa saya suka. Jadi kalau bisa Rosa. Maaf ya, ini hanya sekedar ini apalah, sekedar masukan aja. Kan di RRR itu banyak lagu, banyak penyanyi kan. Yang saya tahu dari zaman dulu, tapi enggak apa-apa. Kan tergantung selera orang ya kan. Maaf ya, maaf sekali. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Sukses semuanya.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria Fauzi sudah ikutan gabungannya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon. Pendengar, halo. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Rania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Daud ya di sini ya?
3: Oh iya.
0: Oke.
3: Ini audionya udah ngebug ya, enggak perlu lagi. Sudah sehat banget.
0: Sudah kembali sehat.
3: Alhamdulillah. Temanya kali di mana baca?
0: Temanya hari ini mengenai lingkungan kerja yang positif. Menurut Pak Daud itu yang seperti apa sih?
3: Kalau aku senangnya itu di tempat kerja aku itu sirkulasi udaranya selalu berganti itu, kan?
0: Oh ya.
3: Tidak mengandalkan pendingin ruangan itu ya. Kulihat beberapa tempat itu, kalau di RRI juga perlu memakai pendingin ruangan. Apakah ada alat untuk membuangkan udara keluar itu, Mbak? Apa namanya?
0: Kalau penjernih udara ada di ruangan.
3: Iya, penjernih udara kan agar udara yang kotor itu yang dalam ruangan itu yang pakai air kondisioner itu dapat terbuang ya, jadi bisa dihirup segar yang ini.
0: Betul.
3: Kemudian dalam ruangan itu ada senang itu ada bunga, Mbak Lisa.

0: angin ya, dengan memandang yang keluar itu yang hijau-hijau itu kan pandangnya tetap segar ya.
1: Mm-mm.
0: Tidak hanya berfokus ke layar komputer ke apa semua ya.
1: Iya.
0: Di darat pun juga ruangan-ruangan itu yang sirkulasi udaranya itu yang terlalu bergantung kan, yang oksigennya. Kalau lagunya Baim itu apa ya Mbak?
1: Baim hari ini lagunya ada.
0: Baim tadi ada.
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Baimnya ini featuring Tak Bisa Lagi Kehilangan. Lagu baru.
0: Kalau lagunya Cakrakan?
1: Cakrakannya hari ini Nanti judulnya.
0: Nanti. Ya nanti ya, kurang ini ya nantinya. Mau pilih lagunya ini aja. Baim aja Mbak.
1: Baim, oke.
0: Kirim buat teman-teman aja yang lagi monitor Mbak Dita siaran ini. Cuacanya cuma terik sekali, panas ini aja. Untuk PLN nggak padamkan lampunya dia.
1: Iya, jangan dulu. Terjari,
0: ya, kemarin itu masalah itu. Cuaca panas baru. Di ruangan itu juga pengap itu nggak ada ini, aduh, mau keluar. Suatu ini kan kabut asap juga.
1: Betul.
0: Ini juga program baru kemarin itu banyak anak-anak sekolahan itu di ini kan.
1: Diliburkan.
0: Ya, disuruh pulang untuk itu loh. Cukup banyak juga ini kan, undang kesehatan anak-anak kita ini kan.
1: Betul.
0: Kena harus ini baru kalau cuaca sudah baik, baru aktivitas sekolah lagi. Oke, berhikmat-hikmat
1: aja ya Mbak Cila.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud sudah ikutan gabungan juga. Kami nanti akan kembali lagi ya pendengar. Setelah jeda berikut ini ada 3 lagu pendengar yang sudah menunggu untuk diputar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI hari ini. Dan kami akan kembali lagi nanti di 100% Indonesia.

0: terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar semua unggahan di media sosial Facebook mendengar terkait adanya tautan program undian berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Bank Sumsel Bubble di tahun 2026. Faktanya mendengar klaim tersebut tidak benar. Dilansir melalui Turnback Hoax, tautan tersebut tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan. Dan setelah memeriksa foto konten menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke artikel banksumselbubble.com dengan judul Rebut Hadiah Berlimpah. Di mana dalam artikel itu pendengar disebutkan bahwa Bank Sumsel Bubble memiliki program tabungan pesirah yang menjadi peluang untuk nasabah untuk bisa mendapatkan hadiah berlimpah dengan cara membuka rekening di kantor Bank Sumsel Bubble dan juga mengumpulkan poin tabungan. Jadi tidak serta-merta merupakan undian program undian berhadiah gitu ya pendengar. Sehingga unggahan yang beredar di media sosial Facebook terkait program undian berhadiah dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Bank Sumsel Bubble tahun 2026 adalah informasi hoax, tidak benar dan menyesatkan. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

Masih bersama Anda mendengar di 100% Indonesia sore hari ini ya, sambil menunggu azan asar ya yang nantinya akan jatuh di pukul 15.13 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu pendengar, ngobrolin tentang lingkungan kerja yang nyaman gitu ya. Jadi pendengar untuk bisa menilai gitu, apakah lingkungan kerja Anda tempat yang nyaman, suportif, adalah adanya rasa saling menghargai dan juga menjunjung etika. Jadi tidak hanya mengharapkan dari orang lain terhadap Anda ya pendengar, tapi kita juga sebagai sesama pekerja yang juga bersosialisasi di lingkungan tersebut. Nah itu dia, kita harus mulai belajar menempatkan diri, beradaptasi, menghargai orang lain, dan menumbuhkan rasa hormat sebenarnya pendengar. Adanya rasa hormat, rasa empati, dan penghargaan antar individu ini penting pendengar, tanpa memandang jabatan ya, untuk bisa membangun relasi lingkungan pekerjaan tuh yang baik gitu pendengar. Jadi memang harus saling hormat, saling menghargai. Jadi harus bebas juga pendengar dari perilaku merendahkan, diskriminasi. Karena ya namanya lagi-lagi manusia ya pendengar, adalah makhluk yang dinamis dan berhubungan dengan sesama manusia yang punya emosi berbeda-beda, yang gak tahu mungkin hari itu sedang menjalani apa atau sedang menghadapi apa dalam hidupnya. Jadi rasanya yang paling benar adalah untuk bisa selalu menempatkan diri dimanapun itu, dan juga ya menjaga etika gitu ya. Ternyata komunikasi yang terbuka dan juga transparan juga jadi ciri-ciri tempat kerja yang aman gitu pendengar, secara fisik maupun mental, dimana atasan, rekan kerja ini saling mendengarkan tanpa rasa takut dihakimi atau didiskriminasi, dan saling bisa bebas gitu untuk menyampaikan ide, masukan ataupun kritik yang membangun. Karena lagi-lagi lingkungan kerja adalah lingkungan tempat kita bertumbuh dengan banyak latar belakang dari segala macam-macam variasi jenis usia juga ya pendengar. Jadi punya komunikasi yang terbuka dan transparan ini juga jadi salah satu ciri lingkungan kerja yang positif dan juga suportif. Nah kalau menurut Anda gimana pendengar, boleh ya cerita-cerita di jalur 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976 pendengar. Nanti kami akan kembali lagi setelah jeda azan asar, nanti di pukul 15.13 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sambil menunggu, sambil menjelang kumandang azan asar, kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai lingkungan kerja yang positif. Nah ada satu hal pendengar yang mungkin jarang diperhatikan tapi ternyata penting, yaitu adalah peluang berkembang atau growth opportunity. Jadi setiap tempat pekerjaan seharusnya sih meninggalkan kesan, meninggalkan pelajaran dan juga ilmu yang membuat kita tuh berkembang. Nah itu adalah ciri-ciri ataupun contoh lingkungan kerja yang positif gitu, dimana setiap stase ataupun setiap fase hidup yang dijalani di tempat kerja tersebut pendengar, ini membawa satu pengalaman baru, membawa satu keterampilan baru, ilmu baru, entah apapun itu pendengar, tapi yang jelas di dalam lingkungan kerja tersebut ada peluang berkembangnya gitu, ada growth opportunity-nya, dimana harus selalu ada hal gitu ya yang mendorong untuk belajar hal-hal baru ataupun menggali potensi terbaik dari Anda gitu pendengar. Jadi memang itu adalah lingkungan kerja yang suportif gitu untuk para pekerjanya, yang punya peluang berkembang atau ilmu atau pelajaran yang bisa diambil oleh para pekerja di kala mereka masih bekerja di tempat tersebut gitu pendengar ya. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan jelang azan asar pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, 15.13 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Rinda. Di Tarannya masih temannya Anda ya di 100% Indonesia. Siang hari ini, pendengar, sore hari ini sebenarnya udah masuk sore ya. Sudah setengah 4 sore pendengar. Di Tarannya masih juga ngobrolin mengenai lingkungan kerja yang positif. Nah, kenapa sih ngobrolinnya lingkungan kerja yang positif pendengar? Karena hari ini adalah Hari Budaya Perusahaan Global. Jadi di mana hari ini memang diperingati untuk menyoroti pentingnya lingkungan kerja yang positif gitu ya. Dan untuk punya lingkungan kerja yang positif itu sebuah privilege ataupun keuntungan gitu ya, buat siapapun karyawan atau pekerja yang berada di lingkungan tersebut, karena bisa menjaga psikis, bisa menjaga mental, dan juga bisa berkembang, dan tentunya juga punya networking atau jejaring yang positif dan juga saling membangun gitu ya. Tadi sudah sempat dibahas pendengar, lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan yang punya ciri-ciri seperti saling menghargai dan menjunjung etika, memiliki komunikasi terbuka dan juga transparan, dan juga ada peluang untuk berkembang. Dimana peluang untuk berkembang ini adalah mungkin hal yang jarang diperhatikan pendengar, tapi ternyata sangat berpengaruh gitu. Justru tapi berpengaruhnya ketika sang pekerja ini harus resign atau harus berpindah tempat pekerjaan atau harus switch karir, berpindah karir gitu ya. Dimana baru akan terasa ternyata perusahaan yang sebelumnya atau kantor sebelumnya atau tempat kerja sebelumnya itu punya oleh-oleh gitu, punya hal yang bisa dibawa oleh kita untuk bisa berkembang di tempat yang baru, punya ilmu yang bisa diterapkan, punya pengalaman yang bisa dijadikan acuan gitu-gitu pendengar. Jadi memang perusahaan yang punya peluang berkembang atau growth opportunity ini juga satu ciri-ciri tempat kerja yang baik gitu ya. Kita gak ngobrolin hanya perusahaan atau kantor atau instansi tertentu pendengar, tapi juga tempat kerja apapun itu yang punya peluang atau punya ilmu yang bisa diajarkan gitu kepada para karyawannya. Dan selain itu pendengar, ada yang lagi ramai dibahas juga, work-life balance atau keseimbangan hidup antara kerja gitu dan hidup gitu. Jadi kantor ataupun tempat kerja ini menghargai waktu istirahat, memang memberikan waktu istirahat dan ya membebas tugaskan karyawannya untuk beristirahat selama mungkin 1 jam di saat istirahat makan siang gitu ya. Karena ya memang itu adalah hak gitu kan, untuk siapapun, untuk para pekerja, untuk bisa punya keseimbangan gitu antara kehidupan dan juga pekerjaan. Jadi beban kerjanya bisa diberikan secara realistis untuk mencegah stres atau kejenuhan, atau yang sekarang dibilangnya burnout gitu. Jadi memang punya lingkungan kerja yang positif dan juga nyaman ini adalah anugerah gitu, adalah keberuntungan ya pendengar. Dan mungkin kalau misalnya pernah ada pengalaman untuk tidak punya lingkungan pekerjaan yang kurang positif, kurang baik gitu di masa lampau, nah ini saatnya kita untuk beralih justru menjadi rekan kerja yang baik, rekan kerja yang positif gitu ya, yang saling mendukung, yang saling memahami, saling menjaga etika gitu. Karena lagi-lagi untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa berjejaring, untuk bisa berteman dalam sebuah lingkungan kerja adalah, yang utama adalah menempatkan diri. Kita harus tahu batasan, harus tahu skala, bercanda seperti apa, serius seperti apa. Ya pokoknya harus punya penempatan gitu ya. Dan masih juga punya lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda pilih pendengar ya di 100% Indonesia hari ini di 743495 ataupun 736566 dan juga di 0811554476 pendengar. Masih ada The Cinnamons, ada Project Pop, ada Marcel yang kali ini featuring nyanyinya sama istrinya sendiri, Rima Melati Adams ya. Terus ada Nine Ball, ada Raja, ada Pongki, ada Judika, masih ada Ipang Lazuardi, dan juga ada band pendengar. Bisa Anda pilih untuk Anda dengarkan lagunya di 100% Indonesia di sore hari ini ya pendengar. Ini lagu-lagunya lagu-lagu baru semua loh. Jadi untuk Anda yang mungkin pengen ada penyegaran
lagu-lagu gitu ya. Sudah lama rasanya tidak mendengarkan lagu-lagu terkini dari musisi Indonesia, ada apa aja dan lagunya bagaimana aja. Nah, ini kesempatan Anda pendengar untuk bisa mendengarkan lagu-lagu baru dari musisi Indonesia favorit Anda. Karena banyak loh ini musisi-musisi yang karya-karyanya sudah sangat dikenal, ternyata mengeluarkan lagu-lagu barunya di kurang lebih 2-3 tahun kebelakang pendengar. Ada Project Pop misalnya, ini menyanyikan lagu Macet di tahun 2024. Lalu ada Raja punya lagu Tunggu Saja, rilisnya di tahun 2025 pendengar. Terus ada Judika Tuhan Tolong di tahun 2024. Ada juga Marcel yang tahun ini di tahun 2026 menyanyikan lagu Mulanya di sini bersama dengan sang istri Rima Melati Adams pendengar. Jadi bisa Anda pilih ya di 743495 736566 atau di WhatsApp kami di 0811554976. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami hadirkan dulu Kau Selalu di Hatiku dari Papin Kak.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar di tarannya di 100% Indonesia di 7434957365656 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Anda masih bisa bergabung di 100% Indonesia sore hari ini pendengar ya, karena masih ada lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan ya. Ada Marcel, ada Project Pop, Master Cakrakan, Nine Ball, Raja, Pongki Barata, ada Ipang, ada Judika dan juga ada Ben ya. Bisa Anda pilih dan Anda dengarkan. Kalau topiknya di sore hari ini terkait lingkungan kerja yang positif. Kalau mungkin bertanya-tanya gitu, ciri-ciri lingkungan kerja yang positif apa? Yang tentunya lingkungan kerja yang tidak ada diskriminasi di dalamnya, lingkungan kerja yang terbuka, lingkungan kerja yang komunikasinya lancar gitu ya, dan lingkungan kerja yang bisa mengajarkan kita satu hal, satu pengalaman, satu skill atau kemampuan tertentu pendengar yang mungkin sederhana tapi ternyata berguna gitu untuk di kehidupan selanjutnya, di perjalanan hidup berikutnya gitu ya pendengar. Jadi memang harus disadari ternyata faktanya pendengar banyak lingkungan kerja yang kata anak sekarang itu toksik ataupun tidak sehat gitu. Nah, kalau lingkungan kerja tidak sehat tentunya dampaknya negatif juga untuk produktivitas dan juga kesejahteraan mental para pekerja. Makanya banyak yang terkena burnout. Lagi ramai kan pendengar ini diobrolin terkait burnout atau kelelahan ataupun kejenuhan saat bekerja. Nah, bisa jadi ternyata faktornya ini datangnya justru dari lingkungan kerjanya itu sendiri gitu kan. Dimana faktornya itu bisa jadi beban kerja terlalu banyak atau lingkungan kerja yang tidak sehat, tidak nyaman, tidak suportif, yang akhirnya kita bekerja ya untuk memenuhi kewajiban sebagai pekerja aja. Dan itu bisa bikin ya jenuh lah akhirnya burnout itu tadi. Nah, jadi memang pendengar sebelum mengharapkan lingkungan kerja yang baik, makalah kita harus jadi pekerja yang baik, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan job desk atau sesuai dengan ketentuan, mengerjakan kewajiban dan menjaga etika gitu ya pendengar. Dan juga tentunya saling mendukung antar rekan kerja itu juga penting, karena memang ya kalau bukan sesama rekan kerja terus siapa lagi kan yang saling dukung gitu ya pendengar. Jadi memang harus punya hubungan yang sehat, hubungan yang penuh dukungan, yang bisa menempatkan diri, akhirnya ya terciptalah lingkungan kerja yang positif itu tadi. Udah ngobrolin teman ataupun lingkungan kerjanya, kita beralih dulu ya. Mau dengar lagu-lagu apa pendengar di 100% Indonesia sore hari ini? Karena banyak lagu-lagu Indonesia dari musisi-musisi yang sudah dikenal tapi punya lagu-lagu baru pendengar. Di tahun 2026 misalnya ada Marcel bersama dengan sang istri dengan lagu Mulanya di Sini. Kalau menilik gitu ya dari judulnya, lagu Mulanya di Sini berarti harusnya ini merupakan lagu cinta gitu ya, dimana Bisa saja justru lagu ini ternyata menceritakan bagaimana awalnya hubungan Marcel dan juga Rima Melati Adams ini di

nih hari ini terlalu banyak menghirup udara yang kurang sehat dalam 2 hari ini, pendengar, hadapilah, karena ya bagaimanapun ini adalah bencana yang terjadi di Indonesia ya pendengar. Jadi kita harus sama-sama saling berpegangan sambil terus mendukung dan menjaga diri dan lingkungan ya. Jangan lupa pakai masker ya pendengar untuk sekarang. Nah, ngomongin cuaca, kalau saat ini dari kondisi di seputar Jalan M. Yamin Samarinda, untuk kabut asapnya tidak separah tadi pagi pendengar, tapi masih berkabut tentunya ya. Dan untuk kondisi jalanan juga cukup ramai lancar. Jadi mendekati akhir pekan ya pendengar, ini hari Jumat kan, jadi sudah mendekati akhir pekan, akhirnya jalanan itu juga cukup mulai padat mendekati malam. Jadi selalu berhati-hati dan waspada pendengar, utamakan keselamatan ya daripada kecepatan. Slow-slow aja, tenang-tenang aja, yang penting selamat sampai di rumah. Anak, istri, suami juga menunggu dengan harap-harap cemas, menunggu dengan harapan di rumah. Jadi memang perlu hati-hati dan waspadalah pokoknya ya pendengar, karena jalanan rame, berkabut juga. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai kacamata, dan ya saling jaga ya. Baiklah pendengar, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bergabung di 100% Indonesia sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian 100% Indonesia, dan juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di 100% Indonesia sore hari ini tentang lingkungan kerja yang nyaman, dan juga sudah memilih lagu-lagu Indonesia yang tadi sudah diputarkan juga. Titarannya masih akan kembali lagi bersama dengan Anda di Ekonomi Digital nanti setelah yang satu ini peringkat, nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami akan kembali untuk Ekonomi Digital. Dan seperti biasa di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti kan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya, juga ya berjaringan bersama dengan Kornus 8 Nusantara ya. Baiklah pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Marcel featuring dengan Rima Melati, mulanya di sini.

0: Kompas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Seluruh jenazah yang teridentifikasi tersebut kemudian dimakamkan keluarga masing-masing setelah proses identifikasi selesai dilakukan oleh tim forensik dengan baik. Identifikasi 6 jenazah dilakukan melalui ciri medis atau fisik serta sidik jari yang membantu mempercepat proses pengenalan korban, di mana metode tersebut digunakan karena sebagian besar jenazah ditemukan pada hari pertama dan kedua pencarian di perairan Masalembo tersebut. Dan memasuki hari kelima pencarian, tim forensik menghadapi tantangan dalam menjaga kondisi jenazah sebelum akhirnya proses identifikasi bisa dilakukan secara menyeluruh, di mana Polda menyiapkan ruang serta kontainer pendingin untuk menjaga jenazah dalam kondisi yang memungkinkan selama proses penanganan berlangsung dengan segera. Kontainer pendingin juga digunakan untuk mengurangi dampak bau jenazah yang berpotensi untuk mengganggu lingkungan masyarakat sekitar di lokasi penanganan berlangsung. Dan dalam proses identifikasinya, tim forensik turut berkoordinasi dengan Dokter Forensik Kalimantan dan juga Organisasi Profesi Forensik Indonesia secara berkala. Dan selain melalui identifikasi post-mortem, poskop antemortem juga terus menerima laporan masyarakat mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan hingga saat ini, di mana posko tersebut melibatkan jajaran kepolisian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta wilayah lainnya. Pengumpulan data antemortem dilakukan melalui laporan keluarga untuk membantu pencocokan dengan data jenazah yang ditemukan oleh tim pencarian secara langsung. Dan hingga pemeriksaan terakhir, pendengar, posko antemortem telah mengumpulkan sebanyak 129 data dari keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka. Dan data tersebut jadi bahan pencocokan tim forensik untuk mempercepat identifikasi serta memastikan jenazah segera diserahkan kepada keluarga masing-masing. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital.
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dita Rania kembali menyapa Anda dalam Ekonomi Digital hari ini mendengar 18 September 2026. Pasti Anda sering mendengar kata-kata in this economy. Ya, memang kalau berbicara mengenai ekonomi saat ini mendengar tentu bukan hal yang mudah ya, karena semua orang juga pasti merasakan naik turunnya kesusahan dan kesenangannya hidup di era ekonomi saat ini. Nah, makanya pendengar untuk bisa bertahan dan survive di keadaan ekonomi seperti ini atau untuk bisa survive in this economy, pendengar banyak hal yang harus dilakukan termasuk menjual produk digital. Nah, kalau biasanya perdagangan itu yang didagangkan bentuknya fisik gitu pendengarnya, seperti makanan, baju, ataupun barang. Nah, tapi kali ini pendengar sudah marak dijual produk-produk digital yang dijual di online juga gitu pendengar. Nah, sebenarnya bagaimana sih produk digital dan juga potensi besarnya di dalam era ekonomi modern saat ini pendengar? Nah, inilah yang akan kami ajak Anda untuk membahasnya di Ekonomi Digital sore hari ini ya pendengar. Di mana produk digital ini juga sudah jadi salah satu motor penggerak utama ternyata pendengar dalam perkembangan ekonomi global saat ini. Jadi ada perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi, semakin meluasnya akses internet. Nah, inilah faktor-faktor yang membuat produk digital ini hadir akhirnya sebagai solusi yang lebih praktis, efisien, berdaya jangkau luas, dan tidak hanya sebatas aplikasi ataupun software atau perangkat lunak ya pendengar. Nah, produk digital saat ini bisa mencakup berbagai bentuk seperti buku elektronik atau e-book, kursus online, desain grafis, musik, hingga layanan berbasis cloud atau tempat penyimpanan. Jadi selengkapnya nanti akan kami bahas pendengar di Ekonomi Digital sore hari ini. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ditarannya masih bersama Anda dalam ekonomi digital. Sore hari ini mendengar membahas mengenai produk digital dan juga potensi besarnya di dalam era ekonomi modern saat ini, pendengar ya. Produk digital itu adalah barang ataupun layanan yang dikemas dalam bentuk non-fisik dan bisa dikirimkan melalui internet. Nah, berbeda dengan produk konvensional lainnya yang membutuhkan rantai distribusi fisik. Nah, kalau produk digital ini, pendengar, bisa langsung diakses atau diunduh oleh konsumen begitu transaksi selesai dan berhasil gitu ya. Contoh sederhana dari produk digital yang mungkin familiar antara lain adalah aplikasi mobile, software komputer, template desain, musik digital, video tutorial, dan juga keanggotaan dari platform-platform online tersebut. Mendengar, itu adalah contoh-contoh dari produk digital. Karena sifatnya tidak memerlukan bahan baku fisik, produk digital memiliki biaya produksi dan distribusi yang jauh lebih rendah dibandingkan produk konvensional. Jadi memang, pendengar, kalau berbicara mengenai jenis produk digital itu hadirnya dalam beberapa bentuk ya. Jenis utamanya seperti software dan aplikasi, ini ada aplikasi mobile, aplikasi desktop, hingga layanan SaaS atau software as a service gitu ya. Lalu ada konten edukasi juga, pendengar, seperti e-book, kursus online, webinar, atau modul pelatihan digital. Produk kreatif juga bisa diperdagangkan dalam bentuk produk digital, misalnya seperti template desain, preset foto atau video, musik digital, ilustrasi, layanan digital seperti hosting website, domain, cloud storage, tool otomatisasi, dan juga keanggotaan atau subscription ini juga termasuk dalam produk digital. Jadi ada akses eksklusif ke komunitas, konten premium atau platform tertentu seperti platform musik atau platform streaming online, pendengar, itu juga merupakan jenis-jenis produk digital. Nah, keuntungannya apa? Sebenarnya keuntungan dari produk digital ini cukup signifikan ya, menjadikan produk digital ini pilihan yang menarik untuk pelaku bisnis atau mungkin Anda yang ingin mencoba memulai untuk menjual jasa produk digital. Pertama, biaya produksinya rendah, pendengar. Setelah dibuat sekali, produk ini bisa dijual berkali-kali lipat tanpa biaya tambahan besar. Distribusinya pun mudah karena cukup dengan koneksi internet, produk bisa dikirimkan ke seluruh dunia. Skalabilitasnya pun juga cukup tinggi ya, karena tidak ada batasan stok fisik. Penjualan bisa terus berkembang. Margin keuntungan juga bisa besar karena biaya variabelnya kecil sekali, sehingga margin bersihnya juga jadi lebih tinggi gitu. Dan untuk fleksibilitas bisnis, pendengar, produk ini bisa dijual melalui marketplace, website pribadi, platform pihak ketiga, dimanapun, pendengar, sebenarnya bisa Anda jual produk digital ini dengan segala fleksibilitasnya gitu. Jadi di ekonomi digital sore hari ini, pendengar, kami akan selengkapnya membahas mengenai produk digital dan juga potensi besarnya in this economy, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu aku upload foto kamu aja ya.
2: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
3: Mau kemana bro?
4: Cari makan siang dulu. Ikut nggak?
3: Ya udah, saya ikut ya.
4: Boleh. Ayo sudah, naik sudah.
3: Sebentar, saya ambil helm dulu.
4: Alah, sudah nggak usah pakai helm. Orang dekat aja ini.
3: Wah, nanti kalau ada polisi, kita ditilang gimana?
4: Aman aja itu. Ayo sudah naik.
3: Oke deh kalau gitu. Kan, saya bilang apa? Polisi sedikit kita.
4: Alah, udah tenang aja. Kita tangkap ya.
5: Helm merupakan peralatan penting yang mesti digunakan ketika berkendara. Selain sebagai alat pelindung kepala, penggunaan helm sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan selalu helm saat berkendara.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Samarinda.
8: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih membahas mengenai produk digital dan juga potensi besarnya di era ekonomi digital saat ini ya, in this economy gitu pendengar. Jadi memang produk digital ini tadi sudah dibahas ya, bahwa memang produk digital ini adalah produk yang bisa dijual dalam bentuk layanan digital, software, konten edukasi ataupun seminar gitu ya pendengar, produk kreatif. Nah ini juga bisa dijual secara online dengan keuntungan-keuntungan seperti biaya produksi rendah, distribusi yang mudah, skalabilitasnya tinggi, margin keuntungannya pun besar, dan tentunya juga fleksibilitas bisnis. Tapi ada tantangannya pendengar, karena tentunya ya apapun itu tidak semuanya berjalan dengan mulus dalam menjual produk digital. Ada beberapa tantangan yang sering muncul, antara lain seperti persaingan yang ketat karena banyaknya produk serupa. Nah, ini membuat diferensiasi sangat penting. Pembajakan dan keamanan, kalau berbicara mengenai produk digital, sangat erat kemungkinannya untuk terjadi pembajakan ya pendengar, karena file digital ini rentan sekali untuk dibajak ataupun disebarkan secara ilegal. Makanya ini juga masih menjadi tantangan dalam bisnis produk digital. Perubahan teknologi yang cepat pendengar, ini juga jadi satu tantangan di mana produk yang tidak update bisa cepat ketinggalan dan akhirnya tidak laku gitu. Kepercayaan konsumen juga menjadi satu tantangan karena beberapa konsumen masih ragu membeli produk non fisik karena memang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang gitu ya pendengar. Jadi harus ada kepercayaan yang dibangun, dan itu merupakan tantangan yang juga include gitu dalam bisnis produk digital. Selain itu juga Anda perlu mencari strategi pemasaran yang tepat karena produk digital ini butuh strategi promosi khusus supaya bisa dikenal gitu. Dan menghadapi tantangan-tantangan yang sudah dibahas tadi pendengar, ini tentunya punya strategi yang matang. Oleh karena itu, bagian selanjutnya yang akan dibahas adalah bagaimana sebenarnya strategi sukses untuk bisa membangun bisnis produk digital in this economy gitu ya. Karena semua orang mau survive pendengar di ekonomi saat ini, in this economy, dan apapun itu dilakukan, dan termasuk harus menjual produk digital. Nah, strategi suksesnya untuk bisa mengembangkan produk digital adalah, pertama adalah riset pasar pendengar. Fokus pada kualitas produk Anda, branding produk Anda dengan kuat, model bisnis yang Anda miliki juga harus tepat, dan pemasaran digitalnya harus efektif. Seperti apa selengkapnya? Nanti kita bahas lagi pendengar di Ekonomi Digital sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: tawon in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Tapi kunci utamanya pendengar justru terletak pada strategi pemasarannya. Terus juga pemilihan platform perdagangan yang tepat atau marketplace gitu ya pendengar. Dan juga kemampuan membangun kepercayaan konsumen. Itu sebenarnya adalah strategi utama gitu ya untuk bisa menjual produk digital. Nah, beberapa langkah penting yang mungkin bisa Anda lakukan antara lain menentukan produk digital apa yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan apa yang Anda miliki kemampuannya untuk membuat gitu. Seperti apakah Anda bisa menulis ataupun bisa membuat buku, maka Anda bisa menjual produk digital sebagai dalam bentuk e-book. Kalau misalnya Anda misalnya jago deh gitu di desain ataupun di software, nah Anda bisa menjual template desain, Anda bisa menjual software. Kalau misalnya Anda memiliki satu skill khusus seperti mungkin public speaking ataupun bagaimana cara berjualan gitu, nah Anda bisa membuat produk digital dalam bentuk kursus online ataupun karya kreatif digital Anda. Nah, selanjutnya Anda perlu pilih platform penjualan yang mendukung. Bisa melalui website pribadi, marketplace digital, e-commerce lokal, ataupun media sosial, pendengar. Pokoknya semuanya harus didukung dengan sistem otomatisasi pembayaran dan juga pengiriman supaya konsumen langsung mendapatkan produk setelah transaksi, gitu. Branding dan juga kredibilitas juga harus Anda perkuat ya dengan portofolio Anda, demo produk, testimoni, maupun tampilan profesional. Namanya berjualan, pendengar, harus ada yang dilihat. Nah, kalau tidak ada bentuk fisiknya, maka branding inilah yang jadi portofolio, pendengar, bagaimana produk Anda itu bisa menarik untuk dimiliki ataupun dibeli oleh konsumen. Jangan lupa, pendengar, terapkan model bisnis yang tepat juga. Apakah berupa sekali beli, apakah langganan, freemium, ataupun bundling. Nah, sesuaikan karakter produk yang dijual juga. Dan terakhir, berikan layanan purna jual atau after sales gitu ya, berupa dukungan teknis, update berkala, komunitas eksklusif. Nah, supaya konsumen Anda juga merasa dihargai serta terdorong gitu untuk bisa melakukan pembelian ulang bersama dengan Anda dan juga produk-produk digital Anda. Itu tadi pendengar, membahas mengenai produk digital dan juga potensi besarnya in this economy. Jadi ya, untuk bisa survive dan stay alive di ekonomi seperti ini, pendengar, di in this economy, maka kita harus pintar-pintar, harus kreatif, menjadikan sesuatu menjadi peluang, termasuk dengan membuat produk digital dan juga menjualnya di pasar online gitu ya. Itu tadi pendengar ekonomi digital untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian ekonomi digital kami, dan kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk penyampaian lintas Banjar Nusantara ya berjaringan, pendengar, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ekonomi digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Jumat 18 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Auliana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore ini ada rekan Ria Ria ya.
1: Halo.
0: Rekan Ria. Baik, rekan. Halo Ria.
1: Halo rekan Auliana, hari ini bersama Dita Rania, Auliana.
0: Oh, Dita, oke.
1: Okay. Salah ya namanya ya.
0: Betul sekali. Apa kabar Dita?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda di sana? Bagaimana sekarang kondisi kabutnya di Banjarmasin?
0: Kayaknya masih deh ya, masih sudah masuk ke dalam rumah dan hampir kebanyakan nih penduduk di sini terkena ISPA, rekan Dita.
1: Oke, kalau gitu jaga kesehatannya untuk teman-teman dan juga
0: betul
1: tim di sana.
0: Betul sekali.
1: Ya.
0: Iya. Samarinda bagaimana kondisi cuaca sore ini?
1: Samarinda kondisi cuaca sore hari ini cerah walaupun masih ada kabut asapnya tapi tidak sepekat kalau pagi, biasanya kalau pagi pekat sekali.
0: Udah bau gosong ya Tita ya.
1: Sudah mulai.
0: Ciuman ya. Baik, tetap jaga kesehatan kita semua ya. Semoga cepat turun hujan, kabut asap juga bisa sudah reda seperti itu ya, bisa diantisipasi. Baik, rekan Dita ada informasi apa dari kota tepian Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini masih terkait kabut asap, rekan Auliana, di mana Samarinda memberlakukan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan akibat kualitas udara yang memburuk. Kebijakan ini berlaku 17 hingga 19 September 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kabut asap serta kondisi kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan. Jun.
2: Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi seluruh jenjang pendidikan mulai 17 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai beresiko terhadap kesehatan anak-anak dan tenaga pendidik. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, hasil pemantauan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Atas kondisi itu, Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Satgas Penanganan Musibah Bencana Kota Samarinda untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.
3: Merekomendasikan adanya pembelajaran jarak jauh ya atau daring kepada anak sekolah dasar, kemudian anak TK dan sampai sekolah menengah pertama. Dan tadi malam sudah diputuskan ya dari Satgas, jadi mulai berlaku mulai hari ini ya, tanggal 17 September sampai dengan hari tanggal 19 sampai hari Sabtu.
2: Dinas Kesehatan juga mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode 1 hingga 17 September 2026. Perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat akan terus dipantau untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sementara itu, Kepala Bidang SD dan SMP Disdikbud Kota Samarinda, Wahidudin mengatakan, seluruh peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan metode daring.
4: Semua murid kita belajar dari rumah ya. Semua guru secara terstruktur ya sebagai pembelajar seperti biasanya. Namun pada saat sekarang dilaksanakan secara daring, dalam daring.
2: Kebijakan tersebut mencakup jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BMKG maupun DLH dan juga Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan. Jika kualitas udara dan kondisi dinilai aman bagi anak-anak serta guru, pembelajaran tatap muka dapat kembali diberlakukan. Namun apabila kondisi belum aman, pembelajaran daring akan tetap dilanjutkan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan kepada Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan, sore ini ada rekan Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Aulia. Bagaimana kabar Banjarmasin untuk hari ini Aulia?
0: Kabarnya cerah berawan ditambah dengan angin kencang. Iya, luar biasa.
1: Luar sore biasa. Hari ini.
0: Bagaimana Tarakan?
1: Kalau Tarakan masih diliputi kabut asap ini Aulia.
0: Iya, semoga sehat semua ya rekan-rekan di sana.
1: Amin.
0: Ya,
1: Diti. Iya, terima iya. kasih Auliana.
0: Oke, kayaknya pada sibuk tuh di belakang ya.
1: Benar-benar. Oke, iya, karena kebetulan besok ada event RRI Fest ini Aulia
0: di RRI Tarakan. Wow, iya. Kegiatannya apa aja Diti?
1: Ada jalan sehat, lomba besok, fotografi, ya? Iya, lomba mewarnai dan juga karaoke lagu perjuangan untuk anak.
0: Wah, luar biasa, sukses
1: luar biasa,
0: ya acaranya besok.
1: Terima kasih ya, Lia.
0: Iya, ada informasi apa Diti dari Kota Tarakan sore ini?
1: Informasi mengenai kabut asap tidak mengganggu penerbangan di Bandara Juwata Tarakan, Auliana.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih Aulia, pendengar dan pemirsa. Bandara Juwata Tarakan pastikan kabut asap yang menerpa Tarakan tidak mengganggu penerbangan. Berikut laporan Jafar Nur.
2: Sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Adanya hujan yang mengguyur Kota Tarakan tidak membuat kondisi kabut asap berkurang. Bahkan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, kondisi jarak pandang saat kabut asap cenderung di angka 6 km dan bahkan bisa lebih turun. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Teknik dan Operasi Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara UPBU Juwata Tarakan Fahrudin Rahmat mengatakan bahwa kabut asap yang menerpa Tarakan masih aman untuk dunia penerbangan karena jarak pandang masih di atas 1 km. Fahrudin mengungkapkan dari maskapai yang ada seperti Batik Air, Superjet Air, Citilink, di mana semua penerbangan tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala.
2: Standarnya normalnya biasanya kalau clear bisa di atas 5 km sampai 10 km. Namun demikian masih ada di batas ambang visibility minimum yang dipersyaratkan untuk pendaratan pesawat. Jadi sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Diakui Farudin, kabut asap sudah terlihat tebal sejak beberapa hari lalu, namun masih aman untuk dunia penerbangan baik itu landing ataupun take off. Oleh karenanya, Farudin meminta kepada masyarakat yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi udara, penerbangan di Bandara Juwata Tarakan berjalan dengan aman dan lancar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Auliana, RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Diti Hanggraini melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, memasuki hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8, Basarnas mulai menyiapkan langkah teknis pembalikan badan kapal melalui pengkajian kondisi bangkai kapal yang berada di perairan Laut Jawa. Berikut laporan Rizky Wahyudi.
1: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal, tenggelam, memang tenggelamnya tidak terlalu.
2: Memasuki hari kelima pada Kamis 17 September 2026, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, rencana pembalikan badan kapal mulai memasuki tahap persiapan teknis. Helikopter Basarnas HR-3601 diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim expert untuk melihat langsung kondisi kapal. Tim expert tersebut bertolak dari helipad KN SAR Kamajaya Banjarmasin untuk melakukan penilaian terhadap kondisi KM Virgo Transport 8. Asesmen diperlukan sebagai dasar menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan dalam proses pembalikan badan kapal. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan tim ekspert melakukan pemantauan langsung terhadap kapal yang saat ini berada dalam posisi terbalik. Hasil pengamatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum langkah pembalikan kapal dilakukan.
1: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal, tenggelam, memang tenggelamnya tidak terlalu tinggi dari 29 itu, jadi masih terlihat dengan jelas, kemudian kemiringan juga, dan kita juga bersyukur tidak ada bocoran sehingga di sekitar kapal itu tidak ada polusi dalam, mungkin yang utama adalah apa, minyak oli dan segala macam, jadi masih jernih-jernih dan bisa terlihat dengan jelas dari udara.
2: Setelah asesmen dilakukan, tim kembali untuk membahas hasil pengamatan dan menentukan langkah berikutnya. Perlengkapan kapal mulai dipersiapkan dan akan digeser untuk mendukung pelaksanaan operasi salvage. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan dalam kecelakaan tersebut. Kusnul Khatimah menyebut, 8 anggota keluarganya masih belum diketahui keberadaannya hingga memasuki hari kelima pencarian.
3: Mas, ditemukan dalam keadaan apapun kami kan asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal, belum keluar.
2: Di sisi lain, operasi SAR masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan mengerahkan berbagai unsur dan sarana pencarian di sektor lokasi kejadian. Hasil asesmen terhadap kondisi KM Virgo Transport 8 diharapkan dapat mendukung penentuan langkah berikutnya, termasuk penanganan kapal dan pencarian korban yang masih belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Auliana, selamat sore.
0: Ya, selamat sore, gimana kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah Nunukan, kabarnya baik, cuacanya juga cerah. Meskipun kemarin sempat kabut asapnya menebal lagi, cuman karena tadi malam kita alhamdulillah dapat hujan deras, jadi hari ini udah mendingan gitu.
0: Udah mendingan ya, daripada yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Ntar bagi-bagi ya hujannya ke Banjarmasin juga, Rista. Oke, baik Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Oke, ada informasi tentang minat beras nih di wilayah Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, beras asal Sulawesi Selatan mulai kosong di sejumlah titik pasar sentral Inhutani Nunukan seiring menurunnya permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames menyampaikan, berdasarkan pantauan di pasar sentral Inhutani di beberapa titik, ketersediaan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kekosongan. Hal ini dikarenakan permintaan menurun di daerah.
3: Maksudnya di dalam Nunukan sendiri untuk kebutuhan beras dari Sulawesi menurun. Ini sedang saya evaluasi karena mengingat kebutuhan beras kita itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada penurunan pesanan. Jadi jumlah masuknya beras ke Nunukan saya lihat beberapa titik, tapi hanya pantauan pasar Inhutani ya. Saya belum ke gudang-gudang beras yang di luar ya, seperti Kemakmuran dan lain-lain. Saya baru memantau di seputaran Inhutani.
2: Ia juga mengatakan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kenaikan harga per kilonya Rp16.000, sehingga ada beberapa kompetitor yang harganya lebih rendah yang memberikan kepada masyarakat. Apalagi dengan situasi ekonomi seperti ini, maka konsumen akan mencari harga beras yang lebih murah.
3: Ya, kita itu fluktuasi ya, fluktuasi itu range naik turunnya itu, kita itu dari tahun lalu mulai di 12,5, 13, 13,5, 14,5 sampai akhirnya sekarang di titik 16. Ya, kalau untuk 2 tahun terakhir memang harga beras belum pernah mengalami penurunan.
2: Ketika ditanyakan terkait beras Bulog, ia menyebut jika beras Bulog merupakan bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui masing-masing kelurahan dan tidak dapat dijual. Di sisi lain, ada juga kebutuhan masyarakat di beberapa titik menggunakan beras dari negeri tetangga Malaysia. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan dengan menggunakan perdagangan lintas batas. Dalita Reri melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, halo Aulia, alhamdulillah kami baik semua di sini Aulia. Bagaimana juga dengan Aulia dan rekan-rekan di Banjarmasin?
0: Alhamdulillah juga sehat, baik. Apa masih terdampak kabut asap di Palangkaraya?
1: Iya, masih luar biasa, semakin pekat Aulia.
0: Bogosongnya sudah menjadi-jadi ya.
1: Iya,
0: sudah hampir masuk ke dalam rumah ya rekan Dewi.
1: Betul,
0: ya, karena
1: jadi kabur ya pandangannya.
0: Betul, iya, karena Palangkaraya sama Banjarmasin berdekatan. Iya, baiklah kalau begitu, mudah-mudahan cepat hujan turun ya.
1: Amin ya Rabbal.
0: Harapannya seperti itu. Baik, rekan Dewi, ada informasi apa dari Kota Cantik Palangkaraya?
1: Iya Aulia, dari Kota Palangkaraya sore ini masih terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan, di mana Gubernur Kalimantan Tengah memastikan para mahasiswa tetap mendapatkan perhatian Aulia.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik Aulia dan juga pendengar ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membagikan 3.500 pangan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahap, yang pertama 1.900 dan tahap kedua 1.700 pangan. Momentum ini memastikan kebutuhan dasar serta keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah kondisi karhutla. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Selama itu yang berhak menerima pasti dapat ya. Pasti dapat ya.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kondisi kekeringan tetap mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Agustiar Sabran untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak termasuk mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako bagi mahasiswa terdampak karhutla akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada 1.800 mahasiswa, sedangkan tahap kedua akan menyasar ke 1.700 mahasiswa di wilayah Kalimantan Tengah. Total bantuan sebanyak 3.500. Agustiar berpesan kepada mahasiswa agar tidak mudah putus asa karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun dari daerah tertentu. Ia meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan di Kalimantan Tengah.
4: Kita bukan mengasih orang yang punya mobil mewah, yang punya eselon 2, eselon 3, eselon 4, enggak. Ini orang yang berdampak, yang lain, tapi yang orang yang berhak menerima. Di luar kartu Mabetang, Mabetang mendapatkan juga sudah dibagi kemarin. Ini yang berdampak, ada mahasiswa ini dari kedalaman, 3.500, seperti itu kami terima terus, input terus. Termasuk juga ada mahasiswa yang luar, apa luar Kalimantan Tengah, yang kuliah di Kalimantan Tengah, yang berdampak. Pasti dipastikan kita lanjut untuk kita.
3: Salah seorang mahasiswa PGRI Palangkaraya asal Barito Selatan penerima bantuan, Gita, mengatakan bahwa bantuan pangan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalteng kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Kota Palangkaraya sangat bermanfaat dan membantu kebutuhan hidup sehari-hari.
5: Sangat bermanfaat karena kami yang dari pelosok ini mata pencaharian orang tuanya nggak nentu, apalagi kami di pedesaan. Kadang karena tingkat pendidikan orang tua kami juga rendah, jadi untuk
3: dalam kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan personil dan relawan, termasuk lebih dari 1.000 mahasiswa dan pemuda, serta menyalurkan vitamin, alat pelindung diri, makanan bergizi, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah Kalteng juga telah mendistribusikan hampir 2 juta liter air bersih kepada masyarakat, membangun ratusan sumur bor multifungsi, dan menyediakan sejumlah depo air minum isi ulang. Bantuan pangan yang diberikan terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, multivitamin, serta masker KN95. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya demikian tadi Aulia, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Kota Cantik, Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Auliana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan majalah udara kentongan edisi hari ini, pendengar, 18 September 2026. Pemerintah Kota Samarinda menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan akibat memburuknya kualitas udara karena kabut asap. PJJ diberlakukan mulai 17 hingga 19 September 2026, mulai jenjang TK, PAUD, SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan di Disdikbud Samarinda Ibnu Arabi mengatakan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan serta hasil koordinasi dengan BPBD, DLH, dan juga BMKG Kota Samarinda. Pemerintah daerah menyebut kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi siswa dan juga tenaga kependidikan dari paparan asap. Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas kedinasan secara bergilir. Materi pembelajaran daring difokuskan pada tugas terstruktur, literasi, dan penguatan karakter tanpa memberikan beban tugas yang berlebihan.

0: Arus pendek listrik, masalah yang sering kali dianggap sepele, namun bisa berdampak fatal. Dari korsleting kecil hingga kebakaran besar, semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Apakah Anda yakin instalasi listrik di rumah Anda sudah aman? Stop kontak yang longgar, kabel yang sudah usang, atau penggunaan alat listrik berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Jangan biarkan kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Segera periksa instalasi listrik secara rutin dan pastikan semuanya terpasang dengan benar. Gunakan alat listrik berkualitas dan jangan tunda untuk mengganti kabel yang sudah rusak. Jadilah bijak dalam menggunakan listrik. Keselamatan keluarga Anda lebih berharga dari segalanya. Arus pendek bukan hal yang bisa Anda abaikan. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Periksa, perbaiki, dan pastikan listrik Anda aman setiap saat. Listrik aman, hidup nyaman.
1: RRI Samarinda. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini, pendengar, 18 September 2026. Informasi berikutnya, pendengar, kualitas udara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur menurun signifikan dengan ISPU mencapai angka 357 atau masuk kategori sangat buruk. Kepala Laboratorium Kesehatan Kalimantan Timur Muhammad Yunus mengatakan hasil pemantauan 14 hingga 17 September menunjukkan polusi ini meningkat terutama pada dini hari hingga pagi hari. Konsentrasi PM2,5 tercatat 194,42 mikrogram per meter kubik, sedangkan PM10 mencapai 306,65 mikrogram per meter kubik. Labkes Kalimantan Timur mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama malam hingga pagi hari, dan menggunakan masker N95, KN95, atau KF94 jika harus beraktivitas di luar rumah. Pendengar, demikian majalah Udara Kentongan untuk edisi hari, pendengar, Jumat 18 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, dan tetap jaga kesehatan.

0: Ayo, kita mulai ya.
1: Siap.
2: Oke, siap-siap. 1, 2, 3, action.
3: Stop. Apa-apaan kalian ini?
0: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
1: Ya, sudah action betul-betul, malah disuruh stop.
3: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
1: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
3: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
0: Ya, gak apa-apa Kale. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
3: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
0: Hah? Ya kah? Gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
4: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
5: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringatan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Denny Indrayana menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Tirto setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image. Dengan menggunakan mesin pencarian Google, tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Denny Indrayana ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar, dan dalam video tersebut Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Adapun pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri menurut pasal 7A UUD tahun 1945. Sehingga informasi yang beredar pada unggahan di media sosial Facebook tersebut mendengar yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Gibran mengundurkan diri dari jabatannya adalah informasi hoax, tidak benar, dan menyesatkan. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,
0: RRI Samarinda, Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah Al-Hajj ayat 11 sampai dengan 14. Pendengar, bersama dengan finalis Soleha dan dengan penerjemah Safarudin.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

خسر الدنيا والآخرة.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: ide.
1: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Yadu'u

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran.

0: inspirasi. Pro 1 FM
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Wakil Menteri Kebudayaan Giringganesa mengatakan pemerintah terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Hal ini dikatakan untuk menanggapi fenomena, pendengar, yang baru saja terjadi sebuah bencana, pendengar, yang berasal dari sound horek yang makan korban jiwa. Giringganesa sebagai Wakil Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa pengamatan ini perlu dilakukan untuk melihat dampak budaya yang bisa dikembangkan dan juga hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh. Merespon kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal akibat penggunaan sound horek pada awal September kemarin, pendengar. Dan jika berkaitan dampaknya dengan korban jiwa, maka Kementerian Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan tersebut lebih teliti lagi. Giringganesa juga menegaskan langkah selanjutnya akan dilakukan setelah pihak Kementerian mempelajari lebih lanjut mengenai penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan akan melaporkan maksud kami persoalan tersebut kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk bisa mendapatkan arahan terkait langkah kementerian. Sebelumnya, pendengar, Karnaval menampilkan sound horek kembali memakan korban jiwa di Jawa Timur. Dalam sebulan ada 3 orang yang meninggal dunia akibat sound horek. Korban dimulai dari warga biasa hingga kru dan juga penyewa. Korban pertama adalah pria berinisial SN, 29 tahun, yang tewas saat tengah tertidur di atas truk bermuatan sound horek yang tengah melaju. Nahasnya, saat melintas di jalan kerasa, kepalanya terbentur gapura dan akhirnya kehilangan kesadaran dan berujung pada meninggal dunia, pendengar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda ternyata ada hubungan yang kurang sehat mendengar antara begadang dan juga kopi kekinian terhadap organ vital. Nah, ini mungkin kebiasaan yang sekarang mulai dilakukan juga para Gen Z ya, pendengar, atau generasi Z di anak-anak kita, di mana kebiasaan minum kopi manis yang di sambung juga dengan begadang hingga tuntutan pekerjaan yang overwork atau berlebihan. Nah, ini seringkali membawa dampak kesehatan organ reproduksi dan juga saluran kemih yang kerap diabaikan, pendengar. Ini disampaikan oleh Dr. Haris Utama, SPU Fix Ivoka, seorang spesialis urologi, pendengar, dan ia mengatakan bahwa fenomena maraknya pasien berusia muda yang mostly atau kebanyakan ini berusia atau masuk di dalam kategori Gen Z gitu ya, mulai mengeluhkan gangguan fungsi organ reproduksi hingga munculnya kasus batu ginjal akibat konsumsi minuman manis dan kurang beristirahat. Nah, selain masalah di organ reproduksi, pendengar, Dr. Haris ini juga mengingatkan bahaya konsumsi kopi kekinian berunsur gula yang sangat tinggi yang memicu batu ginjal hingga ukurannya bisa sebesar ukuran jempol tangan. Nah, tidak dipungkiri ya, pendengar, saat ini marak sekali pasien muda atau generasi Gen Z gitu yang datang ke poliurologi dengan keluhan gangguan kesehatan reproduksi. Dan ini bisa terjadi karena faktor psikis dan juga pola hidup yang berantakan. Kebiasaan bermain HP sampai larut malam yang berakibat begadang gitu ya, pendengar. Lalu juga ditambah dengan merokok hingga minum alkohol ataupun kopi secara berlebihan. Nah, ini bisa memicu kelelahan organ tubuh secara menyeluruh gitu. Ditambah lagi dengan beban kerja yang mungkin overwork atau terlalu banyak ya, pendengar. Dan tentunya keluhan-keluhan tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja ya. Jadi ini merupakan a warning untuk para Gen Z dan juga anak-anak kita juga tentunya, pendengar, untuk bisa mulai membatasi diri terhadap mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sengaja dilakukan gitu ya. Jadi pendengar, informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan saya dengan Anda, pendengar. Ritarani telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, yang nanti akan bergantian dengan rekan siar lainnya, pendengar, untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Di saat dampak kabut asap seperti ini masih merajalela, selalu jaga kesehatan, pakai masker Anda, pendengar, dan juga kurangi aktivitas di luar. Ritarani pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Berjumpa dengan Deddy Purnama di sini akan menemani Anda hingga nanti jelang tutup siaran ya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, semoga hari Anda menyenangkan di sisa waktu hari ini pendengar, dan semoga kabut asap cepat sirna, hujan cepat turun, dan kita gembira kembali. Bersama saya nanti akan hadir ya program-program terbaik dari Pulau 1 tentunya, dan lagu-lagu terbaik pula untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar Pulau 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatu. Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kita beri informasi Anda dalam melintas informasi benar. Sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah diteridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Seluruh jenazah yang teridentifikasi tersebut kemudian dimakamkan keluarga masing-masing setelah proses identifikasi selesai dilakukan tim forensik dengan baik. Identifikasi 6 jenazah dilakukan melalui ciri-ciri medis atau fisik serta sidik jari yang membantu mempercepat proses pengenalan korban. Metode tersebut digunakan karena sebagian besar jenazah ditemukan pada hari pertama dan kedua pencarian di perairan Masa Limbo tersebut. Memasuki hari kelima pencarian, tim forensik menghadapi tantangan dalam menjaga kondisi jenazah sebelum proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh. Polda menyiapkan ruang serta kontainer pendingin untuk menjaga jenazah dalam kondisi yang memungkinkan selama proses penanganan berlangsung segera. Kontainer pendingin juga digunakan untuk mengurangi dampak bau jenazah yang berpotensi mengganggu lingkungan masyarakat sekitar lokasi penanganan berlangsung. Dalam proses identifikasi, tim forensik turut berkoordinasi dengan Dokter Forensik Kalimantan dan Organisasi Profesi Forensik Indonesia secara berkala. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
4: Sama.
3: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
4: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
3: Wah, promo apaan tuh?
4: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
3: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
4: Serius.
3: Fasilitasnya gimana?
4: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
3: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
4: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
5: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573 800. Follow Instagram @5premierhotel.

91 Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus untuk ada kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda.

0: update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan

Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1R Samarinda, BKSDA Kalimantan Timur menangani dua orangutan yang ditemukan di sekitar aktivitas manusia dalam 4 hari. Penanganan dilakukan bersama Mitra Konservasi dan Tim PT Surya Hutani Jaya SRH sesuai kondisi masing-masing satwa. Dua orangutan tersebut ditemukan di Distrik Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Distrik Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Setiap penanganan dilakukan berdasarkan arahan BKSDA dengan mempertimbangkan kondisi satwa dan situasi lapangan. Di Distrik Santan, orangutan jantan beberapa kali terpantau sekitar areal produksi PT SRH. Keberadaan satwa tersebut kemudian dilaporkan melalui call center BKSDA Kalimantan Timur dan tim Wildlife Rescue Unit BKSDA Kalimantan Timur bersama Conservation Action Network dan PT SRH melakukan penyelamatan pada Senin 14 September 2026. Orangutan yang berusia sekitar 20 tahun dengan bobot 25 hingga 30 kg itu ditemukan dalam kondisi lemah dan dehidrasi. Kondisi lingkungan sekitar lokasi turut menjadi pertimbangan dalam penanganan orangutan tersebut. Jumlah aliran air mengering dan sebagian vegetasi di sekitar lokasi mulai menguning. Berdasarkan arahan BKSDA dan pertimbangan dokter hewan, orangutan tersebut menjalani proses rehabilitasi. Satwa kemudian dipindah ke fasilitas rehabilitasi CAN di Brau. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, menggambarkan konsep dasar tentang perbedaan antara mindset yang tetap atau fixed mindset dan mindset yang berkembang atau grow mindset.

kekerasan. Iya, kita juga mungkin melihat upaya keras sebagai tanda ketidakmampuan dan kritik dianggap sebagai serangan pribadi. Drake berpendapat bahwa fixed mindset bisa membatasi perkembangan seseorang dan menghambat potensi sejatinya. Di sisi lain, grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui dedikasi, latihan, dan pembelajaran. Orang dengan grow mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Mereka tidak takut gagal karena melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar. Dengan grow mindset, individu lebih mungkin mencari umpan balik konstruktif dan mengambil resiko untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah Dweck tidak hanya menyajikan konsepnya, tetapi juga memberikan contoh konkret dari berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, dan olahraga. Ia menggunakan kisah sukses dan kegagalan dari tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang biasa untuk menggambarkan bagaimana mindset dapat mempengaruhi pencapaian dan kebahagiaan seseorang. Dweck juga menyoroti peran penting pembelajaran dan perkembangan dalam menciptakan growth mindset pada individu. Ya, terutama pada anak-anak, ia menyajikan penelitian yang menunjukkan bahwa pujian yang fokus pada usaha dan proses seperti keuletan dan dedikasi lebih efektif daripada pujian yang hanya menekankan hasil akhir atau kecerdasan bawaan. Buku ini menawarkan wawasan berharga tentang cara mengubah pola pikir seseorang dari fixed mindset ke grow mindset dan bagaimana hal ini dapat mengubah kehidupan mereka secara positif. Dengan menekankan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha dan dedikasi. Penulis memberikan pesan optimis dan motivasi pembacanya untuk terus tumbuh dan mengatasi hambatan. Buku Mindset karya Carol Dweck ini merangkum konsep dasar dari dua jenis mindset yang mempengaruhi cara kita mendekati kehidupan. Dengan menyajikan ilustrasi dari berbagai konteks, Dweck memberikan pandangan komprehensif tentang betapa pentingnya grow mindset dalam mencapai keberhasilan dan memaksimalkan potensi seseorang. Demikian esensi buku berjudul Mindset: The New Psychology of Success karya Carol Dweck dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: Yang 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4 ribu ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4 ribu ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan, yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia, karena
14: sementara Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta

0: bun dan daya saing juga serta kuliner dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Rakim melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama.
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 BTM ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Portas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
10: Untuk

Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya untuk Anda umat Kristen dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik pemeliharaan Allah.
1: Mimbar agama.
2: Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, kembali Anda berjumpa dengan saya, dengan Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita beberapa menit yang akan datang akan mendengar daripada renungan kebenaran firman Tuhan. Akan sama-sama kita dengar di kesempatan hari ini. Sebelum kita masuk, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dengan syukur kami, dan kami mau nikmati hubungan yang manis dengan Tuhan, yang membuka hati kami, perasaan kami, kehendak kami, untuk kami takluk di bawah otoritas Tuhan. Karena saya percaya dan yakin bahwa firman-Mu berkata setiap orang yang mendengar akan diberkati, setiap orang yang melakukan akan diberkati, bahkan setiap orang mungkin yang meragukan akan diyakinkan oleh Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, yaitu pemeliharaan Allah, atau dalam bahasa kerennya providensia Allah, atau pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Di kesempatan hari ini, renungan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Sebelum kita merenungkannya, bagi kita membacakannya bersama-sama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit itu, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk pergi dan untuk melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, tema firman Tuhan yaitu tentang pemeliharaan Allah. Apa yang membuat Allah memelihara seorang abdi Allah yang namanya Elia tadi? Disebut dengan jelas, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara, yang menarik di sini, kalau kukatakan baru akan turun hujan. Kenapa itu terjadi? Karena memang kejahatan yang begitu marak di tanah Kanaan dan Yerusalem di zamannya. Begitu banyak orang yang hari itu sedang mengalami begitu hidup dengan komunitas-komunitas yang begitu glamor, makan minum banyak, kemakmuran terjadi sana sini. Tetapi yang satu yang mereka tidak ingat, bahwa mereka sedang melupakan Tuhan. Mereka sedang ada di zona nyaman. Sering kadang-kadang kita berada di zona nyaman, kita lupa akan Tuhan, kita lupa akan ibadah, kita lupa akan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita lupa akan apapun yang hari ini sudah Tuhan buat bagi kita. Zona nyaman juga meluputkan kita daripada penyembahan-penyembahan kita kepada Tuhan. Bahkan persembahan-persembahan kita juga kita luputkan daripada semua itu. Di saat itulah orang tidak lagi ingat akan Tuhan. Di saat itulah orang tidak lagi kagum akan Tuhan. Di saat itulah orang tidak lagi datang menyembah kepada Allah. Untuk itu di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, ingatlah pada waktu kita kembali melihat betapa mahakaryanya Allah yang ada di hidup kita. Kita mau yakinkan hidup kita hari ini menjadi orang yang menerima berkat-berkat Allah. Apa sih yang terjadi pada waktu itu? Setelah situasi dan kondisi orang hidup dalam makan minum poya-poya, setelah itu datang kemarau yang begitu panjang, tetapi Tuhan utus seorang abdi Allah namanya Elia, pergilah dari tempat itu, karena aku akan memelihara engkau di tepi sungai Kerit, dan burung gagak akan mengantar makan dan daging kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ironis sekali, kenapa kok enggak suruh burung lain? Karena burung gagak adalah pemakan daripada daging. Pertanyaannya, kenapa kok hari itu pada waktu dia membawa daging untuk Elia, kenapa dia tidak makan? Karena saya percaya itu adalah cuman alat Tuhan untuk memelihara daripada hambanya Elia. Saudara, kisah itu memang sangat spektakuler di zamannya. Sangat hidup, sangat luar biasa terjadi. Tetapi kenapa hal itu terjadi di situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan sekalipun? Sering kadang-kadang situasi yang tidak menyenangkan itu disitulah sering kadang-kadang peristiwa yang menggemparkan itu akan terjadi. Di balik kekeringan, Elia dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah akan surut kepada orang yang mencintai Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah surut kepada orang yang sungguh-sungguh cinta dan haus akan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu tidak akan pernah surut pada waktu orang menaruh harapan, menaruh kehendaknya kepada Tuhan. Oke, di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jadi dengan situasi yang miskin sekalipun engkau, tidak punya makan, tidak punya minum sekalipun engkau, pada waktu engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membawa penghiburan kepadamu. Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang siap untuk menolong engkau, membawa, memberkati engkau dengan caranya. Bahkan kalau kita melihat burung gagak dikirim oleh Tuhan untuk memberi makan minum daripada Elia. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadamu, kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, roti dan anggur, roti dan daging akan dikirim kepada Elia di zaman kemarau yang panjang. Tuhan menghukum orang-orang di tanah Kanaan, orang Yerusalem, bahkan Israel di zamannya. Oleh karena mereka sudah melupakan Tuhan. Oleh karena mereka tidak lagi cinta Tuhan, oleh karena mereka tidak lagi ingat kepada Tuhan. Makanya hari ini, kalau Anda masih sehat dan diberkati Tuhan, ingatlah akan Tuhan. Kalau Anda mungkin sakit sekalipun, sering kadang-kadang orang sakit baru cari Tuhan. Orang miskin baru cari Tuhan, gak punya makan baru cari Tuhan. Tapi pada waktu mereka punya makan, punya minum, punya kesenangan, punya fasilitas, mereka sulit menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, simpanlah hidup kita itu dalam bejananya Tuhan. Supaya Tuhan ingat bahwa hidup Anda berasal daripada Tuhan. Hidup Anda akan dipelihara oleh Tuhan pada waktu Anda menaruh harapan benar kepada Dia. Dan saya terlalu yakin bahwa hidup yang kita hidupkan hari ini berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, mari kita sungguh-sungguh. Kalau kita mau naruh harapan kita kepada Tuhan, jangan pernah separuh-separuh. Jangan pernah mungkin kita berkata, ya yang penting saya punya waktu dan kesempatan. Elia tadi diutus oleh Tuhan keluar daripada zona nyamannya, berada di kota yang penuh dengan maksiat, kota yang penuh dengan makan, dengan minum, dan Tuhan kirim dia ke zona yang kurang enak, tetapi Tuhan pelihara dia dengan cara yang kurang enak tadi. Bukankah kita sering mengalami peristiwa-peristiwa yang dari hidup kita hari ini, mengalami masalah dari segi ekonomi, dari segi makan, dari segi minum, mengalami masalah dari segi apapun yang terjadi di hidup kita? Bukankah hari ini kita sedang mengalami peristiwa-peristiwa itu? Bapak ibu saudara pendengar dimanapun Anda berada, ingatlah betapa Tuhan memberkati kita dengan caranya. Makanya ingatlah, pada waktu kita diberkati Tuhan, disitulah bukti bahwa cinta Tuhan kepada kita. Jangan ingat pada waktu kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih fasilitas. Tetapi ingatlah pada waktu kita miskin, kita tidak punya apa-apa, tidak punya makan, tidak punya minum. Saya terlalu yakin pada waktu kita tidak makan, tidak minum, sering kadang-kadang orang berteriak kepada Tuhan. Tetapi pada waktu mereka dikasih kelimpahan, mereka sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Situasi inilah yang terjadi di zaman itu. Jadi apa yang membuat hari ini tema itu pemeliharaan Tuhan? Karena Tuhan memelihara seorang abdi Allah tadi yang dikirim, ditempatkan di tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu ada sungai yang gak terlalu besar. Pada waktu itu pergilah dan ada di tempat itu, kata firman Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau di sana. Di sini dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ia pergi seperti yang dilakukan yang dikatakan Tuhan, berarti enggak ada yang dikurangi. Saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, lakukanlah seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jangan sampai mengurangi apapun. Makanya hari ini belajarlah kita dengan situasi dan kondisi yang disiplin dengan Tuhan. Belajarlah melihat betapa Tuhan itu membuka cakrawala kita untuk berpikir tentang Dia. Kalau hari ini kita mendapat berkat makan minum, jangan pernah kita enggak bersyukur tentang apapun. Jangan pada waktu kita dikasih kelimpahan kita melupakan Tuhan. Tapi pada waktu kita miskin kita baru ingat Tuhan. Saudara, itu yang terjadi dengan seorang anak yang hari itu membawa hartanya berpoya-poya meminta kepada bapaknya. Pada waktu dia kaya, dia tidak ingat akan Tuhan. Tapi pada waktu dia tidak punya uang, dia ingat akan rumah bapaknya. Dia berkata, di rumah bapakku banyak para pembantu yang makan minum di mejanya. Tetapi aku sendiri di sini enggak punya makan, tidak punya minum. Maka timbullah niat baik untuk pulang kembali ke bapaknya. Saudara, sering kadang-kadang kita merindukan Tuhan pada waktu kita miskin. Sering kadang-kadang kita merindukan Tuhan pada waktu kita sedang tidak punya makan minum. Sering kadang-kadang kita merindukan Tuhan pada waktu kita sedang kesesakan. Tetapi jarang kita merindukan Tuhan pada waktu kita sedang di atas angin, tidak punya beban apapun. Tidak punya tekanan hutang, tidak punya tekanan makan minum finansial. Dan kita mempunyai fasilitas yang begitu, kemana saja kita mau berangkat hari itu bisa. Saudara, situasi dan kondisi itulah yang membuat kita kembali betapa hebatnya Tuhan memelihara kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara kali Tuhan masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan dengan penuh. Jangan sampai melupakan Tuhan. Pada waktu kita sedang berada di tempat-tempat yang tertentu, mungkin kita melupakan ibadah, kita melupakan doa kita. Nabi Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke sungai yang kecil. Dia tahu waduh, sungai yang kecil itu mungkin tidak punya penghasilan, tidak punya makan, tidak punya minum. Tetapi Tuhan bilang, ambillah minum daripada sungai Yordan itu. Bapak ibu saudara tahu bahwa sungai Yordan itu di zamannya itu memang enggak terlalu bersih-bersih amat. Tempat orang buang sampah, tempat orang buang hajat, tempat orang buang segala sesuatu. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh Elia ambil minum daripada sungai itu? Saya tahu bahwa betapa Tuhan memakai Elia sebagai alatnya untuk menjadi alat kepanjangan di tangannya. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, dimanapun Anda berada, yakinlah bahwa pada waktu kita mengalami kemalangan, kemiskinan sekalipun, Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap izinkan sesuatu terjadi kepada kita untuk kita lebih baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami diajarkan kembali betapa Tuhan mencintai kami dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Pada waktu kami miskin, kami ingat akan Tuhan. Pada waktu kami kaya, kami harusnya ingat kepada-Mu karena kekayaan adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.

0: sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu.
2: Bu,
1: maaf
2: kamu yang jadi ibu, kok mati lampu ya?
0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Bu, HP Adek kan sekarang buat

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan? Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program drama radio dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, iya, seneng nih, banget.
3: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
4: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai. Hai juga.
3: Panjang umur dia ya. Ya.
4: Maaf ya, aku lama.
3: Iya, enggak apa-apa.
4: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
5: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
4: Ini aku beli gorengan tadi.
2: Wow.
4: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
4: Makasih ya, Rita. Ini juga aku sudah beli mie.
2: Wah,
4: sama minum. Ada jajanannya juga.
2: Aduh, seru.
5: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
5: Waduh, kita makan enak nih hari
2: Betul,
5: ini.
2: Betul, ini hari spesial.
5: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
2: Nasi bungkus?
5: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya. Udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
4: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
3: Ih, Rita, kamu bicara apa sih?
4: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
3: Ih, kok gitu sih,
5: Rita?
3: Biasa itu.
5: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Okay. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun
3: oh ya?
5: Itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
4: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang, dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah. Ayo, kita makan dulu. Keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa. Kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk, makan yuk.
1: Oh iya, Rita. Apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget, Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu, ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Gak
2: usah, nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Iya. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini, sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ih, banyak duit lah dulu Rita. Iya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Iya, ya. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar
0: gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh, Rit.
1: Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih, enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok gak nyala-nyala ya?
2: Aduh, gak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar informasi dari mancanegara, pendengar, juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudena mengecam rencana Israel membuka tender pembangunan 3.401 unit pemukiman di kawasan E1. Kawasan tersebut berada di sebelah timur Yerusalem Timur yang diduduki. Ini seperti dilansir dari Anadolu pada hari ini, Jumat 18 November 2026. Ia menyebut rencana tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Abu Rudena mengatakan kelanjutan tender di kawasan E1 menunjukkan upaya pemerintah Israel menciptakan realitas baru di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan dengan mengabaikan masyarakat internasional serta resolusi dan sikap yang menentang aktivitas permukiman. Ia mengatakan rencana E1 mengancam kesatuan dan keterhubungan geografis wilayah Palestina. Menurut Abu Rudena, proyek tersebut juga menciptakan realitas baru di lapangan. Kondisi itu dinilai dapat melemahkan kemungkinan pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Abu Rudena menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ilegal berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB. Yang merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 yang menyerukan Israel segera dan sepenuhnya menghentikan aktivitas pemukiman di wilayah tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tak

Selatan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan.

yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu

0: korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi kisah, memori lewat lagu.
2: RRI Samarinda Pro 1.

cantik. Iya, ini lagu hits ya di era 90-an dulu ya. Kalau pendengar yang tahu lagu ini pastinya tahu ya, pasti familiar dengan lagu ini yang dibawakan Kak Hitna ya. Ini populer di tahun-tahun 90-an ya pendengar. Iya. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541-743-495, 0541-736-566, atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976. Ya, ada berapa lagu sedang disiapkan untuk Anda tentunya di malam hari ini ya, sembari Anda menikmati suasana malam mungkin dengan secangkir kopi ya, sekotak cemilan gitu ya, sebungkus cemilan ya, atau kacang gitu ya. Ya kalau malam jangan ngemil ya, nanti berat badannya naik ya, apalagi yang kaum wanita nih ya, penting sekali menjaga berat badan kayaknya ya, dimana-mana diet lah, inilah itulah ya. Ya, kita ada beberapa lagu ya untuk Anda di malam hari ini. Tentunya ada beberapa lagu-lagu lawas ya, di kolaborasikan dengan penyanyi-penyanyi baru ya. Kemudian ada beberapa lagu mancanegara tentunya yang bagus-bagus ya. Antaranya ada I Start a Joke dari Bee Gees ya. Ada Eric Clapton, Wonderful Tonight, ada Don't Worry Be Happy, Bobby McFerrin, ya. Kemudian ada Can't Smile Without You dari Barry Manilow, ada Michael Bolton, How Am I Supposed to Live With You, ya. Kemudian Pilar Rafi Kaduri, Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu, Bahasa Cinta dari Yuni Shara featuring Matthew, ya. Dot Belahan Jiwa, Kembali dari Anggun, kemudian Hanya Satu Kata dari Judika, Tata Janeta, Cinta Sebodoh Ini, Tak Bisa Teruskan dari Nafa Urba ya, dan juga Bimbang ya, Andi Maryam Atalata, Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet, dan On the Night Like This dari Moka. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di malam hari ini 0541-736-566, 0541-743-495 ya, silakan ya. Malam hari ini kita santai mendengarkan lagu ya, sambil ditemani oleh ya mungkin tadi yang saya bilang ya, secangkir kopi. Iya, bebas aja ya untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana malam, atau bahkan ya yang sedang beraktivitas, bekerja, sip malam ya, jangan tidur dong ya. Ya karena apa ya, karena Anda dibayar untuk bekerja bukan untuk tidur ya, kasihan yang bayar Anda gitu ya. Ya silakan 0541-743-495, 0541-736-566 ya, atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976. Kita dengar satu lagu dulu deh ya, sambil kami akan buka nanti line teleponnya ya. Ada Pilar dulu ya, dari Rafi Kaduri. Lagu ini rilisnya tahun 1984. Pilar, Rafi Kaduri.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan?

0: Entertainment. Ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya. Nah, tadi sudah ada pilar dari Rafika Duri. Silakan nih, baru kami buka ya. 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-479. Kita buat tema ringan ya, ya. Teman ngobrol yang versi yang paling asik versi Anda itu siapa ya? Siapa orang yang paling nyaman diajak ngobrol sampai lupa waktu? Biasanya apa ya? Kalau ibu-ibu ini biasanya tetangga-tetangga gitu ya. Oke, silakan. Ada siapa? Kita coba sapa. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Bang Didi.
0: Waalaikumsalam, Ibu Wira, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga Bang Didi sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin. Ibu Wira, kemarin ada ke RRI kah?
1: Tidak ada, karena ada keponakan kawinan di Kutai Lama.
0: Wah, jadi nggak sempat datang ya?
1: Nggak datang, 3 hari di
0: ya. Sayang sekali ya.
1: Kan jauh perjalanan di Kutai Lama itu.
0: Oh, betul.
1: Itu nggak kesana kemarin.
0: Oh iya, mudah-mudahan lain waktu bisa sempat datang ya.
1: Ya, amin.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, kenapa?
1: Apa temanya?
0: Temanya teman ngobrol paling asik ya. Siapa orang yang paling nyaman diajak ngobrol sampai biasanya lupa waktu?
1: Biasanya teman sih.
0: Teman ya, teman dekat gitu ya.
1: Teman dekat. Tapi ngobrolnya tuh tidak terlalu jauh, yang biasa-biasa aja.
0: Oh, saya kira ngobrol-ngobrol politik ya. Ya, nah, saya mau sekalian tanya nih, biasanya ngobrol apa sih sampai luang waktu itu? Biasanya kalau ibu-ibu itu?
1: Biasa tentang rumah tangga lah.
0: Ya. Rumah tangganya siapa? Rumah tangganya orang di ngobrolin ya? Itu namanya ya. Ngerumpi.
1: Barang lah.
0: Pokoknya sambil masak bagus juga ya, sambil masak ngobrol, nggak taunya sudah selesai gitu ya. Atau malah lupa nggak masak, atau malah lupa gosong masakannya.
1: Baru kita nongkrong di warung gitu, Bu. Jadi selesai masak baru kita nongkrong. Kalau anten ya nggak bisa, kami kan susah.
0: Benar. Iya.
1: Baru kita ngopi-ngopi kan sama kayak itu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagunya apa?
1: Bimbang.
0: Bimbang. Wih, kayaknya diincar memang Bimbang ini ya.
1: Iya. Salam main baby.
0: Kenapa?
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Semuanya aja penting lah, Pro 1 RI sama Rinda. Dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, Bang Dedi.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Wira. Di telepon. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Arang Daman Huri.
0: Oh, Mbak, siapa? Lupa
2: Bunda
0: saya.
2: Bunda Yuli.
0: Oh, Bunda Yuli. Ya. Apa kabar Bunda Yuli ke RRI kemarin?
2: Enggak ada yang nganter.
0: Ai, coba tahu ya saya jemput.
2: Kamu jemput Mbak Dedi. Anakku ada sibukan sendiri.
0: Oh, gitu.
2: Ada itu nah, apa ya? Kumpulan juga.
0: Oh, nah, gitu.
2: Maulidan.
0: Soalnya malam Minggu soalnya kemarin itu ya.
2: Iya. Dilanggar ada maulidan.
0: Oh, dilanggar ada maulidan.
2: Ya, jadi enggak bisa nganter.
0: Oke. Kalau versinya Bunda Yuli ini, teman ngobrol yang paling asik itu siapa? Siapa yang orang yang paling nyaman diajak ngobrol sampai lupa waktu?
2: Ya enggak nyampe lupa waktu sih. Nanti kalau lupa waktu terus kayak apa?
0: Bisa aja.
2: Enggak juga. Enggak pernah.
0: Gak pernah lupa waktu ya?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Waktunya. Apa itu?
0: Waktunya masak ya masak gitu ya.
2: Iya. Teman biasa, teman cewek.
0: Oh, teman cewek.
2: Yang di Bukit Pinang situ, Mas.
0: Oh iya kah?
2: Iya.
0: Siapa yang di Bukit Pinang?
2: Teman di situ.
0: Oh. Jauh banget dari rumah ke Bukit Pinang.
2: Ya di HP kok.
0: Oh, di HP. Ya namanya teknologi canggih ya. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin ya.
2: Soalnya kalau enggak bisa tidur sama dia itu.
0: Oh.
2: Akhirnya pada ngantuk sendiri-sendiri.
0: Sampai ketiduran gitu ya.
2: Iya. Tapi sama sudah kenal.
0: Siapa?
2: Bunda Bilqis.
0: Oh, Bunda Bilqis. Dulu pernah gabung dulu.
2: Iya. Tetap dia sama aku.
0: Oh, gitu.
2: Ya ngobrol sendiri, diri sendiri.
0: Ngomongin diri sendiri gitu ya.
2: Iyalah.
0: Saling-saling memberikan apa namanya ya? Masukan-masukan gitu ya.
2: Itu sampai ngantuk-ngantuk. Itu salam aku.
0: Iya.
2: Jadi kalau masalah lagu, aku minta diputarkan yang dari Yunisara.
0: Yunisara. Oke, mana Yunisara tadi ya?
2: Di situ.
0: Oh iya, Yunisara Matthew Bahasa Cinta.
2: Salah-salah sebentar ya. Ada Ibu Wira tadi ya, selamat malam. Aduh.
0: Siapa itu, cucu?
2: Iya.
0: Belum tidur jam segini?
2: Ada cinta wilayah. Ada Bunda Eka ya, selamat malam. Ada Bunda Asing, Bunda Nur. Ada Bang Sulaiman Tela-Tela,
0: yeah.
2: Ada Muhammad juga, ada Pak Daud,
0: yeah.
2: Ada Pak Hardiman,
0: yeah.
2: Salamnya buat semuanya aja sudah.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita coba sapa ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Julak Serundeng.
3: Halo, sehat aja kalau Bang Didi.
0: Sehat. Julak kemarin datang ke RRI kah?
3: Saya kan udah ngomong dengan Baria, dengan Bang Kadir.
0: Apa itu?
3: Maaf, saya akan meluncur ke Banjarmasin.
0: Oh, ini sudah, tapi sudah pulang ya?
3: Udah pulang malah 2-3 hari dah.
0: Oh.
3: Tengah bulan nggak no Bang? Sana Bang.
0: Iya.
3: Ada keperluan naikkan keluarga Bang. Jadi Julak nih mohon maaf aja kan.
0: Siap.
3: Julak menonton Adriano tuh di HP itu.
0: Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu bisa main ya.
3: Saya tuh Jepang, aduh, lah mati kalau saya tuh hadir. Ramai betul itu di acaranya tuh.
0: Nah, saya itu dia. Belebih-belebih makanannya di sini kemarin.
3: Ya tuh lihat saya tuh melihat saya, cuma saya tuh hobinya menyanyi gitu loh.
0: Oh, iya.
3: Kalau masalah makanan tuh mungkin masih otomatis salah juga saya ada juga.
0: Pak itu siapa? Itu aja nyanyi sampai berapa lagu tuh? Pak Hadi Mulyadi.
3: Ya itu juga pesan Mami, betul itu penyanyian aduh. Tapi sayangnya ada yang berani nyawer itu nah.
0: Ada disawer sama kepala RRI.
3: Oh iya tahu, mantap itu.
0: Sawernya uang biru sama uang merah lagi.
3: Wah, itu mantap itu. Ya mudah-mudah 1000 lah kita modal kan 1000 tuh.
0: Biasa
3: kami kan ini sejuta.
0: Iya betul.
3: Buang duit 1000 lah nih kan di bank-bank di dia. Kalau saya sama kita supaya 4 tahun ini mumpung kita ketemu sama teman-teman.
0: Biar semangat juga ya kan.
3: Ah mantap itu, tapi sayang Julak. Keluarga gak bisa ditinggalkan bang.
0: Iya, Julak. Teman ngobrol paling asik versinya Julak siapa nih? Siapa orang yang paling nyaman diajak ngobrol sampai lupa waktu kadang-kadang?
3: Di warung tuh, bang, warung kopi tuh, bang, udah teman-teman tuh, bang, udah.
0: Nah betul itu, kalau laki ini makin malam makin melayau anu pandiran lah.
3: Tengah malam tuh pandiran ada kakaruan udah.
0: Dari presiden sampai hantu dipandiri semuaan.
3: Itu nak ada kehabisan kesa ujung-ujungnya apa? Kebanyakan dusta aja lagi kan. Ujung uang benda tuh kebanyakan mawal lo. Tahu apa yang kalau mawal lo?
0: Tahu.
3: rambut,
0: rambut.
3: Paham benar berarti beliau ini. Nah tapi kalau ini bang anu bang Didi, saya tuh ada anu sedikit ibarat orang tuh jauh berubah saja. Saya tuh kalau udah sependapat dengan cara saya sekarang sedikit anu lah, bilang orang tuh jang ke dunia tuh kurang sudah. Jadi menuju ke kita pemulangan jurang kutai.
0: Bujur.
3: Itu kalau kurang-kurangan itu udah ketepi penting tuh malas keluar gitu nah.
0: Bujur.
3: Nah, jadi karena omongan-omongan yang kita sependapat itu saya kadang-kadang yang lebih tua dari saya dan tinggi ilmunya tuh saya tuh adik saya nih kakak saya angkat saya nih kadang-kadang sampai jam 2, jam 1 baru selesai kami ngobrol gitu.
0: Iya.
3: Ya ngobrolnya masalah apa juga bang Didi, masalah ya keagamaan untuk kita tanggung nanti di akhirat kan. Itu kalau sekarang ini, kalau dulu tuh ya orang kita tuh jepian tadi mawaluh aja bang,
0: mawaluh
3: ujung-ujungnya apa, berhutang di warung
0: tinggalan ya, dompet jar
3: ya alasan macam-macam aja alasan oh ya kada apa-apa jauh ke warung uang warung hafal udah kenanya kan berhutang pulang ya bungkus. Itu lagu kami sudah kalau kami itu kumpul di warung tuh itu kita bilang tahu apa mana bang Lidi.
0: Lagunya apa?
3: Tadi ku dengar ada Bukit Berbunga tadi.
0: Bukit Berbunga, oke. Uci Bing selamat.
3: Nah itu aja anu
0: ulangkan. Siap.
3: Salamnya sedikit aja Bang Lidia.
0: Iya.
3: Tadi ada Bunda Yuli lah, Bunda Ika. Bila Ama, Pak Sigit. Bunda Wira tadi selamat malam. Iya. Satu lagi Bang Daud, Kuleman Tila-Tila. Pokoknya selamat malam, selamat mendengarkan Urang Rindu. Udan Urang Rindu ini ditelanya kami tuh tetap jaya di udara.
0: Amin, ya kan Bang Didi ya? Bujur.
3: Untuk Bang Didi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bang Didi bisa terlalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih Bang Didi, hati-hati Bang Didi ya, kalau pulang dan sampai tujuan Bang Didi ya.
0: Gih.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Julak Serundeng, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Rindu. Baru datang jalan.
0: Boh, jam segini baru datang jalan. Dari kafe kah, ngopi kah?
4: Nah, ini kan anak-anak ini nak jalan ini nak kukusan.
0: Oh, kukusan.
4: Jalan apa ini sekarang nih timbangan pembajak sana pokoknya kalau ada mobil putih itu sudah menantu yang jalan.
0: Oh,
4: nukar jagung bang jadi ya jagung kan jasan ini buat ini nah gua namanya kukusan.
0: Iya,
4: 8.000 sekarang satu jagung tuh.
0: Oh,
4: jadi kalau potong 2 jadi 5.000 kan untungnya cuma 2.000. Karung tuh 800.000 sekarang bang jadi ya.
0: Oh gitu.
4: Iya, gagal bakar jagung. 2 karung. Yuk.
0: Dagang 2 karung. Satu
4: bakar jagung.
0: Iya, bakar jagung. Gagal. Sebonggol itu 8.000 atau setengah bonggol?
4: Enggak, sebonggol itu kan 8.000. Nah, kalau dijual kan jadi 10.000 untung 2.000.
0: Oh, gitu. Itu sama bumbu-bumbunya sudah?
4: Nggak, nggak bumbu itu. Ya kan kukusan
0: tuh. Oh iya, kukusan lah. Saya lain pikir dibakar.
4: Lain lagi jagung bakar. Jagung bakar gagal bawa KRRI 2 karung.
0: Gagal yang ada yang mau bawa jagung tapi nggak datang ya, ditunggu ya Bang Mamat ya.
4: Yang makanya jangan cerita kalau masalah jagung.
0: Karena
4: jagungnya. Mentahnya nanti kita yang bakar ya kan?
0: Iya.
4: Ini jagung ditunggu-tunggu datang-datang. Jagung. Yang Pak Sigit, aku mau aja datang di RRI jagung. Jagungnya nggak ada, 2 karung nggak jadi Pak Sigit datang ke Samarinda. Makanya kalau jagung tuh bang jadilah ini sambil lo kesah, wah kesah makan jagung bakar lo. Makan jagung bakar, tapi hati-hati gigi lepas, gigi palsu. Ori giginya palsu, makanya gak mau datangnya. Nah, jadi ini kalau masalah cerita, saya sekarang tuh mau cerita di warung kan. Banyak manfaatnya, walaupun masalah jual rumah tanah banyak yang mencarikan rumah ya.
0: Jadi rezeki terbuka ya, kadang-kadang ya?
4: Iya,
0: gitu.
4: Di, apa namanya? Ada penawaran-penawaran, jadi kita senang. Walaupun nawar, kadang-kadang kan selisih harga, orang nggak mau. Ada juga orang yang tajukan mobil kan.
0: Iya.
4: Ya langsung kan dibayar.
0: Oh langsung?
4: Langsung kan. Jadi karena ada persennya kan 2.600.000 kan, sesuai dengan persennya. Untuk di warung gue encer otak jadinya.
0: Encer.
4: Nah itu kan. Jadi ada kawan Mesista. Ia memang mencari rumah yang diperbaikin terus itu disewakannya lagi Bang Deddy. Sampai 15 juta setahun kan. Bayar 3 bulan 4.5 juta. Ini carinya banyak Bang, cuman kan belum tentu harga. Nah itu tadi ngobrol tahun ngobrol tuh, jadi dari jam 9 tuh sampai jam tutup warung kita biasa tuh. Bayar tutup, tapi kita kan bapak hati-hati, mafia tanah sekarang banyak Bang Deddy.
0: Kelapis,
4: ya kan? Tapi sekarang sertifikat itu sudah satu lembar kan, tidak bisa dibohongin lagi sudah. Kalau dulu kan bisa kita dibohongin, kan? Sekarang tidak bisa. Ya, jadi itu teman ngobrol tuh. Kapan-kapan anu Bang Deddy kita makan jagung bakar Bang Deddy lah.
0: Nah itu dia. Kapan?
4: Agus Salim, iya.
0: Oh depan Agus Salim.
4: Ya kita beli 2 karung Bang Deddy ya. Baru bawa bagi-bagian
0: kekanyangan 2 karung.
4: Enggak, kan 2 karung tuh. Ya, kena habis kita bagi-bagi dengan siapa kah?
0: Iya.
4: Karena gagal bawa jagung 2 karung tuh.
0: Lumayan di gasan ampal lah.
4: Nah itu jadi jagung itu diampal
0: mungkin. Diampal.
4: Nyamannya. Diampal terus makan sambal terasi
0: berat. Iya.
4: Ya sudah. Anu lagunya lagu manca apa tadi ya?
0: Lagu manca ada Eric Clapton, ada Bee Gees, ada Barry Manilow, ada Michael Bolton, ada Bobby McFerrin.
4: Bee Gees apa judulnya?
0: Bee Gees, I Started a Joke.
4: Ah iya sudah itu.
0: Oke.
4: Okay. Malam kehadiran kita tuh Bang Deddy ya. Apa namanya itu? Tapi kalau penampilan saya uyuh banget malam itu Bang Deddy lah.
0: Kenapa?
4: Uyuh kelihatannya, kedar rapi tenang.
0: Oh enggak style kok itu. Jeans ke atas bawah setelan.
4: Jadi ini salamnya nih buat Bang Rudi di Pasundan. Tadi malam ada WA dia. Pokoknya pendengar setia ini banyak di hari ini. Ada
0: iya.
4: Dan malam itu kan ada yang anu lihat, wah ini Mamat kan jadinya kan. Jadi kan kita gak kenal, cuma kena info pengingat. Lu badan gak gitu, gak besar ya. Iya memang. Tapi alhamdulillah walaupun agak kecilan Bang Deddy, artinya gula darah tuh stabil aja.
0: Iya.
4: Jadi Nak Umar dengerin itu siapa lagi yang di Sumupu?
0: Siapa itu?
4: Kakak anu adiknya ipar. Kakak Nina. Aduh, Norman kah namanya tuh?
0: Iya.
4: Jadi Bang Deddy pas kita melihatkan pendengar ini, kita ada yang kenal. Nah, ternyata banyak yang salaman. Ini Bang Mamat kah ya? Kok tahu dengar suaranya ya? Nah, waktu itu kan kita disuruh naik ke pentas kan. Yang disenangi segmennya RR itu apa kan, Hello Samarinda tuh, Hello RR itu. Nah, jadi orang kan kenal banyak suara. Jadi pendengar ini banyak yang pasti Bang Deddy. Itu yang datang kan. Yang makan jagung ada kan Bang Deddy itu nah. Nah itu Umar namanya. Jadi lu ingat-ingat ya, sekarang ingat sudah tahu. Dulunya dikerja di ini, di kapal kan. Jadi pendengar tuh Bang Deddy ajarnya malam tuh sampai habis jadinya baru memancar radio. Nah tuh jadi pendengar ini kita anggap ribuan sebenarnya. Ada lagi kayak si Ano ya, teman Along, si Ajang tuh, si Enggiap tuh ya, monitor ikam dari suaranya. Terus itu ini lagi yang di Kurang Citralen ya. Di panggil itu dede-dede aja Bang. Itu ya sampai Bang Deddy ya, ada 18 orang kalau nggak salah tuh yang minta Play Store RRI digital dong. Ya kita berikan, di Play Store RRI kah? Coba dong Om, kita coba. Nah, itu agak panjang dikit aja Bang Deddy ya. Karena pencinta-pencinta ini masih banyak. Jangan dianggap sedikit Bang Deddy.
0: Tuh. Nah,
4: di mobil, kadang-kadang saya tuh di jalan di pasar. Wah ini Bang Mamat ya yang masuk di RRI itu. Nah ini pernah masuk di RRI. Gak pernah gak masuk di RRI. Ah iya aja. Kalau suara saya di RRI bujur, kalau masuk di RRI itu gak bisa. Ya kan dalam
0: jadi pegawai RRI gitu ya.
4: Mudah-mudahan
0: okay.
4: RRI itu tetap jaya di barat.
0: Amin.
4: Dua bulan mungkin nah. Acara kita mungkin terwujud menjadi ya.
0: Amin.
4: Katakan kita rapat dulu Pak Mamat ya silahkan NKP kan kita tunggu aja.
0: Iya.
4: Hanya undangannya kita kan.
0: Iya.
4: Buat ibu Sarah Sulannya kemudian kesehatan ibu. Oh ini nah ibu ini nah. Dokter Lia Dahlan kah?
0: Ya Alia Ahlia Dahlan.
4: Jadi saya tuh sangat berterima kasih dengan beliau tuh ada ketemu. Oh ini beliau nih. Sebenarnya dokter memang. Terima kasih Bang Dedi ya buat semuanya. Saya dulu dan lagi jaga kesehatan pakai kacamata yang
0: betul.
4: Kaca ini kan sampai 300 Bang Dedi.
0: Oh.
4: Masih tembus aja lagi. Soalnya kan vulkanik ini kena molekul yang kecil yang gede nggak bisa dilihat mata. Nah tuh. Oke, lagunya diputar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan Bimbang dari Adi Maria Matalata dan Yuni Sara featuring Matthew dari dalam lagunya Bahasa Cinta.

diciptakan tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen balad yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipake. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam 1 tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Jadi gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: Soul 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dua lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga tetap setia Anda. Stay tune ya di frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita coba sama ada yang sudah standby ya. Ini kayaknya tamu jauh ya untuk malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu.
0: Berbagi Rindu.
1: Memori lewat satu.
0: Oke, apa kabar nih Viola?
1: Alhamdulillah baik, abang gimana?
0: Alhamdulillah baik. Satu-satunya orang yang saya tunggu pada saat malam minggu itu si Viola.
1: Bisa berarang.
0: Iya, sayangnya gak bisa datang ya, jauh sih ya. Saya liatin langit, kok nggak ada yang kok ada yang terjun payung gitu ya, siapa tahu.
1: Malam minggu kemarin dia nggak di Makassar juga sih, Sulawesi Barat.
0: Sulawesi Barat, Sulbar, di mananya?
1: Di Mamuju.
0: Oh di Mamuju, lagi mancing atau lagi apa nih?
1: Mancing terus.
0: Iya, Viola.
1: Kerjaan.
0: Kita ada apa namanya? Ada sedikit tema untuk malam hari ini, Viola.
1: Temanya apa, Bang?
0: Teman ngobrol paling asik itu versi kamu itu siapa? Siapa orang yang paling nyaman diajak ngobrol sampai lupa waktu kadang-kadang?
1: Yang kalau ditanya siapa berarti orangnya ya?
0: Iya.
1: Yang asik ya pasti yang nyambung lah sama kita.
0: Yang nyambung ya? Iyalah. Kalau nggak nyambung ngapain gitu ya?
1: Iya, otak nggak perlu mikir keras buat jaga image. Nyamuk.

0: asap.
1: Kabut tuh.
0: Kabut asap.
1: Iya sih katanya di sana ya.
0: Oh.
1: Asap.
0: Ini kayak kayak apa namanya? Kayak embun pagi jam-jam 12 siang itu. Padahal
1: pakai
0: as.
1: Pakai masker abang.
0: Oh iya jelas lah pakai masker.
1: Ada itu juga ya. Apa sih namanya, kurang sehat banget di sono kalau asap terus ya.
0: Itu sudah.
1: Selawasi aman sih, cuman panasnya minta ampun.
0: Iya makanya. Lagu apa nih? Lagunya ada
1: Via tadi monitor, dengar. Via pengen dengerin Eric Clapton.
0: Eric Clapton,
1: Wonderful
0: Tonight. Oh iya, karena malam ini indah karena Viola sedang menghubungi Pro 1 nih. Karena ditunggu-tunggu Bang Mamat soalnya dari kemarin-kemarin kok gak ada Viola gitu ya.
1: Itu lagi dah. Makanya buat semuanya deh.
0: Semuanya ya.
1: Buat semuanya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali.
0: Ini lagi didengerin Bang Mamat nih kayaknya nih.
1: Lagi toh. Hai Bang Mamat.
0: Iya. Dia juga nunggu Viola loh waktu datang jumpa fans di RRI itu.
1: Oh ya?
0: Mana Viola nih? Dikirain dikirain Viola buat jagung gitu ya. Oke, okay. Salam untuk siapa nih?
1: Acara di sono, acara di sono abang.
0: Kenapa?
1: Acara waktu ulang tahun RRI ya?
0: Iya. Rame sekali. Bang Mamat satu album kayaknya nyanyi lagu di sini, karaoke di sini.
1: Ini temanya Bang Mamat ya. Oke, salamnya buat Bang Mamat.
0: Iya.
1: Semuanya deh tanpa terkecuali abang.
0: Kenapa suaranya kayak ngantuk gitu?
1: Bukan ngantuk, ini serak ya. Serak kali ya.
0: Oh serak. Minumin jeruk.
1: Minum jeruk.
0: Minum es jeruk lah, jeruk Sunkis gitu.
1: Agak deh.
0: Oke.
1: Buat semua.
0: Yo.
1: Spesial buat seseorang. Yang buat Vio nyaman ngomong deh.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus di sono, selamat beraktivitas ya.
0: Yo.
1: Didi.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Viola. Viola tak berdawai ya. Ya memang Viola itu tak berdawai. Kalau berdawai namanya Viola ya. Oke, terima kasih. Dapat satu dari Viola ya, yang enak diajak ngobrol katanya. Iyalah, intinya kata Viola itu apa namanya, orang yang kalau ngobrol nyambung gitu ya. Nah, itu bakal asik ya, bakal panjang ngobrolan gitu ya. Kalau Bang Mamat ini ngobrol nanti ya ada gandengannya itu setelah ngobrol tuh. Ya ada ini, rezeki datang gitu ya Bang Mamat ya. Jadi maklar gitu ya Bang Mamat ya. Kita coba sapa, ada siapa nih? Ya halo. Halo. Di telepon ini. Oke. Tidur kayaknya ya. Oke. Teman yang paling asik untuk diajak ngobrol adalah tukang kisah Halabiu. Ya biar semalaman kalau sudah berkisah Halabiu tetap ditunggui. Ada tukang kisah Halabiu, ada kopi, itu tandanya sudah siap begadang semalaman mendengarkan kisah Halabiu. Salam buat Om Mamat, Om Jaini dan semua pendengar sekali di udara, tetap di udara. Oke. Itu sudah ya, kalau Halabiu tuh sama nih seperti apa namanya, almarhum bapak itu ya paling ditunggu tuh kalau apa namanya, kalau ngumpul gitu ya. Karena kisahnya panjang gitu. Ada aja kisah gitu ya. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Pasti sehat ya. Sehat alhamdulillah. Ibu, kalau teman ngobrol yang pastinya itu teman yang sudah lama kita gak ketemu. Nah pasti ketemu panjang tuh Pang, obrolan kisahnya. Salam ibu untuk Ibu Yuli, Ibu Mira, Ibu Yanti, Julak Serondeng, dan yang tadi Bang Bernard Paul Pais Sihombing alias Bang Mamat. Ya gagahnya dari dulu kada luntur-luntur jarnya. Kalau luntur, wah habis ham ya. Dan semua yang lagi monitor dimanapun berada, lagunya ikut aja karena gak tahu lagu apa yang sudah diformat untuk dirimu. Terima kasih Ibu Indah, terima kasih Bunda, comeback ya Ibu Indah ya.

lama tak gabung nih, sekarang gabung ya. Mungkin abis dikasih radio sama Bung Mamat nih kayaknya nih ya. Oke lah, kita hadirin dulu dua lagu ya untuk Anda ya. Ada Bukit Bermuka dari Uci Bing Slamet dan Bee Gees, I Start a Joke.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" "50 sen," jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar." "35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. Ada 15 sen tipnya.

0: tunjuk satu bintang ya. Kalau malam ini kayaknya langka bintang ada di langit gitu ya, karena tertutupi oleh kabut asap. Ya semoga asapnya cepat merada dan kita kembali menikmati udara segar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Dedi.
0: Apa kabar Bang Arfan?
1: Alhamdulillah baik Bang Dedi, sehat.
0: Baik ya. Gimana paparan kabut asap di Balikpapan? Apakah separah sama Rinda?
1: Udah anu nih, rada terang sini Bang Dedi.
0: Agak terang.
1: Ya rada terang udah. Panas pol sini Bang Dedi.
0: Oh panas pol.
1: Panas pol. Oh,
0: sumuk ya?
1: Sumuk, tapi kena flu aku Bang Dedi.
0: Kenapa? Anda pakai baju?
1: Kena flu. Enggak, pakai baju, kena flu. 3 hari udah.
0: Kenapa kok bisa? Minum es?
1: Tidak ada. Tiba-tiba pas gelap-gelapnya ada waktu tidak ada matahari 2 hari itu. Kena flu aku tiba-tiba.
0: Oh, tiba-tiba kena flu. Ilmunya luntur iya. Berarti itu? Enggak ada mataharinya.
1: Kalau cerita itu banyak sih Bang Dedi. Kalau cerita gitu bikin awet ya Bang Dedi.
0: Jadi?
1: Ya, cerita ngeramput.
0: Ngeramput. Orang tegang dengari ya.
1: Iya tegang itu. Makanya aku sama teman lama aku aja mandi di Kampung Baru, anak Kampung Baru ini. Awas sama dia kalau cerita mandi.
0: Nah kalau kita cerita itu biasa kalau sama teman itu dari cerita membahas politik luar negeri ya sampai ke cerita hantu itu biasanya.
1: Iya. Sampai negara sendiri.
0: Sampai negara sendiri diceritakan gitu ya.
1: Iya. Negara drama katanya. Iya. Aku terkesan
0: ya. Apa yang mana?
1: Tadi aku sempat dengar belahan jiwa itu habis siapa Mbak Didi?
0: Belahan jiwa itu DOT.
1: Itu aja Mbak Didi ya.
0: Oke.
1: Ya salam buat semuanya Mbak Didi ya.
0: Siap.
1: Salam saya dari aku lah. Mudah-mudahan Mbak Didi juga sehat. Keluarga Mbak Didi
0: ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah. Makasih Mbak Didi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bang Arfan yang ada di Balikpapan. Ya semoga tetap sehat, tetap semangat ya Bang Arfan ya. Semoga flu-nya cepat sembuh ya, jangan flu lagi ya. Ya biar tetap bisa menikmati hari dengan ceria gitu ya. Kita coba sapa lagi, ada siapa? Halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa tidak jadi ke RRI Ori?
2: Oh, ada kegiatan di rumah.
0: Ah, masa?
2: Benar.
0: Soalnya kemarin kan sudah janji Orinya mau datang. Pasti katanya Ori.
2: Ya ditu- karena kegiatannya mendadak gitu.
0: Oh ditunggu Bang Mamat soalnya.
2: Oh iya.
0: Kecewa Bang Mamat itu kayaknya.
2: Waduh. Temanya apa nih?
0: Temanya siapa yang paling asik Ori ajak ngobrol.
2: Kalau saya sejak teman saya sahabat saya di luar kota gitu.
0: Siapa namanya?
2: Andre.
0: Andre.
2: Iya.
0: Cerita ya, apa aja kalau
2: paling apa berhubungan lewat handphone terus ya bercerita bercerita tentang apa yang
0: terjadi di dunia ini ya.
2: Gitu. Ya.
0: Oke. Ori lagunya apa Ori?
2: Lagunya apa ya? Lagunya dari Anggun.
0: Anggun. Oke. Siap.
2: Lagunya apa? Kembali ya.
0: Kembali. Kalo betul. Saya nih,
2: kembalinya di hatinya Bang Deddy.
0: Oke.
2: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Nah.
2: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Nah, ya.
2: Terima kasih banyak Bang Dedi Purnama.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ori yang ada di Jalan Kemangi ya. Satu lagi dari WhatsApp ya. Halo.
3: Halo, selamat malam Bang Dedi.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Pak Sigit di Balikpapan Regensi.
0: Pak Sigit Balikpapan Regensi, bagaimana Balikpapan? Apakah turun hujan kota Balikpapan?
3: Tidak ada Bang Dedi, tidak ada hujannya, panasnya aja.
0: Ya senasib lah kalau begitu ya.
3: Panasnya pol, hujannya nggak
0: ada. Panasnya pol. Kalau Pak Sigit teman ngobrol paling asik versi Pak Sigit siapa?
3: ada. Nah, saya ngobrol paling asik itu ada sama-sama jumlahnya nih.
0: Pokoknya
3: nama V. Yang rokok cuma saya nggak ngerokok, jadi pak.
0: Iya.
3: Pokoknya paling asik kalau ngobrol ngobrol pribadi, ngobrol jandi, pokoknya paling asik juga. Ada teman ngobrol gue itu. Sampai pulsa habis kadang-kadang. Atau mati aja. Enak ya orangnya diajak ngobrol, bercandanya bagus. Orang dari Jawa juga tadinya. Itu paling senang saya ngobrolnya. Modal ceritanya itu ada aja.
0: Jadi itu. Jadi kisah-kisahnya kisah-kisah politik juga nih.
3: Enggak pernah. Enggak. Pernah jadi politik. Cerita pribadi kita dua, nanti kadang-kadang cerita jablenya gitu.
0: Pengalaman pribadi ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada paling asik tuh.
0: Iya. Pak Sigit lagu.
3: Lagunya apa ini?
0: Ada kalau yang mancanya ada Michael Bolton, ada Barry Manilow, ada Bobby McFerrin. Kalau Indonya ada Iwan Fals, ada Chrisye, Nafa Urba, ada Adegan, ada Moka. Kenapa?
3: Chrisye-nya lagunya apa?
0: Chrisye-nya Pergilah Kasih.
3: Itu sudah.
0: Oke. Okay. Nah,
3: itu yang paling senang saya. Apalagi siap. Yang versinya cewek yang lagi dangdut.
0: Oke.
3: Oke. Salam-salam dulu Bang Miri.
0: Yo.
3: Salamnya tadi ada Bang Papat. Hari. Ini juga Bang Mama jagungnya ini. Hari aja.
0: Yo.
3: Aduh. Makanya jangan janji, Ri.
0: Iya, janji-janji palsu itu.
3: Iya.
0: Makanya ini sibuk sama Bang Mamat. Iya, dan dipercaya sudah sama Bang Mamat itu.
3: Tadi ada siapa itu, ibu siapa yang di Damanhuri? Salam kenal Bu.
0: Ibu Yuli.
3: Ibu Yuli, salam kenal Bu Yuli. Dari Pasuti Balikpapan.
0: Iya.
3: Ibu Lati, Ibu Eka, mana suaranya Ibu Eka ini?
0: Lama juga itu Bu Eka nggak muncul.
3: Itu penggemarnya spesial penggemar Bang Dendi yang di Makassar itu.
0: Oh, Viola.
3: Kalau nggak Bang Dinding nggak masuk ya, nggak masuk.
0: Oh iya.
3: Nggak ada masuk kalau nggak Bang Dinding.
0: Emang kok Viola ini ya. padahal dia yang paling ditunggu sama pendengar lain ya.
3: Ya
0: nggak masuk. Nah, kan.
3: Yang kalau Bang Dinding kan nggak masuk ya.
0: No.
3: Juga aku bilang kalau saya itu nggak Bang Dinding. Semua penyiar itu baik semua.
0: Oke, makasih.
3: Ini tuh baik semua, nggak ada nggak baiknya.
0: Iya.
3: Saya ke rumah kerja, siapa ke tempat. Namanya juga hiburan Bang Dendi ya.
0: Iya, betul.
3: Hiburan ya.
0: Itu
3: perlu hiburan lah.
0: Iya. Supaya
3: bisa inspiringan ya kan.
0: Nah, itu dia.
3: Oke. Okay. Tadi Ibu Asih, Ibu Asih juga lama nggak masuk nih.
0: Iya.
3: Mbak Ica,
0: ya.
3: Pak Irfan di Muara Jawa,
0: Irfan
3: di Papan, salam semuanya, selamat malam, salam sehat semuanya,
0: ya.
3: Buat Bang Dendi,
0: siap. Siap.
3: Assalamualaikum Bang Dendi.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sigit ya. Kita hadirkan dua lagu, ada Wonderful Tonight dari Eric Clapton dan Belahan Jiwa dari DOT atau DOT ya. Selamat mendengarkan.

0: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di situ.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan, namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

jiwa dari DOT atau DOT ya, sudah mengantar kita di pukul 11 lebih 39 menit ya. Silakan untuk Anda kembali yang ingin berpartisipasi 0541 7365 6651 7434 945, atau di WhatsApp kami 0811 5544 9976. Ada Bunda Mei ya, yang saat ini tengah bersantai ya di Pro 1 juga ya. Kami ucapkan selamat malam, tadi habis ngisi siaran ya di Pro 4 ya. Kalau Bang Awan tuh pasti tahu tuh ya. Ya, di malam hari ini cuaca cukup cerah ya, walaupun angin-angin kencang tapi hujan gak ada nih ya. Kemarin ada, cuma nyatap aja ya, gerimis sedikit terus tiba-tiba menghilang hujannya ya. Gak apa-apalah, kita tunggu aja, kita sabar aja. Kalau hujan alhamdulillah ya, tentunya kabut asap berkurang ya, bahkan menghilang gitu ya. Jangan lupa kalau mau tidur, cek kembali pintu, jendela ya, kemudian kompor ya. Jangan sampai habis manasin makanan atau lagi habis masak kemudian lupa lagi ya, karena ngantuk-ngantuk lapar biasanya ya. Jangan lupa juga colokan listrik tuh kalau nggak dipakai ya, charger yang nggak kepake biasanya begitu ya kalau di rumah ya, charger tetap colok aja walaupun nggak ngecharge ya. Nah ini bisa juga membuat chargernya panas atau malah listriknya boros ya. Baiklah, kita hadirkan dua lagu karena masih ada lagu yang menunggu ya. Ada Kembali dari Anggun, nanti akan hadir Pergilah Kasih dari Krisye ya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun, dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981. Ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

Pendengar, banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya. Pendengar, tujuan membantu kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai suatu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara yang baru. Pendengar, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini pendengar di edisi Sabtu 19 September 2026 akan temani pagi Anda dengan rangkaian acara. Nanti akan kami awali dengan sajian musik religi dan akan hadir nanti dengan topik ruang kebaikan di kemarau bersama narasumber dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Selepas itu sajian Samarinda pagi akan kami hadirkan pada pukul 6:30 dan juga dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Samarinda pagi kembali kami lanjutkan temani Anda yang akan mengisi hari libur Anda yang juga dirangkai dengan penyampaian warta berita sentral nanti dari Pro 3 RRI pada pukul 8. Selanjutnya rangkaian Samarinda pagi pendengar kami akan isi dengan sajian musik dan informasi dan pada pukul 9 nanti kami akan hadirkan program Majalah Udara Beranda Asta Cita. Pukul 10 kebersamaan kita akan masuk dalam rangkaian Samarinda siang yang akan menghadirkan berbagai program acara untuk Anda hingga Samarinda sore dan Samarinda malam. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda di manapun Anda berada, kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan sajian musik religi dan sebelumnya kami ajak Anda untuk menyimak Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.

memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 285.

terpisah dari jasadnya dalam keadaan bebas dari tiga hal. Niscaya masuk surga. Pertama, bebas dari sombong. Kedua, bebas dari khianat. Dan ketiga, dari tanggungan utang. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pendengara. Saat ini sudah masuk pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fadil ditemani rekan Muhammad Ilham pendengar. Kembali hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Ya pendengar, saat ini kita sedang merasakan suasana kemarau ya. Cuaca yang panas, cuaca hujan yang berkurang. Sebagian wilayah mulai menghadapi keterbatasan air, tanaman membutuhkan perhatian lebih, dan aktivitas masyarakat pun turut menyesuaikan dengan kondisi alam. Namun kemarau bukan hanya tentang tanah yang kering atau udara yang panas ya pendengar. Kemarau juga menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam setiap keadaan selalu ada ruang untuk menumbuhkan kebaikan. Dalam sajian Mutiara Pagi pada hari ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah dengan tema Ruang Kebaikan di Musim Kemarau. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Wahyu Utami, LC/MPD dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah,
0: meskipun di tengah, tapi tampaknya kabut asap juga sudah agak berkurang ya Pak Ustadz ya.
2: Agak berkurang.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, Anda juga nanti dapat berpartisipasi ya di dua jalur telepon. Nanti kami undang Anda di 736566 743495. Namun untuk jalur WhatsApp pendengar bisa Anda gunakan dengan pesan singkat, karena jalur telepon WA kami gunakan untuk narasumber kita ya. Tapi Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda, karena siaran kita ini juga kita hadirkan melalui live streaming di kanal YouTube RRI Samarinda. Sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Wahyu Utami LC/MPD dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dengan tema kita, Ruang Kebaikan di Kemarau. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
2: Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar setia RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana yang disampaikan tadi, tema kita bahwa ruang kebaikan di musim kemarau, saya ingin mengajak ke sudut pandang yang lain, yang hari ini mungkin kita semua merasa atau banyak orang merasa kesusahan terhadap keadaan yang sedang kita alami bersama. Tadi sudah disampaikan juga di bagian awal bahwa cuaca begitu panas, kabut asap terasa mengganggu pernapasan. Begitu pula dengan kekeringan, kekurangan air. Bahkan saya membaca satu berita di Samarinda, itu baru-baru ini ya, ada informasi terkait darurat air. 880 ribu liter dikerahkan untuk dibagikan air bersih, dan warga antri hingga dini hari. Dari Kartimpos berita tersebut saya baca, dan masih banyak hal yang kelihatannya ini sangat menyusahkan ataupun sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi percayalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191 di kalimat akhir di ujung daripada ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang beriman mereka pasti akan mengatakan, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Kemarau ini artinya tetap saja akan ada ruang kebaikan di sana. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari sisa neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Nah, kembali ke tema ataupun pembahasan kita mengenai ruang-ruang kebaikan di musim kemarau ini. Saya ingin menyampaikan bahwa bisa saja kemudian Allah hari ini melihat kita yang dalam keadaan sedikit berdoa, dalam keadaan masih kurang kebaikan-kebaikan yang dimiliki, dengan dihadirkan, didatangkannya kemarau ini, maka Allah memberikan kesempatan untuk memperbanyak doa tentunya, ataupun kemudian introspeksi diri, memperbanyak istighfar, dan mendapatkan kebaikan ataupun pahala melalui yang namanya, kalau di dalam fikih disebut dengan istisqa. Nah, inilah yang lebih spesifik yang kami maksud. Ada kebaikan ini di antara yang bisa kita jalani hari ini. Karena begini, dalam Islam ataupun dalam fikih, bahwa ibadah itu ada yang terikat dengan waktu, ada pula yang terikat dengan keadaan. Artinya, ada ibadah yang kalau waktunya tidak datang atau waktunya belum tiba, dia tidak dianjurkan untuk dilakukan. Seandainya dilakukan pun, maka akan menjadi sia-sia saja. Nah, misalkan kita ambil contoh sederhana saja. Sholat duha. Nah, kalau sholat duha saat ini kita lakukan atau sore-sore, malam-malam kita jalani karena waktu duha belum tiba, maka kita akan melakukan sholat duha menjadi sia-sia. Karena dia terikat dengan waktu. Nah, ada pula ibadah itu yang terikat dengan keadaan. Nah, contohnya yang tadi saya sampaikan adalah istisqa. Nah, istisqa ini tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan untuk dilakukan ketika dalam keadaan hujan biasa turun atau sering hujan. Tidak ada kesunahan untuk menjalani istisqa. Nah, justru keadaan tertentulah yang kemudian kita rasakan hari ini. Yaitu apa? Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, kekurangan air, sungai Mahakam sudah mulai terasa asin begitu, ataupun kemudian kabut asap dan seterusnya, kesusahan-kesusahan lain itu. Berarti hari ini atau saat ini keadaan tersebut sungguh telah ada, telah kita rasakan. Maka muncullah kesunahan untuk menggapai kebaikan-kebaikan melalui yang namanya istisqa. Perlu dipahami bersama bahwa istisqa ini jangan dipahami dalam bentuk sholat saja. Karena secara makna dasar istisqa itu kan secara bahasa ya, bahwa dia talabus suqya, meminta minum, meminta air, makna awalnya. Lalu yang dimaksud di sini adalah, atau yang kita pahami bersama adalah, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan menurunkan di bumi yang pada saat itu terasa sangat kering dan seterusnya. Dan tentu saja sekali lagi, bahwa istisqa ini tidak berlaku di waktu-waktu, tidak berlaku di keadaan-keadaan selain satu keadaan saja, yaitu lil-qita'il ma, ketika air mulai terasa sukar atau susah untuk didapat, ataupun terkait jarangnya hujan turun. Dan sekali lagi, ini sedang kita rasakan ataupun kita alami keadaan tersebut. Maka tentu saja disyariatkan untuk kita hari ini menjalani yang namanya istisqa. Disinilah kebaikan yang kemudian bisa kita rasakan, khususnya bagi orang-orang yang beriman, bahwa ada kesempatan untuk menambah kebaikan, ada kesempatan untuk mendulang pahala yang lebih banyak dibanding musim hujan, dibanding keadaan lainnya. Karena bisa saja di antara kita atau di antara kaum muslimin ada yang kekurangan pahala ataupun kekurangan kebaikan, maka dalam momen ini peluang untuk mendapatkan kebaikan begitu besar dengan cara dia melaksanakan istisqa. Lalu tadi, apakah kemudian istisqa ini hanya sholat? Ternyata dalam fikih sendiri, setidaknya istisqa itu bisa dilaksanakan dengan tiga cara. Nah, tiga cara ini yang kemudian disebut dengan istisqa tersebut itu, kalau bisa ketiga-tiganya dijalani, tentu ini yang terbaik. Tapi kalau tidak pun hanya salah satunya saja, maka tetap saja orang yang melakukan demikian akan disebut melaksanakan yang namanya istisqa. Dan tentu saja sekali lagi, ada kebaikan, ada pahala yang telah Allah siapkan untuk orang yang demikian. Yaitu yang pertama, mengenai bahwa istisqa dilaksanakan yang terbaik atau yang paling utama adalah memang melaksanakan istisqa dengan cara sholat. Dan inilah yang kita dengar atau mungkin yang selama ini sudah tidak asing di telinga kita, yaitu melaksanakan sholat istisqa. Tapi tentu saja tidak seluruh kaum muslimin berkesempatan, atau bahkan mohon maaf, bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang tidak bisa untuk menjalani atau tidak mengerti bagaimana tata cara melaksanakan sholat istisqa. Maka tentu saja berarti apa? Kesusahan untuk melaksanakan ataupun menggapai kebaikan melalui jalur sholat. Maka jangan khawatir, ada cara yang kedua. Yang cara kedua ini lebih mudah dibanding tata cara sholat itu, dan tetap saja disebut dengan istisqa. Yaitu dengan cara kita berkumpul bersama saudara kita yang lain ataupun sesama kaum muslimin, lalu kemudian kita sama-sama berdoa, ataupun satu di antara kita berdoa, dipimpin, memimpin doa, yang lain kemudian cukup mengaminkan. Doanya tentu saja mengarah kepada agar Allah berkenan segera menurunkan hujan atau memberikan hujan kepada kita semua. Maka apa yang dilakukan demikian, perkumpulan yang dibuat tersebut, tentu saja disebut dengan istisqa, meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling pasti, mereka telah mendapatkan kebaikan ataupun pahala dari istisqa yang dilaksanakan tersebut. Dan inilah cara kedua yang bisa dijalani atau bisa dilaksanakan oleh orang kita hari ini jika terlewatkan atau tidak, belum bisa melaksanakan yang namanya sholat. Lalu yang ketiga, dan ini jauh lebih mudah, lebih gampang untuk kita menjalaninya, cukup sangat sederhana sekali, yaitu wayakunul istisqa biddu'ai mutlaqan. Setiap dari kita berdoa secara individu ataupun masing-masing, di setiap selesai daripada sholat kita, di waktu-waktu tertentu ketika kita berdoa atau menjelang tidur, dan di seluruh waktu yang ada, ketika kita berdoa setiap harinya, lalu kita selipkan satu doa lagi hari ini saja, atau waktu keadaan saat ini saja, ya Allah, semoga Engkau berkenan menurunkan hujan untuk kami. Maka yang demikian juga disebut dengan istisqa. Dan cukup dengan berbahasa Indonesia saja, tidak mesti harus dengan teks-teks doa yang selama ini mungkin disebut sebagai doa-doa istisqa tersebut. Nah, jadi ini cara yang ketiga. Dan tentu saja saya mengangkat tema ini berharap dalam siaran ini pula banyak kaum muslimin yang mendengar. Maka mudah-mudahan secara pribadi ataupun meminta, memohon khusus kepada kita semua yang mendengarkan siaran ini ataupun tausiah ini, mohonkan atau berdoalah. Setiap doa-doa terbaik kita, kapanpun waktunya itu, tolong tambahkan satu doa lagi agar Allah berkenan segera menurunkan hujan untuk kita. Mungkin kita di Samarinda secara khusus ataupun beberapa kawasan lain yang tidak terlalu terasa dampak atau tidak terlalu kentara sekali. Tapi kita mendengar berita, mendapat informasi bahwa ada saudara kita yang begitu terasa dampaknya, begitu berat kehidupan yang mereka jalani. Maka mudah-mudahan dengan doa-doa terbaik kita, Allah kemudian memberikan hujan yang penuh dengan keberkahan dan mengurangi segala kesusahan-kesusahan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, khususnya mereka yang sangat terdampak. Karena Rasulullah juga pernah menyebutkan, antum la tadruna min ayyifahin yukbar. Kalian tidak akan pernah tahu dari mulut mana doa yang akan didengar atau lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara yang ketiga adalah dengan cara setiap dari kita berdoa, khusus saat ini, sekali lagi, keadaan saat ini saja, doa ini dianjurkan untuk dibaca. Pada akhirnya, tetap saja kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bagian daripada hak prerogatif Allah untuk menurunkan hujan ataupun tidak. Tapi yang paling pasti, dengan doa yang kita buat, dengan sholat yang dilaksanakan atau istisqa yang dijalani, ada kebaikan yang pasti telah didapat untuk mereka yang melakukannya. Dan tentu saja di sisi yang lain, kita introspeksi diri bahwa mungkin banyak terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesalahan yang selama ini kita buat. Ada kezaliman-kezaliman di antara kita, ada hak saudara kita yang tidak tertunaikan. Maka dengan ini semoga jadi pengingat untuk kita semua bahwa hidup ini tidak sekehendak hati kita. Hidup ini ada aturannya. Dan ada yang maha kuasa ataupun maha melihat terhadap tingkah laku. Dan bisa saja dengan tingkah-tingkah ini kemudian ada kebaikan yang dicabut ataupun kebaikan yang ditahan. Maka agar semua itu tidak terjadi, semoga diri semakin menyadari terhadap kesalahan-kesalahan. Dan tentu saja sekali lagi, inilah ruang-ruang kebaikan yang hari ini masih bisa kita lakukan, masih bisa kita jalani, karena ibadah istisqa berlaku saat ini ataupun dalam keadaan ini, dan tidak akan berlaku di waktu yang lain ketika hujan sudah terbiasa turun, cuaca sudah tidak sepanas saat ini. Maka tidak ada kesunahan lagi untuk menjalani yang namanya istisqa. Saya rasa sederhana, sebagai pengingat tentu saja ini untuk kita semua, dan sebagai informasi ataupun ajakan tentunya juga untuk kita semua. Semoga doa-doa terbaik kita kemudian mengantarkan, mengetuk pintu-pintu langit, sampai pada akhirnya Allah berkenan menurunkan hujan untuk kita semua. Kemudian banyak kehidupan yang terasa berat menjadi mudah, ataupun banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan. Saya rasa sederhana, mungkin itu sebagai atau sedikit pengantarnya. Saya kembalikan kepada MC.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya yang sudah memberikan pencerahan. Dan semoga apa yang kita dengarkan tadi pendengar di pagi ini menjadi pengingat ya, bahwa setiap keadaan yang Allah hadirkan selalu memiliki hikmah dan selalu ada kesempatan bagi kita untuk menghadirkan kebaikan. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda. Untuk Anda mungkin yang akan bertanya atau sharing setelah mendengarkan tausiah dari narasumber kita tadi ya. Dan kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
3: Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj

0: Barang siapa menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda yang ingin bertanya ya, di 736566 743495. Untuk jalur WhatsApp pendengar, kami gunakan pesan singkat ya, silakan di 0811 5544976. Ya baik Pak Ustadz, tampaknya sudah ada yang bergabung di jalur telepon kita. Kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Fadil.
2: Siap Bapak, Pak Nano ya?
3: Siap.
2: Silakan Pak Nano.
3: Ya Ustaz, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya Ustaz, Mas Fadil.
2: Iya.
3: Kemarau terus dibarengi dengan kebakaran hutan itu, yang kasihan tuh hewan-hewan hutan itu, Mas Fadil. Binatang-binatang itu kan. Yang buahnya tadi dimakan oleh burung-burung sekalian mungkin tempat tinggalnya begitu. Ya kan?
2: Yeah.
3: Itu aja sebenarnya yang ini, kalau kita sebagai manusia itu kan masih ada usaha ini itu dan seterusnya begitu ya.
2: Yeah.
3: Jadi gimana nih kira-kira komentarnya Ustadz gitu ya.
2: Yeah.
3: Padahal ini ya Mas Fadil. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano yang ada di Samarinda. Ya karena memang dari musim kemarau ini bukan hanya kita sebagai manusia yang terdampak ya, tapi termasuk juga makhluk lainnya, termasuk juga dalam hal ini hewan. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, sambil menunggu Anda yang mungkin akan bertanya kembali, kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Ustadz. Karena hewan lainnya, makhluk hidup lainnya juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga terdampak dari musim kemarau ini. Silakan Pak Ustadz.
4: Baik, jadi benar bahwa ketika hujan Allah tahan lalu kemudian tidak turun ke muka bumi ini, maka banyak sekali yang terdampak, bukan hanya sekedar manusia, termasuk hewan-hewan, termasuk tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan, bahkan bumi itu sendiri juga kemudian terdampak. Lalu bagaimana tentang hal ini? Yang pertama tentu saja bagi orang beriman ataupun bagi orang-orang Islam, bahwa apa yang hari ini kemudian Allah tetapkan ini adalah bagian takdir yang harus dijalani seluruh makhluknya dengan ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan itu. Artinya mungkin ada hewan-hewan di hutan yang bisa saja bahkan sampai mati kehausan ataupun sangat kekeringan, begitu pula makanannya ketika terjadi kebakaran lahan atau kebakaran hutan itu. Maka perlu sekali lagi bagi kita orang-orang yang beriman memandangnya bahwa ini tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya burung-burung, hewan-hewan yang lainnya termasuk tanaman atau tumbuh-tumbuhan, mereka pun akan mengalami takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus kehausan bahkan sampai dengan kematian, artinya punahnya satu hewan dan seterusnya. Nah itu. Lalu yang kedua, bahwa disinilah kemudian peluang, sekali lagi peluang kita untuk terus bermunajat, melaksanakan yang namanya istisqa ini dalam rangka apa? Ketika Allah benar-benar mengijabah apa yang kita harapkan, yang kita minta, maka begitu banyak kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang, termasuk oleh hewan-hewan dan tumbuhan tadi. Maka tentu saja dalam Islam, setiap kebaikan yang dihadirkan untuk orang lain, maka di sana akan ada nilai pahala ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah tentunya kita bersemangat. Bersemangat sekali, mungkin sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak, kalau kita manusia misalkan tidak terlalu terdampak, lalu misalnya dengan tidak terlalu terasa dampaknya ini, justru membuat kita kurang bersemangat dalam menjalani istisqa, maka pikirkanlah hewan, tumbuhan, bahkan tadi burung-burung tadi yang kehilangan makanan sarangnya, bahkan bisa saja dia sampai mati kelaparan. Maka dengan doa kita, dengan istisqa yang kita buat, semoga Allah berkenan menurunkan hujan, lalu hewan-hewan itu pun kembali merasakan segala bentuk kenyamanan ataupun kemudahan-kemudahan dalam perjalanan.

0: Ustadz, di jalur WA yang sudah masuk ada hamba Allah di Tenggarong, Kota Raja. Ini katanya, Pak Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memaknai kemarau ini? Ini apakah kemarau ini menjadi pengingat bagi kita manusia yang sudah banyak merusak alam, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, dari hamba Allah di Tenggarong, Kota Raja, Pak Ustadz.
1: Oh ya, baik. Jadi saya pernah baca sebuah hadis kunci bahwa Allah itu terkadang memang begitu murka bahasanya dengan kelakuan manusia. Sebagaimana tadi yang disampaikan, memang kita akui banyak sekali tingkah ataupun bahkan mohon maaf keserakahan yang dilakukan oleh manusia itu dengan mengeksploitasi alam ini secara berlebihan, termasuk dengan segala macam hal-hal yang sebetulnya mengundang satu kerusakan alam itu sendiri. Yang kedua, tentu saja ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, sehingga ini perlu diingatkan. Lalu ditahanlah hujan untuk tidak turun ataupun tidak hadir ke muka bumi, dan mulai terasa kesusahan-kesusahan ini. Nah, apakah memang kemudian kita perlu introspeksi diri ataupun meminta ampun kepada Allah? Jawabannya iya. Nah, lanjutan hadis kunci itu, kalau benar-benar daripada keburukan manusia ini, sesungguhnya bisa saja Allah benar-benar menahan sampai bahkan selama-lamanya hujan tidak lagi diturunkan. Tapi justru kemurkaan Allah itu turun ataupun kemudian akan ada perubahan, dikarenakan melihat ada hewan-hewan melata, dikarenakan ada manusia di manusia yang lainnya yang tengah malam mereka terbangun, orang-orang tua lalu bersujud kepada Allah, termasuk melihat bayi-bayi yang tidak berdosa yang kemudian menyusu di ibunya, yang tentu saja perlu didatangkan air itu. Artinya benar sebagaimana tadi yang ditanyakan, bahwa apakah ini benar bagian daripada ulah manusia itu sendiri? Sekali lagi kita akui iya benar, dan betul-betul kita harus kembali mengingat bahwa hidup ini bukan sekehendak hati kita, atau bukan yang penting ada guna untuk kita, atau yang penting ada keuntungan untuk kita, tapi bukan tentang itu saja. Bahwa kita hidup di bawah pengontrolan dan di bawah pengawasan Allah yang Maha Kuasa. Artinya bagi orang yang beriman, hidup ini dibatasi dengan aturan Tuhan. Berhati-hatilah dalam sikap, berhati-hatilah ataupun hilangkan, kurangi keinginan-keinginan yang berlebihan, yang tentu saja berdampak sangat berat, berdampak sangat besar, bukan bagi dirinya saja, tapi bagi orang lain atau bahkan bagi makhluk lain. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pertanyaan ini tentu saja mengingatkan kita juga bahwa mohon maaf, khususnya pelaku-pelaku siapapun itu dan di mana saja, semoga semakin mengurangi atau tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan-keuntungan tersebut. Allah Ta'ala alaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian ya hamba Allah yang ada di Tenggarong, Kota Raja. Mudah-mudahan sudah tercerahkan dengan jawaban dan tanggapan dari narasumber kita, dari Pak Ustadz. Baik pendengar, silakan, kami masih undang Anda ya di 736566 743495, dan juga melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 5544976. Baik Pak Ustadz, ada Ibu Santi di sambutan Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Kemarau juga ini kan menjadi tempat atau ruang untuk memperbanyak amal dan kepedulian Pak Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ustadz kita mengubah kondisi kemarin menjadi memperbanyak amal kebaikan Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih dari Ibu.

0: Santi di sambutan Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah dari Ibu Santi, terkait tadi ada pertanyaan itu, justru ini menguatkan tema kita ya, bahwa ada ruang kebaikan di tengah-tengah musim kemarau ini. Tentu saja bagi mereka yang diberikan kelebihan, dalam arti misalnya ada secara ekonomi berkecukupan bahkan lebih, ataupun kemudian memiliki air bersih atau sumber air bersih. Nah, disinilah ruang-ruang di mana kita melihat ada orang-orang yang betul-betul kesusahan sekali terhadap ini semua. Dengan momen ini, oh, ada peluang kebaikan yang bisa dijalani. Artinya apa, tausiah kita atau kajian kita subuh kali ini benar-benar dia hanya melihat dari sisi-sisi kebaikan yang ingin didapat, tidak dari sisi unsur bisnis. Ya kan, ini bisa saja kemudian juga jadi unsur bisnis tertentu. Dengan merasa orang yang kesusahan dan sangat perlu sekali dengan air, lalu kebetulan kita memiliki sumber air bersih misalnya yang masih mencukupi, lalu kemudian dijadikan ladang bisnis, bahkan dengan nilai-nilai fantastis ataupun yang sangat justru menyusahkan ketika orang, tapi karena ini hajat-hajat yang sangat mendesak saja orang akan berupaya untuk memenuhinya. Nah, maka sekali lagi justru disinilah kesempatannya. Selain daripada ritual-ritual ibadah yang dijalani, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Ya, termasuk sebetulnya gini, dalam usul fikih itu menahan diri untuk tidak membuat hal-hal yang tadi seperti mudah terbakar, atau menahan diri mengurangi dari membuat asap, itu juga kebaikan hari ini. Itu juga kebaikan. Artinya gini, mungkin selama ini kita terbiasa ada hal-hal yang biasa kita bakar atau ya itu hari ini kita tahan diri. Bukan kenapa-napa, bukan kita takut untuk diri kita, tapi kita berpikir bahwa kalau saya melakukan pembakaran ini, maka ini justru memperburuk keadaan. Mungkin lebih banyak orang yang lebih susah nanti, atau susah bernapas tentunya. Akhirnya menahan diri untuk tidak melakukan itu saat ini. Maka itu juga bagian daripada kebaikan yang bisa diraih. Artinya, sebagaimana sekali lagi dengan tema yang kita angkat, bahwa banyak peluang hari ini kebaikan yang bisa dijalani. Dan tugas kita kan sebetulnya hanya sampai situ. Ketika kebaikan saling apa yang bisa dibantu, atau menahan diri untuk tidak memperkeruh keadaan, ini juga bagian daripada kebaikan. Ataupun doa-doa telah dimunajatkan, sholat istisqa telah dijalani, sisanya tetap saja ini bagian daripada takdir Allah. Hujan tidak hujan, itu juga bagian daripada takdir Allah. Tapi yang jelas, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan tugas manusia di muka bumi ini, menjadi khalifah artinya adalah menjadi yang memakmurkan ataupun membuat kemudahan untuk makhluk lainnya di muka bumi. Maka bersiaplah, ada kebaikan yang sudah Allah siapkan juga untuk kita, entah itu ketenangan di dalam hati semasa di dunia ataupun kemudahan-kemudahan lainnya setelah kehidupan ini. Nah, maka kita yakini, bagi orang yang beriman, percaya sekali sepenuhnya bahwa semua yang dilakukan itu tidaklah akan sia-sia. Pasti Allah balas bahkan dengan sekecil apapun kebaikannya. Wallahu ta'ala.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Demikian Ibu Santi yang ada di sambutan, yang mudah-mudahan sudah tercerahkan ya. Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami masih mengundang Anda dan juga masih membuka dua jalur telepon untuk Anda di 7365667434935, 743495, pesan singkat di 0811554476. Dan sebelum kita masuk untuk sesi berikutnya pendengar, kita kembali jeda sejenak, tetap bersama kami di rangkaian sajian Mutiara Pagi.
2: Tiga macam doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir. yang bepergian untuk maksud dan tujuan baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Sajian Mutiara Pagi, dan mohon izin Pak Ustadz di kolom komentar kanal YouTube Pak Ustadz, karena kita memang live juga di kanal YouTube RRI. Ada juga pendengar kita, ada Pak Ahmad Jaini Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana kita sebagai orang yang beriman bisa melihat kebaikan Allah. Nah, begitu banyak kebaikan Allah ketika kemarau, terutama di bidang ekonomi, begitu ramai orang berjualan. Nah, ini kemudian masih berlanjut Pak Ustadz, minuman karena haus di musim panas, sehingga seorang beriman melihat adanya ketentuan Allah dan manusia merasa sebagai hambanya yang lemah, tidak mampu berbuat bagaimana mengatur hujan, dan sangat berharap untuk memohon pertolongannya. Semoga Allah memberikan pertolongannya. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaannya tadi, bagaimana kita sebagai orang yang beriman bisa melihat kebaikan Allah begitu, karena begitu banyak kebaikan Allah ya, ketika kemarau terutama di bidang ekonomi begitu ramai orang berjualan. Nah, ini dampak ekonomi tampaknya Pak Ustadz, bisa ditanggapi Pak Ustadz?
1: Ya, baik. Jadi tadi kalau kita hubungkan dengan tema kita bahwa ada ruang-ruang kebaikan setiap apa saja yang kemudian terjadi di muka bumi ini.
0: Iya.
1: Bahkan kegelapan sekalipun, sesungguhnya di sana jika kita memandang dengan pandangan yang berbeda, maka kita akan menemukan ruang-ruang kebaikan. Maksudnya begini, ketika seseorang mengalami sebuah kegelapan yang sangat gelap sekali, lalu pada saat itu baru dia merasakan betapa nikmatnya adanya cahaya, ataupun titik cahaya itu ternyata selama ini adalah anugerah yang begitu besar. Nah, dalam posisi dia kemudian akhirnya teringat terhadap karunia atau nikmat terhadap cahaya, berarti kebaikan yang Allah hadirkan pada saat kegelapan yang Allah hadirkan pada saat itu merupakan kebaikan untuk dirinya, yang akhirnya menjadi ingat terhadap betapa pentingnya ataupun betapa berharganya cahaya yang selama ini dirasa biasa-biasa saja. Dan begitu pula dengan hal-hal yang lainnya, termasuk yang kita alami saat ini, ataupun kemudian yang ditanyakan tadi, bahwa dari segi apapun sebetulnya tidak menjadi soal, tidak jadi masalah ya, termasuk mungkin di masalah tentang ekonomi ya. Artinya dengan keadaan kemarau ini, tentu saja di sisi para penjual minuman, penjual es, yang hari ini omsetnya mungkin meningkat. Nah, memang iya, begitulah kemudian Allah mengatur kehidupan manusia. Ada masanya penjualan takdir, Allah takdirkan mereka omsetnya biasa-biasa, bahkan menurun. Tentu saja terjadi di musim hujan. Penjual-penjual es ini kan akhirnya merasa kok sepi pembeli begitu ya, karena orang dalam keadaan dingin, dalam keadaan hujan tidak terlalu menginginkan minuman-minuman dingin seperti itu. Nah, dalam keadaan hari ini, oh ternyata penjualan begitu ramai, banyak sekali yang memerlukan minuman-minuman ini. Di sinilah bahwa tetap saja sekali lagi orang yang beriman itu dengan konsep tadi di awal di awal-awal tausiah saya sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina. Tidak mungkin kau lakukan engkau jadikan semua ini sia-sia. Pasti ada saja kebaikan, hanya mungkin di sisi-sisi yang berbeda. Nah, jadi silahkan nikmati saja, dalam arti tidak jadi soal. Karena bisnis itu pun selama dia tidak kemudian, kalau di fikih itu ada namanya ikhtikar. Ikhtikar itu menumpuk-numpuk barang dalam rangka untuk memperkaya diri dan membuat kesusahan peredaran barang ini dikarenakan sengaja ditahan, lalu kemudian nanti sengaja dijual dengan harga yang melambung tinggi, mencekik sekali terhadap keperluan mendasar orang banyak atau hajat orang banyak. Maka disinilah ada batasan-batasan tertentu. Maka selama dengan keadaan normal, oh ini cuaca panas, lalu kita berjualan minuman, berjualan es dan seterusnya, lalu banyak keuntungan-keuntungan dengan yang sewajarnya saja, maka tidak jadi soal. Silakan saja dinikmati. Anggaplah ini bagian daripada anugerah-anugerah di sisi-sisi yang lain yang kemudian Allah berikan melalui kemarau yang didatangkan. Berarti apa? Di sana ada kebaikan Allah untuk hamba ataupun untuk makhluk yang lainnya. Nah, berarti di sana kita akan terus melihat, oh ada kebaikan tetap di sini. Hanya kebaikan ini pada saat ini ditujukan ke kelompok tertentu atau di orang-orang tertentu. Tapi pada intinya semuanya tetap saja dalam batasan yang normal ataupun dalam batasan yang normal. Mungkin demikian.
0: Baik. Masih ada satu lagi Pak Ustadz di jalur WhatsApp. Ada Mama Jaki di Muara Badak. Pak Ustadz, bagaimana kita bisa membangun semangat ini di tengah masyarakat agar kemarau ini justru bisa menjadi momentum memperkuat kepedulian dan persaudaraan, Pak Ustadz? Ini dari Mama Jaki di Muara Badak, Pak Ustadz.
1: Baik. Bagaimana kita membangun semangat ini atau menyebarkan semangat kebaikan ini untuk bisa berbagi dan seterusnya. Memang manusia itu dari awal dia punya potensi yang namanya egois. Artinya dia punya potensi mementingkan dirinya sendiri. Nah, tapi justru kehadiran agama itu kan untuk mengimbangi keegoisan itu dengan bahasa bagaimana punya kepekaan ataupun bagaimana kemudian dengan iman yang dimilikinya, semakin kuat imannya, maka keegoisan itu akan semakin meredup begitu, ataupun semakin kecil, dan justru tumbuh rasa kepedulian yang sangat tinggi. Nah, berarti bagaimana caranya semakin ini? Ya tentu saja yang pertama adalah dengan cara bagaimana memperkuat iman kita semua. Memperkuat iman kita, dan salah satu cara termudah memperkuat iman itu adalah naiknya keimanan itu dengan segala ketaatan dan segala ritual-ritual ibadah. Artinya di momen ini, ketika mulai banyak yang datang ke masjid, datang ke musala, ataupun mulai banyak yang beristighfar dan seterusnya, insya Allah itu secara otomatis kepekaan pun akan mulai bertambah. Nah, artinya kalau kemudian ditanya bagaimana caranya, ya tentu saja yang pertama, kembalikan dulu ke diri kita masing-masing. Ayo kita pertebal keimanan atau keyakinan kepada Allah dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan menjalani ketaatan ataupun ibadah yang ada saja. Karena sebetulnya gini, Allah itu kalau kemudian akan masih terlalu jauh jika hanya direnungi ataupun kemudian dipikirkan begitu saja, meskipun itu bukan hal yang buruk, bahkan itu kebaikan. Tapi Allah itu justru pendekatannya adalah dengan jalur ibadah. Maka ya, mulailah. Yang mohon maaf selama ini misalnya tidak terbiasa dengan puasa sunnah, ataupun tidak terbiasa dengan sholat-sholat sunnah, mungkin selama ini yang wajib sudah terjalani dengan baik, lalu berkurangnya yang sunnah, tidak maksimalnya yang sunnah, coba ditambah. Maka insya Allah ini akan berdampak kepada kepekaan untuk saling berbagi ataupun saling peka terhadap, peduli terhadap orang-orang yang ada di sini. Allah Ta'ala.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian ya untuk Mama Jaki yang ada di Muara Badak. Ya, mudah-mudahan juga sudah tercerahkan ya. Masih ada satu lagi Pak Ustadz di jalur telepon, kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nama saya Mamat.
0: Oke, silakan Pak Mamat.
4: Apa beda sholat istisqo dengan sholat istighosah? Nah itu, antara dua beda itu.
0: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang ada di Samarinda. ya perbedaan dari sholat istisqo dan istiqosah, silakan Pak Ustaz.
1: Baik, jadi gini, kata-katanya kan tulisannya kalau dalam Latin ya, kata-katanya di depannya ada is ya, ada is ya. Nah, is itu meminta maknanya. Kalau istisqo berarti maknanya adalah meminta hujan atau meminta minta air, kan terjemah dari istasqa yastasqi itu makna awalnya minta minum, minta hujan, minta air gitu. Nah, lalu istighosah tadi, istighosah itu juga dimulai dari kata-kata is. Jadi kalau dalam fikih ada beberapa kan, ada is-is itu. Nah, salah satunya ada istikharah kan juga. Nah, itu kan juga is juga. Nah, itu cuma ya dia beda mana. Kalau kemudian istikharah itu artinya adalah minta dipilihkan oleh Allah terhadap sesuatu yang mungkin kebingungan ataupun belum tahu di mana yang lebih baik atau lebih baik. Nah, lalu apa bedanya sholat istisqa dengan sholat istighosah? Ya, pertama tentu saja istisqa ini spesifik, dia lebih fokus ke satu saja yang diminta, yaitu agar Allah berkenan menurunkan hujan. Kalau istighosah, istighosah itu dia meminta pertolongan, maknanya meminta pertolongan, yang artinya istighosah ini tidak hanya untuk hujan, tapi lebih umum, lebih luas. Misalnya apa nih, sedang dalam keadaan kesusahan daerah tertentu, ataupun kemudian dalam keadaan terserang wabah penyakit. Nah, ini kan perlu minta pertolongan kepada Allah. Nah, pertolongan, minta pertolongan kepada Allah ini ya disebut dengan istighosah. Istighosah. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kemudian istisqa sendiri itu dia hanya lebih spesifik di satu saja, yaitu meminta hujan gitu. Kalau istighosah dia meminta pertolongan kepada Allah dalam karena ada musibah-musibah yang sedang dialami, dan musibahnya beragam, bisa pokoknya segala kesusahan-kesusahan. Dengan ya artinya gini, bisa saja hari ini istighosah kita buat minta tolong agar Allah kemudian memberikan pertolongan terhadap kepanasnya cuaca, kekurangan air, itu juga secara umumnya istighosah, tapi lebih spesifik minta minum, minta hujannya itu, maka dia disebut dengan istisqa. Jadi sebetulnya sama-sama memintanya ke Allah, hanya memang sekali lagi yang paling sederhana dipahami, istisqa itu lebih spesifik ke arah meminta hujan saja. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih Pak. Demikian ya Pak Mamat. Nah, mungkin sudah bisa ditanggapi untuk jawaban dari Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kita sudah di segmen akhir sajian acara kita pada pagi hari ini. Bisa mungkin diberikan suatu intisari dalam satu pesan, apa kebaikan kecil yang mungkin sebaiknya mulai kita lakukan pagi ini, agar kemarau ini tidak hanya kita rasakan sebagai musim yang panas dan kering, tetapi jadi momentum untuk membuat hati kita semakin dekat kepada Allah dan semakin peduli kepada sesama, Pak Ustadz. Dan di akhir sekaligus ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Baik, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Kesimpulan daripada kajian kita pada subuh kali ini bahwa tetap saja kita melihat ada kebaikan-kebaikan yang di setiap musibah, di setiap kejadian, ataupun sesuatu yang mungkin dalam pandangan zahir kita, ataupun dalam pandangan nafsu kita, itu tidak menyenangkan, ataupun tidak diinginkan sebetulnya. Namun percayalah bahwa Allah menjadikan semua itu tentu dengan pertimbangan, perhitungan yang sangat akurat dan presisi sekali terhadap takdir-takdir yang telah dibuat itu. Dan percayalah bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Maka setiap apapun, sekali lagi, bisa saja ini terkadang kita saja belum melihat sisi-sisi kebaikan yang ditakdirkan, takdir yang telah Allah turunkan itu. Maka paling sederhananya saat ini, dalam keadaan yang suasana ataupun keadaan yang hari ini kita rasakan, cuaca yang begitu panas, kabut asap terasa membuat susah pandangan kita ataupun bahkan pernapasan kita, kekurangan air dan seterusnya, bahwa sungguh ini sebagai pengingat. Yang kedua, Allah beri kesempatan ruang, ayo ada kebaikan yang bisa dikerjakan, ada pahala yang bisa dituai ya, dengan momen ini, dengan keadaan ini. Maka jalanilah salah satunya istisqa, mintalah kepada Allah, dan Allah begitu senang terhadap orang yang berdoa, terhadap orang yang meminta. Artinya, ketika merasa keadaan cuaca, keadaan alam seperti ini, ataupun hujan tidak turun ini, lalu segera kita mengangkat kedua tangan kita. Pada saat itu sungguh Allah sedang tersenyum kepada kita. Allah sedang menatap kita dalam keadaan sukacita melihat hamba-hambanya kemudian mendekat kepada Allah dengan keadaan-keadaan. Dan dalam fikih ya kan lebih ke arah syariatnya istisqa tadi dilaksanakan. Dan mudah-mudahan tentu saja ini juga bagian daripada kafarah ataupun penebus terhadap dosa kesalahan. Artinya seandainya ini sudah membuat susah kita, membuat banyak kepayahan dalam hidup ini, semoga ini justru mengurangi dosa ataupun mengurangi seandainya ada siksaan yang harus diterima di akhirat. Na'udzubillah. Tapi dengan datangnya kemarau, datangnya hujan yang tertahan ini, semoga kita tidak perlu lagi merasakan kesusahan di akhirat kelak. Tidak perlu lagi mengalami siksaan di akhirat karena sudah didatangkan di sini. Maka insya Allah di sana kebaikan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Yang pertama tentu saja mudah-mudahan Allah segera berkenan menurunkan hujan untuk kita semua sebagai hujan yang penuh dengan keberkahan, banyak kebaikan yang didatangkan dengan hujan itu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita, dan setelah itu mempermudah setiap urusan kita. Amin. Ini yang fil qabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil 'alaina al-ghaytha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallib al-qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asqina waisan mughithan mari'an sari'an nafi'an ghayra dharrin ajilan ghayra ajil. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wa ansur rahmataka wa ahyi baladaka tayyib. Allahumma asqina ghaysan mughithan sari'an mari'an ghadaqan fadaqan ajilan ghayra ajil nafi'an ghayra dharrin tamla'u bihi dhar'u wa yanbutu bihi zar'u wa tuhyi bihil ardu ba'da mautiha wa kadhalika tukhraju. Allahumma awithna ya mughitsu awithna, ya mughitsu awithna, ya mughitsu awithna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan mohon izin Pak Ustadz, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati hari liburnya Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dari tema Ruang Kebaikan di Kemarau ini, pendengar, kita belajar bahwa kebaikan tidak bergantung pada keadaannya. Bahkan ketika alam sedang mengalami kekeringan, hati manusia tetap dapat menjadi sumber kesejukan melalui kepedulian, berbagi, menjaga lingkungan, dan juga memperbanyak amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kebaikan kita sebagai amal yang bernilai ibadah. Saya Muhammad Fadil ditemani rekan Muhammad Ilham pamit undur diri dari program Mutiara Pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.

0: pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
3: Satu dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir pendengaran di rangkaian Samarinda pagi ini. Di saat ini kita sudah masuk pada pukul 6:35 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk cuaca kota Samarinda pada pagi hari ini, khususnya di seputaran M. Yamin ya, tampak langit kota tepian Samarinda sepertinya berawan. Namun kami akan coba update ya untuk perakiran cuaca kita di pagi hari ini. Untuk wilayah Kalimantan ya, secara umum pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menyampaikan perakiran cuaca di edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan untuk wilayah Kalimantan pendengar, Pontianak dan Palangkaraya ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Samarinda diperkirakan udara kabur, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Ini pendengar untuk perakiran cuaca kita di wilayah Kalimantan ya, secara umum yang sudah kami kutip. Dan sebagai informasi berikutnya pendengar, kami juga akan coba nanti update ya, bagaimana prospek perakiran cuaca kita di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Benua Etam Kalimantan Timur, karena tampaknya pada pagi hari ini cuaca sepertinya berawan dan apakah mendung atau mungkin masih kabut asap. Jadi untuk Anda, kami akan coba tetap himbau untuk Anda tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya, untuk Anda yang akan bepergian atau mungkin yang akan beraktivitas di luar ruangan. Ya, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Kelas 1 Samsepinggan Balikpapan sudah merilis ya laporan perakiran cuaca terbaru untuk wilayah Kalimantan Timur. Dan informasi cuaca ini berlaku pada hari ini 19 September 2026 untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berdasarkan pantauan BMKG ya, kawasan kota Samarinda dan Balikpapan ini diprediksi cukup bersahabat dengan kondisi dominan cerah berawan hingga berawan tebal. Namun masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dihimbau meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya potensi hujan disertai petir pada dini hari. Ya pendengar, secara umum ya untuk kota Samarinda ini cenderung berawan pada pagi hari hingga sore, dilanjutkan berawan tebal menjelang malam hingga esok pagi. Kemudian untuk kota Balikpapan didominasi cuaca cerah berawan sepanjang hari dan berawan tebal pada malam hari. Sementara untuk Kabupaten Berau pendengar berpotensi hujan ringan sejak siang hingga malam hari serta diselingi udara kabur pada dini hari. Kita berlanjut ke wilayah berikutnya yaitu Kota Bontang pendengar. Di Kota Bontang diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan dari pagi hingga sore hari dan berawan tebal pada malam hari. Berikutnya Kabupaten Kutai Barat didominasi udara kabur dan cerah berawan sejak pagi hingga malam, disusul potensi hujan ringan pada dini hari hingga pagi esok. Lalu Kabupaten Kutai Kartanegara diprediksi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore hari serta berlanjut pada dini hari hingga pagi. Berikutnya adalah di Kabupaten Kutai Timur, sempat diselimuti udara kabur pada pagi hari, dilanjutkan potensi hujan ringan pada siang dan sore hari serta berawan tebal pada malam hari. Lalu untuk Kabupaten Paser ini didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU pendengar, di sini juga berawan tebal ya, dan cerah berawan mendominasi wilayah Penajam Pasir Utara sepanjang hari. Dan untuk Mahakam Ulu, diprediksi hujan ringan dari pagi hingga sore hari serta waspada potensi hujan petir pada dini hari sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, BMKG menghimbau masyarakat ya yang bermukim atau melakukan perjalanan di wilayah Kalimantan Timur seperti Mahakam Ulu dan Berau untuk mewaspadai perubahan cuaca mendadak terutama saat hujan petir dan potensi jarak pandang terbatas akibat udara kabur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini tanggal 19 September. Ini ada beberapa momen yang diperingati ya. Yang pertama diperingati sebagai peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato, di mana perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato ini atau yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Surabaya. Ya, dikutip dari berbagai sumber ya pendengar bahwa rakyat Surabaya kala itu menurunkan bendera Belanda, kemudian merobek bagian birunya. Hasilnya tersisa warna merah dan putih yang kemudian berkibar sebagai bendera merah putih, simbol kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini juga diperingati sebagai momentum sejarah nasional setiap tanggal 19 September ya. Dunia memperingati Hari Kesadaran Diseksi Aorta atau Aortic Dissection Awareness Day, dan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang diseksi aorta yang itu kondisi darurat medis yang terjadi ketika lapisan dalam dinding aorta atau pembuluh darah utama dari jantung robek. Dan kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perdarahan internal yang fatal. Nah, ini momen peringatan pada tanggal 19 September dan bertepatan dengan hari ini, Sabtu 19 September 2026. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami mengundang Anda untuk berbagi informasi juga di rangkaian Samarinda pagi ini. Mungkin Anda saat ini sedang menikmati suasana libur, akan keluar kota atau mungkin ke tempat-tempat wisata. Ya, silakan jika ada informasi penting yang perlu disampaikan bisa langsung menghubungi kami di dua jalur telepon di 736566 743495 atau melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 554 4976. Namun kami akan tetap menghimbau untuk Anda untuk selalu menggunakan masker di tengah cuaca saat ini, terutama juga di tengah kabut asap saat ini ya. Baik pendengar, jangan lewatkan sajian informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, nanti akan hadir dalam buletin berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Oh, aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 19 September 2026.
2: Oleh karena itu, Pemprov Kaltim, tapi ini dokter Kalimantan Timur, Bapak Ibu ya, kami memberikan subsidi 30 juta, Pak, untuk dokter-dokter itu.
3: Meningkat itu kurang lebih kalau ke Agustus 22%, ini meningkatnya hampir 30%.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel. Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan subsidi 30 juta rupiah bagi dokter yang menjalani pendidikan spesialis. Bantuan tersebut diberikan karena dokter tidak dapat praktek selama menjalani pendidikan spesialis. Berikut laporan Rizky Multianata.
4: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan subsidi 30 juta rupiah kepada dokter yang mengikuti pendidikan spesialis. Rudi menjelaskan pendidikan dokter spesialis memerlukan waktu yang panjang. Dalam pemaparannya pada Sarasehat Mitra Beasiswa Satu Beasiswa Indonesia, garapan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, rata-rata pendidikan dokter spesialis disebut membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Selama mengikuti pendidikan, dokter tidak diperbolehkan menjalankan praktik sehingga tidak memperoleh penghasilan dari praktik tersebut. Kondisi itu menurut Gubernur Kaltim menjadi salah satu persoalan dalam mencetak dokter spesialis. Gubernur mengatakan bantuan tersebut diberikan agar dokter dapat fokus menyelesaikan pendidikan spesialis. Dan ia menilai kebutuhan dokter spesialis menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
2: Proses. Dan rata-rata untuk mendapatkan dokter spesialis, minimum kuliahnya adalah 7 tahun, minimum. Rata-rata mereka 10 tahun. Kita mencetaknya lama sekali, siap Ibu. Kita soalannya, kalau mereka dokter umum, mau melanjutkan untuk ambil dokter subspesialis ataupun spesialis, mereka tidak boleh praktek. Apa yang terjadi? Mereka tidak punya penghasilan. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim, tapi ini dokter Kalimantan Timur, Bapak Ibu ya. Ya. Kami memberikan subsidi 30 juta, Pak. Untuk dokter-dokter itu. Karena mereka harus betul-betul hanya menyelesaikan pendidikan. Income-nya tidak ada, tidak boleh praktek.
4: Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud juga mengaitkan kebutuhan tersebut dengan rencana pembangunan dan penguatan layanan rumah sakit di Kaltim, yang menurutnya peningkatan jumlah dokter spesialis membutuhkan dukungan pendidikan karena tenaga tersebut tidak dapat dicetak secara instan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA di Kota Samarinda terus meningkat seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus hingga nyaris 30% pada September ini. Berikut laporan Sela Depa.
5: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Samarinda meningkat sepanjang September 2026. Dinas Kesehatan Kota Samarinda

0: mencatat kenaikan kasus seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinkes Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, kasus ISPA terpantau meningkat sejak 1 hingga 17 September 2026. Bahkan, peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus.
1: Peningkatannya berapa persen, Pak?
2: Yang jelas meningkat itu hampir kurang lebih, kalau kemarinnya Agustus terhadap Juli dan Juni itu sekitar 22%. Ini meningkatnya terus meningkat di atas hampir 30%.
0: Agar peningkatan kasus tidak semakin signifikan, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, serta penerapan pembelajaran daring bagi anak sekolah. Di samping itu, Ismet juga memastikan ketersediaan obat hingga peralatan di seluruh fasilitas kesehatan masih aman untuk mengantisipasi potensi kenaikan ISPA.
2: Tapi kalau melihat dari kesiapan, pengobatan dan peralatan kesehatan untuk mengantisipasi ini insya Allah siap. Karena kemarin juga dari Kementerian Kesehatan, kita ada WA grup bersama. Hampir seluruh 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Jadi mereka mengantisipasi. Kayak kemarin, karena kasus kabut asap ini meningkat, mereka juga minta berapa kebutuhan masker ya.
0: Meski begitu, Ismet menekankan penanganan ISPA tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Ia pun meminta warga memahami bahaya dari paparan udara tercemar, terutama bagi kelompok rentan. Dinkes menyarankan agar menggunakan alat pelindung diri seperti masker N95 atau masker bedah dengan dilapisi kain. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Selain Samarinda, Dinas Kesehatan Balikpapan turut mencatat lonjakan kasus ISPA yang menembus ribuan pasien seiring menurunnya mutu udara akibat paparan kabut asap. Berikut laporan Afriani Guntur.
4: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Balikpapan melonjak tajam akibat paparan kabut asap dan penurunan kualitas udara. Dinas Kesehatan setempat mencatat setelah menyentuh 7.000 kasus lebih sepanjang Agustus, kini hingga pertengahan September angka penderita telah mendekati 5.000 kasus. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat akumulasi kasus gangguan pernapasan sepanjang Agustus mencapai 7.105 kasus yang mencakup ISPA, influenza, hingga selesma. Tren peningkatan tersebut terus berlanjut hingga pertengahan September 2026 dengan penambahan 4.863 kasus baru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, menegaskan kondisi ini menjadi peringatan bagi warga untuk lebih waspada terhadap kesehatan pernapasan.
5: Pada bulan September terjadi sampai dengan tanggal 17 September ada 4.863 kasus. Ini merupakan peringatan buat kita semua bahwa masyarakat harus lebih aware pada kondisi kesehatannya. Dari hasil pemeriksaan kualitas udara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas, sebenarnya kondisi udara di Kota Balikpapan status kualitas udaranya itu pada kategori sedang dengan PMO 10 dominan, kemudian tingkat kelembaban 72,4%. Ada beberapa titik-titik yang sudah kita lakukan pemantauan dilakukan oleh Puskesmas, yaitu di wilayah Kalagasari, Sumberjo, Karangrejo, Karyangau, Kelandasan Ilir, Gunung Sari Ilir, dan Muara Rapak, itu masuk dalam skala prioritas.
4: Meskipun mutu udara Balikpapan secara umum berada pada kategori sedang dengan kelembaban 72,4%, sejumlah kawasan masuk dalam skala prioritas pengawasan tinggi akibat tingginya konsentrasi debu dan asap. Kawasan tersebut meliputi Karangjoang, Sumberjo, Karangrejo, Karyangau, Baru Tengah, dan Muara Rapak. Menyikapi hal tersebut, seluruh puskesmas diinstruksikan menggencarkan sosialisasi pencegahan. Warga juga dihimbau disiplin menerapkan proteksi mandiri dengan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan serta memperbanyak konsumsi air putih. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan warga di sejumlah wilayah Kalimantan Timur hingga mengganggu aktivitas dan pernapasan masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya bersama Deni Kartikasari.
6: Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Timur hingga Jumat 18 September 2026. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena bau asap kebakaran masih terasa di lingkungan permukiman. Ridwan, warga Pasir, menyampaikan keluhan tersebut melalui program Halo RRI Pro 1 RRI Samarinda. Ia mengatakan kabut asap dan bau asap kebakaran masih terasa di sekitar tempat tinggalnya. Menurut Ridwan, kondisi asap yang bertahan cukup lama mulai mengganggu kenyamanan masyarakat. Sejumlah warga juga disebut mengalami gangguan pernafasan akibat kondisi udara yang dipenuhi asap. Keluhan serupa disampaikan Sarnesius, warga Kutai Barat. Ia mengeluhkan kabut asap pekat yang masih menyelimuti kawasan Sendawar dan sekitarnya. Sarnesius mengatakan beberapa titik kebakaran di Kutai Barat sulit dijangkau oleh petugas pemadam. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Ia mengusulkan agar helikopter pemadaman kebakaran dapat ditempatkan di Kutai Barat. Menurutnya, penempatan armada udara tidak hanya berpusat di Samarinda atau Kutai Kartanegara.
7: Cuaca kabut asap pekat ini di Sendawar, Kutai Barat ini. Hujan tadi itu gerimis-gerimis saja, Bu Dedi. Ya, kami berharap kalau bisa ada operasi udara. Misalnya ada helikopter lah yang stay di Kabupaten Kutai Barat ini khusus untuk pemadam kebakaran. Karena ada beberapa titik yang terbakar itu tidak bisa terjangkau oleh pemadam DPBD. Itu. Nah, terus ada juga beberapa kebakaran lahan yang gambutnya cukup tebal.
6: Keluhan warga tersebut menunjukkan kebutuhan penanganan karhutla yang cepat di wilayah terdampak. Masyarakat berharap upaya pemadaman dapat menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Kabut asap yang masih dirasakan warga juga menjadi perhatian karena berdampak terhadap kualitas udara. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan pelindung pernapasan ketika kondisi udara memburuk. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Perdagangan Kota Samarinda tengah menyiapkan event di lantai atas pasar pagi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat. Kita simak laporan Julfikar Ali.
8: Dinas Perdagangan Kota Samarinda menyiapkan konsep kegiatan atau event di lantai atas pasar pagi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kunjungan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nur Rahmani mengatakan, pemerintah tidak hanya bertugas menata dan mengatur pedagang, tetapi juga perlu menciptakan ekosistem yang mendorong masyarakat datang berbelanja. Menurut Rahmani, event di lantai atas diharapkan membuat pengunjung melewati area-area perdagangan, sehingga keberadaan pedagang dan produk yang dijual lebih mudah diketahui masyarakat. Nur Rahmani mencontohkan kegiatan kuliner yang selama ini digelar di luar pasar, konsep serupa dinilai dapat dikembangkan di dalam pasar pagi, agar aktivitas dan kunjungan masyarakat dapat lebih tersebar.
9: Ya kan kita pengen memperkenalkan pedagang kita di dalam kan, makanya nanti ada event di atas, sehingga kita dia akan melewati ruang-ruang yang ada di sana. Saya memakai istilah tidak kenal maka tidak sayang. Nah, siapa tahu dia lihat, ada ternyata ini ada ini kan. Kita kan kadang-kadang tapi bingung, kok apa cari, padahal di depan mata kita ada barangnya di situ. Nah, makanya itu nanti kita selaku pengelola bukan hanya mengkondisikan bagaimana mengatur pedagang, tapi juga bagaimana menciptakan ekosistem supaya orang juga mau datang gitu untuk membeli.
8: Nur Rahmani mengatakan pengenalan area pedagang di lantai atas menjadi penting karena masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui jenis barang dan usaha yang tersedia di lokasi tersebut. Ia mengibaratkan kondisi itu dengan istilah tidak kenal maka tak sayang. Konsep event tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut, termasuk arahan dari Wali Kota Samarinda. Penataan pasar pagi tidak hanya menyangkut pemindahan pedagang antar lantai, tetapi juga menyangkut upaya membangun pola kunjungan dan aktivitas perdagangan yang mendukung pedagang di seluruh area pasar. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-8 Kalimantan Timur harus menambahkan anggaran demi suksesnya kegiatan. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
10: Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 sudah melaksanakan berbagai macam persiapan dari pembangunan serta rehabilitasi venue pertandingan yang mulai dijalankan sejak 2024 lalu. Selain itu juga memaksimalkan yang lainnya agar hajatan olahraga Akbar ini bisa sukses berjalan dengan lancar. Setelah memastikan 59 cabang olahraga dapat dipertandingkan dengan bantuan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ditambah 5 cabor dengan biaya mandiri, Pasir pun sudah siap menyelenggarakannya. Pasir sendiri mendapatkan bantuan anggaran sebesar 20 miliar rupiah, kemudian dengan adanya permintaan penambahan cabor yang kini hingga menjadi 59, sehingga ada tambahan anggaran dari provinsi senilai 2,5 miliar rupiah dari 5 miliar yang sebelumnya sempat diisukan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir, Kurniawan, menerangkan kesanggupan Pasir mempertandingkan 59 dari 64 cabor yang diinginkan provinsi ini sesuai dengan realisasi anggaran yang ada. Bahkan Pasir sendiri juga menambahkan 4,5 miliar rupiah lagi untuk perhelatan multi-event tersebut.
11: 22 dari provinsi, tapi Pasir sendiri mau tutupi lagi. Pasir menyiapkan 4,5 M.
12: Nombok lagi, 4,5 M. Itu untuk
11: anggaran. Iya, dengan 59 itu kita masih nombokin 4,5 M. Karena ada yang penganggarannya dari provinsi, ada yang dari kita. Ya, contohnya pembukaan penutupan itu kita yang nyiapin. Jadi bukannya kita lepas tangan, bukan. Kita juga keluar lagi. Di luar dari pembangunan ya. Pembangunan fisik saja dari 2024 sampai hari, sampai tahun ini, kita sudah mengeluarkan 288 M.
13: Itu untuk berapa venue itu?
11: Venue-nya nih, pembangunan dengan rehab ya. 20-an. Kan bisa diinventarisir. Mulai gor angkat berat, panjat tebing, lapangan bola, kilometer 5, gor tenis meja, gor senam, gor basket, gor menembak, sirkuit.
13: Itu belum termasuk yang rencana pembangunan asrama itu?
11: Termasuk.
13: Termasuk juga
11: di,
13: termasuk.
11: Di asrama.
10: Selain itu, Pasir juga sudah menggelontorkan anggaran sebesar 288 miliar rupiah untuk melakukan pembangunan venue baru serta rehabilitasi venue olahraga yang sudah terbangun, termasuk pembangunan Wisma Atlet. Kurniawan menjelaskan, dari besaran anggaran tersebut sudah terlihat 20 lebih venue-venue olahraga yang bakal digunakan sebagai penunjang kesuksesan penyelenggaraan Porprov. Selain itu, dapat digunakan oleh atlet Pasir dalam waktu jangka panjang ke depannya.
11: Kita ada juga pengadaan peralatan. Sampai hari ini itu udah kurang lebih 30 dari mulai 2024. Kita nyicil ya. Nah, yang seperti kita beri bantuan ke Arung Jeram kemarin. Nah, kita belikan yang matrasnya Yudo. Nah, seperti itu. Ya, kita sudah juga sebetulnya.
10: Dalam pelaksanaan Porprov Kaltim ke-8 nanti ada 7 cabang olahraga yang bakal digelar di luar daerah, yakni seperti layar di Kabupaten Berau, squash dan bowling di Kota Balikpapan, kemudian hoki, rugby, kriket dan golf akan dipertandingkan di Kota Samarinda. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Kabupaten Mahakam Ulu mempercepat pembangunan akses jalan darat guna mengatasi keterisolasian wilayah pedalaman Kalimantan. Selengkapnya terangkum dalam dokumenter pagi ini.
14: Memiliki luas wilayah mencapai 15.000 km persegi, Kabupaten Mahakam Ulu membawahi 5 kecamatan serta 50 kampung dengan total populasi sekitar 40.000 jiwa. Kendati kawasan ini terus berkembang, sejuta tantangan geografis masih membendung mobilitas harian warga setempat. Banyak pemukiman penduduk yang hingga kini berada dalam kondisi terisolir akibat ketiadaan akses jalan darat yang memadai untuk menghubungkan antar wilayah secara langsung. Kondisi tersebut memicu dorongan kuat dari warga pedalaman seperti masyarakat di Kecamatan Long Apari yang merindukan pemerataan sarana transportasi darat. Selama ini, mobilitas masyarakat di kawasan terluar tersebut sangat bergantung pada jalur sungai yang syarat akan risiko keselamatan perjalanan. Jalur perairan ini tidak hanya berbahaya saat debit air bergejolak, tetapi juga menguras biaya operasional yang amat tinggi bagi pergerakan warga harian, terlebih ketika musim kemarau. Ketergantungan penuh pada transportasi sungai memberikan dampak berantai yang sangat terasa pada sektor perekonomian lokal. Tingginya ongkos angkut barang logistik secara langsung memicu melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Kondisi beban finansial yang membengkak ini menjadi ironi keseharian yang harus ditanggung warga pedalaman demi memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar. Tasong Saung, warga Kecamatan Long Apari, mengatakan Pihaknya mendukung semua proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk percepatan infrastruktur, akses jalan darat menuju Long Apari yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena hingga saat ini warga setempat masih mengandalkan jalur transportasi sungai yang memiliki risiko perjalanan yang menantang, serta membutuhkan biaya yang sangat tinggi dengan memberikan dampak kepada tingginya harga kebutuhan pokok.
15: Harapan masyarakat ini terutama sarana pendukung, pertama jalan, ya kalau memang tidak ada akses ke jalan, itu rasa-rasa untuk distribusi logistik ke teman-teman pari bisa tercapai lah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Lopangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal, gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik, supaya mobilisasi logistik untuk teman-teman pari ini bisa lancar.
14: Menanggapi dinamika lapangan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulite, mengatakan jajaran DPRD Mahakam Ulu bersama pemerintah daerah terus menggalang sinergi lintas tingkatan pemerintahan. Langkah koordinasi intensif terus dialirkan menuju pemerintah Provinsi Kalimantan Timur demi memperjuangkan percepatan infrastruktur darat ke kawasan Long Apari. Upaya bersama ini membuahkan kebijakan konkret berupa pengerjaan serta pembukaan badan jalan yang ditargetkan layak melayani kendaraan darat. Pembangunan infrastruktur konektivitas darat ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga di pelosok Mahakam Ulu. Dengan terbukanya isolasi geografis, tingkat kesejahteraan masyarakat pedalaman diharapkan dapat meningkat secara merata. Harapan besar kini bertumpu pada penyelesaian rute darat demi masa depan kawasan perbatasan yang lebih terhubung dan sejahtera.
16: Tentunya kami juga di DPR, khususnya di Mahakam Ulu itu juga sudah melakukan komunikasi, bahkan baik dengan kabupaten, bahkan dengan provinsi. Bagaimana jalan kita ini supaya bisa cepat bagus. Memang ya kita juga bersyukur dengan perhatian provinsi saat ini sudah mengerjakan jalan dari Kubar ke Mahulu. Nah khususnya lagi dari Longbagun, Longpangai ke Longapari, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, akses mobil yang bisa sampai khusus jalur darat itu baru di Kecamatan Longpangai, yaitu di daerah Longlunuk.
14: Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menurunkan alat berat untuk pembangunan jalan menuju Kecamatan Longapari bersama unit dari POPR setempat untuk terus dikerjakan dengan progres dan kelayakan akses jalan. Sinergi antar lini pemerintah daerah dan provinsi menjadi angin segar bagi percepatan penyelesaian proyek fisik di lapangan. Dukungan penuh dari jajaran pimpinan daerah dialamatkan kepada instansi teknis yang mengoperasikan alat-alat berat di medan yang terjal. Progres pengerjaan badan jalan ini terus didorong agar konektivitas darat menuju wilayah perbatasan Long Apari segera terwujud. Infrastruktur menuju Kecamatan Long Apari ini memegang peran strategis karena berstatus sebagai rute jalan nasional. Jalur utama dirancang untuk menyambung konektivitas antar provinsi di Pulau Kalimantan secara berkesinambungan. Penetapan status ini mempertegas pentingnya penyelesaian infrastruktur darat sebagai tulang punggung mobilitas regional yang vital.
17: Ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada OPTD, baik OPTD provinsi maupun OPTD kita, kabupaten. Setelah saya melihat langsung progres pembangunan ataupun pemeliharaan jalan, luar biasa. Sebenarnya sudah bisa, sudah lumayan akses dipermudahkan. Hanya mungkin nanti kekurangannya dari Longlunuk ke Tionghoang. Laporan dari Pak Sekretaris tadi sudah on progress juga. Sudah hampir 2 kilo melewati jembatan Sungai Ikang. Ya, harapan kita ke depan dengan waktu beberapa hari ke depan ini, ataupun nanti pada saat penyaluran tahap 2 ini, kita bisa maksimal menggunakan jalur darat sampai ke Tionghoang. Nanti dari Tionghoang baru kita pakai alternatif sungai untuk ketiga kampung. Luar biasa lah. Itu juga kita perintahkan tadi supaya bukan hanya dibersihkan saja tapi ditimbun juga sebagian yang agak lubang. Memang masih ada beberapa lubang tapi sudah tidak mengurangi apa? Tidak menghambat. Sudah tidak menghambat kita untuk menyalurkan bantuan.
14: Terhubungnya akses jalan darat ke kawasan Long Apari diharapkan mampu mengikis stigma keterisolasian yang melekat pada wilayah Mahakam Ulu. Terbukanya rute darat diproyeksikan membuka lembaran baru bagi integrasi ekonomi daerah yang selama ini terhambat oleh bentang alam. Penetrasi wilayah yang semakin baik akan mempermudah masuknya sarana publik dan layanan dasar pemerintah bagi masyarakat. Dampak positif lain yang sangat dinantikan dari pembukaan rute darat ini, yakni penekanan laju inflasi harga barang di kawasan yang terisolir. Efisiensi waktu pengiriman dan biaya logistik akan memangkas rantai pasok barang kebutuhan pokok. Kestabilan harga bahan pangan serta kebutuhan pokok pun diyakini akan terwujud seiring makin lancarnya pasokan barang harian ke Kecamatan Long Apari sebagai wilayah terluar beranda terdepan NKRI. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan subsidi Rp30 juta bagi dokter yang menjalani pendidikan spesialis. Bantuan tersebut diberikan kepada dokter tidak dapat praktek selama menjalani pendidikan spesialis. Kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA di Kota Samarinda terus meningkat seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus hingga nyaris 30% pada September ini. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini. Ya, tampaknya juga untuk kabut asap tampaknya sudah agak berkurang, namun masih tetap ada ya pendengar. Nah, untuk terkait kabut asap saat ini pendengar, di mana asap Kalimantan Tengah ini masuk Kaltim ya, sehingga BMKG mewaspadai kabut menumpuk malam hingga pagi hari. Ya pendengar, kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Timur ini diduga bukan hanya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menduga sebagian asap ini merupakan kiriman dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pergerakan angin dari arah barat daya membawa massa udara dan asap dari wilayah tersebut menuju Kalimantan Timur. Di saat yang sama, titik panas dengan tingkat risiko tinggi di Kabupaten Paser juga berpotensi menambah sumber asap di wilayah Kalimantan Timur. Dan kondisi ini membuat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Nah, di Samarinda sendiri pendengar, kabut asap pekat sempat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Haji Pangeran Tumenggung APT Pranoto sejak Rabu 16 September 2026 hingga Kamis kemarin. Dan Bandara Haji Pangeran Tumenggung APT Pranoto terletak di Jalan Pro Samarinda Bontang ini. Pendengar, sementara di Kutai Timur kualitas udara juga memburuk hingga masuk kategori berbahaya. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun menghentikan sementara pembelajaran tatap muka mulai Jumat kemarin. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Samsepinggan Balikpapan, Huda Absor Muksinin, mengatakan bahwa BMKG terus memantau pergerakan asap dan tren jarak pandang, khususnya di sekitar kawasan bandara. Dan berdasarkan pantauan citra satelit dan kondisi atmosfer, angin dominan saat ini bergerak dari barat daya. Pada lapisan 500 feet, kecepatannya diprediksi mencapai 10 hingga 20 knot. Nah, dengan pola angin tersebut, pendengar, sebagian kabut asap yang masuk ke Kalimantan Timur ini diduga berasal dari wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
3: Aduh, pusing banget kerjaan numpuk.
4: Sama.
3: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
4: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
3: Wah, promo apaan tuh?
4: Menginap di deluxe room cuma 630 ribu net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790 ribu net.
3: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
4: Serius.
3: Fasilitasnya gimana?
4: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
3: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
4: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
3: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September special di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 55

0: Ya, peringatan Pro 1 dari Samarinda, ancaman kebakaran hutan dan lahan meluas ya drastis di Kabupaten Kutai Barat sepanjang pertengahan tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sedikitnya 141 kejadian kebakaran telah membumi hanguskan lahan seluas 6.238,78 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Barat, Yudianto Rihartono mengatakan, Kecamatan Barong Tongko menjadi wilayah dengan titik kebakaran terbanyak, yakni 52 titik. Disusul Kecamatan Damai sebanyak 12 titik. Sementara itu tingkat kerusakan terluas berada di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, yang mencapai 5.392,43 hektar. Yudianto menyebut sejumlah wilayah mulai mendapatkan hujan dan gerimis setelah adanya operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 3 hari terakhir. Namun hujan tidak merata di setiap wilayah sehingga tetap muncul titik panas atau hotspot. Meski begitu, Yudi menegaskan ya, turunnya hujan tidak berarti kewaspadaan terhadap karhutla tetap dihentikan. Pemerintah tetap meminta masyarakat, pemerintah kampung dan juga kecamatan menjaga kesiapsiagaan karena kondisi kebakaran masih menjadi persoalan yang membutuhkan respon cepat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dan pendengar, kita akan jelang ya untuk penyampaian informasi dalam rangkaian berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ini membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.